0: Ini bintangku.
1: Shalalalala.
0: Mana bintangmu?
1: Hah, kamu bintangnya bintang apa?
0: Aku mah bintang kecil di langit yang biru.
1: Ya udah deh, kalau gitu kita akan meramal bintang-bintang wargi Dahlia ya. Hmm. Ada siapa nih? 73028, 7311, 710. Halo. Gadain Dahlia bersama dua gempa
0: yang akan
2: mengguncang dunia.
0: Saya kalah saya. Halo, sarang sahaya. Sama siapa ini teh?
2: Masa lupa lagi?
0: Sadar, iya dinyata artis lain, iya. Sadar, lupa lagi nih ngelih banget oke hento.
1: Ya, kabogoh, iya. Kabogoh, kabogoh, iya, iya mah.
2: Tadi kirim sen, tadi dia, so.
1: Kabogoh, iya, iya, mas Ansan.
0: Saha. Oh.
1: Kabogoh, iya, kabogoh nu jeprewet.
0: Kabogoh si keong racun, iya teh.
1: Kabogoh nu jeprewet.
2: Bapak, ini pernah ramalkan, atuh
1: lah. Eh, ngaramal-ngaramal. Ya,
0: lain mending kemana? Aweh, ya kuma banget.
1: Ya kalakuan oke dirinya tau alus, cekah yang diramal nu alus.
0: Kuma banget, kuma kalakuan. Ya nanti dirinya kemana wae, Erni? Erni kemana wae dirinya?
2: Ayah.
0: Ayah, suka itu tilem ya dirinya teh, iya.
2: Kacau, iya kamari mi tengah ajak-ajak, aduh linda.
0: Ah, Rido, iya mau nini-nini. Nah, jadi hakna, iya.
2: Jadi hakna mah Taurus.
0: Taurus. Ya bakal buruk sih aku mah, baik.
2: Itu
0: ngasih nu alus, kan? Nah, aku mah banget, atunya di nya alus gitu.
2: Nuh,
1: yang nu alus. Eh, San-San.
0: Nauan.
1: Tuh menang gitu, ya mata kita oge tingali.
0: Larisnya?
1: Laris.
0: Laris, teh, ting emang bener payu, ting murah.
2: Kayak nama
0: kamu sendiri, seduh. Oh, Gusti.
1: San-San. Udah dibawa ke apartemen.
0: Ah, ibu maha.
1: Mau merem melek, aku merem melek saat galak soek, kuning rawek rawek saat celananya rawek.
0: Bunga, sian, asok beru.
1: Asok beru, gocin.
0: Gocin mas siapa?
2: Gocin nama ya kanggo anu di sarawah, wenya apa kan nama ya? Abi dan menuju di sawah ya.
0: Ah, jadi nih guys. Jadi gitu. Butani merenya di dinya teh.
2: Menuju di sawah, hijau tanur.
0: Acen, karena on acen. Kertanur.
2: Kertanur
0: tuh. Ya, Pak, Erni boleh diilustrasikan eta beungeutna si Eceu siga kumaha?
2: Iya.
0: Beungeutna eta boleh diilustrasikan siga kumaha si Eceu nu nyarios?
2: Ya, pokona mah kitu we, nu di sawah mah atuh.
0: Geulis meureunnya siga ieu. Siga mbak gigi meureunnya geulis. Sok siap pantang radio Erni.
2: Pantang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prung ah go ya.
0: Goyang.
1: Taurus. Ya, yang lahir dari tanggal 20 April sampai 19 Mei.
0: Naon ieu? Namane asa menarik nafas yang panjang kenapa?
1: Cenah San-San, sikap tenang menjadi kunci cenah untuk menghadapi berbagai persoalan yang bermunculan.
0: Emang cenah. Brutal sih si ieu.
1: Atuh da kamari oge okay, ya, pas cek beja San-San, karek oge okay, asup nutupkeun lawang panto. Ai pek teh kasur jol ngegebrok
0: San-San. Emang kumaha kitu?
1: Jol.
0: Brutal emang sih mayana.
1: Langsung kasur bantar cingan lacleng.
0: Alah kapok namanya cing pamurisat
1: merenya. Piring-piring langsung acak kadut San-San.
0: Dawar-awar mana beja nanya. Mun aya kayang teh kasalah kira sok kitu wae.
1: Matak
0: sok kadang teu nalipak saderbi.
1: San-San kamari oge diangkutan ieu ku salakina teh.
0: Naonna?
1: Heh eta kasur kursi.
0: Sia Gusti, dibawa ka mana?
1: Baju. Kan kebanjiran di mana? Kebanjiran di mas.
0: Kalau sih gue pas saya.
1: Kebanjiran di mana? Kebanjiran di mana? Sudah
0: pas
1: saya. Kebanjiran di mana? Kebanjiran di mana? Ya kalau mau dari segi keuangan, tetap jalankan rencana dengan penuh kehati-hatian. Dan jangan gegabah dalam mengambil keputusan.
0: Gegabah teh gelisah galau merana.
1: Gegabah. Gelisah galau gara-gara abah. Sekarang pun gegabah mah. Abah kurupuk.
0: Abah saha ieu teh nyaho infona eta mah.
1: Abah kerupuk. Namun dari segi asmara, kondisi lingkungan sedang mempengaruhi suasana hati pasangan cenah. Sehingga ia lebih sensitif dari biasanya. Bersabarlah dan jangan ikut terbawa emoti cenah tuh.
0: Ulah loba ulin di Dahlia mah nya.
1: Ulah.
0: Terbawa kemarin cek mama glowing setelah senah malah dek diomong-omong letik kayaknya tae atau aja yang diomong-omong letik ada
1: di sana ya san-san nah buat diomong-omong letik 300

lagi. Mangga Legar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten, serta

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, pakai wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Creamy Latte. Kopi Latte. Gurih.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Saya penggemar podcastnya Abang.
7: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
6: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
7: Kok tahu?
6: Aromanya Hotin banget.
7: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
6: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
7: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
6: Akur, Bang.
7: Hotin itu banyak variannya.
6: Oh, iya.
7: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
6: Iya.
7: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
6: Betul banget.
7: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
6: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
7: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
6: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
7: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
8: Sekarang, wargi masih pantengin.

0: Gona Indahlia bersama.
1: Dua kebayangan menggoncang dunia.
0: Asik.
1: Barbie.
0: Nah, San.
1: Informasi tadi teh apa ya? Aku tuh

0: pengen tahu lagi.
1: Informasi apa?
0: Aku teh pengen ini, pengen ada hiburan gitu di minggu ini.
1: Ya udah tenang ya, kalau informasi itu mah aman, Wargi Dahlia ya. Apalagi buat Wargi Dahlia yang hari ini tidak kemana-mana ya. Ini bakalan ada artis-artis ibu kota dan artis Korea di Kiara Arta Park, Bandung, warginya. Festival tahunan Darmi Sedap nih hadir lagi di tahun ini Wargi lewat Come See Me 2026 Slop Away to Sedap Wonderland. Hey.
0: Wow.
1: Buat Wargi Dahlia yang belum datang nih ya kemarin hari Sabtu. Tenang, masih ada kesempatan hari Minggu Wargi ya, tanggal 26 Juli 2026 untuk menikmati acara puncaknya Wargi Dahlia ya. Jadi Wargi bisa masuk ke Wonderland of Flavors yang bakal ngasih pengalaman multisensori buat para Gen Z maupun pecinta mie sedap Wargi. Nah, ada mie sedap apa sedap Playland. Ini dengan berbagai permainan seru ya. Terus juga ada Wonderful Sedap Creation di mana bakal banyak kreasi mie sedap yang bisa Wargi Dahlia nikmati. Terus ada juga penampilan Afgan, The Massive, Geisha, The Sigit, Duo Anggrek, Sandrina, Aku Jeje dan masih banyak lagi Wargi Dahlia. Makanya buat Wargi nanti langsung meluncur aja ke Kiara Arta Park hari Minggu ya, hari ini. Caranya Wargi cukup beli Wonderland Package seharga Rp25.000. Wargi Dahlia udah dapat akses ke Kiara Arta Park dan juga ke area Come See Me. Ditambah ada voucher potongan Rp5.000, satu mie sedap, dan juga minuman gratis. Seru kan ya? Banyak banget aktivitas serunya Wargi Dahlia. Ada spot foto fantastis, ada konser musik keren, dan tentu aja ada aneka kreasi lezat dari mie sedap Wargi. Untuk informasi lengkap Wargi bisa follow Instagramnya @miesedap.id dan juga TikToknya @miesedapofficial. Mie sedap, bring taste to people lives. Come see me, Wonderland of Flavors, where fantasy come alive in the heart of the city.
0: Amin. Len, hari Anin termasuk Gen Z atau termasuk naon Anin?
1: Gen Z namun si Anin. Gen Z, asupna Gen Z. Asup Gen Z si Anin mah.
0: Nya.
1: Halo, kau Danielia bersama dua gempa.
2: Yang akan mengguncang dunia.
1: Ah, hari ini kumaha kudu diramal ya.
2: Yang diramal.
0: Tanya buruk sih, tanya.
2: Atulah nu buruk
0: wae. Soalnya babaturanna baruru.
2: Ah baik eta iya.
1: Nah, enggak, bonten lain babaturanna.
0: Sahana.
1: Nah, emang teh aina oge teh lalieur.
0: Oh, jadi kabawakeun mata ke tong deukeuting jeung rini otik geran.
1: Heeh, kabawa lieur.
0: Heeh, kabawa lieur. Ih, membawa pengaruh buruk. Ieu rini gotik teh. Tong deukeuting. Ulina oge puting wae.
2: Mau pengaruh
0: buruk. Eh si Bu Mama iya tara hormat. Putri Keraton si eta mah tara kaluar peuting-peuting. Jeung rini otik mah ieu.
1: Naon?
0: Nyaring sat.
1: Eh. Oge tara, ieu mah
2: tara kaluar
0: peuting. Heuh, matak tong deukeuteun jeung rini otik ieu keur mah kaluar peuting. Nyaring sat jalanannya teh. Engke teh
2: kumaha lamun naik Grab duaan hayang supir Grabna teh bogohkeun ka rini otik.
1: Gusti.
0: Pang-pang
2: di sekap kumaha abis yeun
0: ah. Semua si rini otik mah mun di sekap kadon dibetepet. Kadang ieu sok cara make calana deui berbe jadi mun make
2: otik mah ari abis yeun.
0: Pang geus kabawa-bawa di dinya oge engke sok kadang dijual.
2: Awas sama goreng
0: ngaram. Nah, jadi
2: biasa we tuh.
0: Aries ya?
1: Heeh.
0: Oh, Aries Sarua ya. Tanggal Aries Sarua jeung Dede, si Barbie.
1: Alah.
2: Cantik
1: bae
2: lamun
0: buruk-buruk sapeknya. Aya hung ya. Khusus dua gempa mah henteu Aries na beda nu halusna dibacakeun. Siapa tuh gocin buat siapa?
2: Gocin buat dua gempa aja ya.
0: Boleh turun panteng radio.
2: Panteng Dahlia anak-anak langgamnya. Dahlia perung ah go ya.
0: Silakan Berdi. Goyang
1: Aries. Ya, san-san kelas sancar macaan yodak ya tinggalin. Ya udah ditah cina iya ke omang nanang. Ngelih putri coba atas si san-san cina baca no bahasa Inggris bio.
0: Cina. Ah, galeng, gandeng, don't speak. You on the spot, the lane. Malik. I'm sorry I can't smile. Hold on my scum and blood, don't speak. Tongnya Rios. Padahal pengelolanya aku kan pernah siaran di radio sebelumnya ya. Aku bawain acara West Request.
1: Aduh, West Request ke mana tuh West Request? Cikalah, ada West Request, lagu-lagu West Request-nya kumaha jenang lagu-lagu
0: nanti. Lagu barat.

0: 人赞，
1: 多人赞。
2: Tuh ini Celine Dion ku mah etep di koro. Nah, nya
0: Celine. Celine meni alus di koro ada di turutan meni hese ya.
1: Coba ya deh itu lamun anu lagu rocker anu rocker aku mah rocker.
2: Oh lagu iya lagu nanti kan.
1: Buruk naon lagu iya apanya Sevenfold.
2: So, oh iya. Dear God.
1: Oh Dear God. Oke,
0: Dear God. Dear God. Dia is dynamic, tokenam, hello, dedik, I love you, the knock, the day.
2: Ternyata ada tuh liriknya, ya udah nges, pahala itu ker ngora, siaran mes requestnya, oke, iya.
1: Ada ini ngeskolot.
2: Ngeskolot, ayo nama, iya, aliran Darso, weh, ayo nama Jayan Jatnika, ayo nama. Raos didangun oge okay. Barat malieur ye aya nama meneng domba kuring ye
1: aduh Gusti lagu
2: sopan lagu-lagu Sunda makana ceuli lagu barat lieur aya nama ye teh geus kolot meureun
1: emang mana mah teu ngarti
2: teu ngarti
1: sedih aing geus teu ngarti. Aries yang lahir dari tanggal 20 Maret sampai 19 April ya. Tai, jangan terburu-buru panik saat menghadapi persoalan yang terlihat rumit, cina ya. Tetap tenang, tenang, tenang karena akan menemukan solusi yang terbaik, cina tuh. Gitunya. Terus kalau dari segi keuangan, jangan ragu mencoba langkah baru untuk atau terobosan baru ya yang berpotensi mendatangkan hasil positif. Cina tuh.
2: Berarti kudu nyopet merin cobaan kan itu baru merin.
1: Baru tinggal meskipun dianggap aneh oleh orang lain. Nah, iya mah saka aing ieu mah. Saka aing ieu mah.
2: Dicoret-coret banget.
1: Saka aing ieu mah ramaran teh.
2: Bener berarti emang bener. Kumaha we carana nu penting mah halal heeh. Dicoret-coret banget.
1: Jangan ragu mencoba langkah baru atau terobosan yang menurut Anda berpotensi mendatangkan hasil positif meskipun dianggap aneh oleh orang lain.
2: Bener. Ya mah bener, valid. Artikel teh bener, bener, bener. Bener.
1: Meskipun dianggap aneh oleh orang lain, tata ai batu turutan abi.
2: Heeh.
1: Coret-coret banget jika kamar yang manggil siaran. Mending menang saweran.
2: Bobo-boko.
1: Juga orang kemari. Banget dicoret-coret mau boboko. Mending menang saweran kan menghasilkan.
2: Maka rembong.
1: Meskipun cekpatur juga nugelo. Aneh. Tapi
2: wah, kan. Mending mencuan.
1: Positif.
2: Nu penting mah ayah jang susu budak. Jang ayah jang popok bodoh budak.
1: Aduh. Ya bos Irfan san-san. Bos Irfan asup tuh tinggalin.
2: Teu live orang nanya jadi teu nyawer.
1: Apa we Bos Irfan ka eta we live-na sawerna
2: Bos Dono.
1: Ka Dono.
2: Dono Kasino Indro.
1: Kada sor istighfar cenah dua gempa
2: marukna.
1: Dua gempa mah kada sor tuang ya. Lamun can tuang teh kieu ya.
2: Soalna meh terungkat menghadapi hidup.
1: Tinggal saya isar gelo teh ulah ngajak-ngajak batur atau si Teh Putri cenah.
2: Oh, jadi nyaweun ulieur ya.
1: Jadi yoga sarwa lieur sih ya.
2: Cici nya tukang ngecos mah.
1: Heeh. Tong
2: hayang lubeul.
1: Lihat teh ai hasil curat-coretnya cantik padahal mah nya da gelo cenah sadar si Teh ai. Jadi yoga sarwa. Jonawan ya dedenya oge. Jeprut.
2: Geus beres eta Aries.
1: Encan ieu asmara.
2: Asmara.
1: Asmara ya asmara ya. Hindari bercanda cenah atau melakukan hal yang berpotensi merusak suasana hati pasangan. Jagalah hubungan tetap damai dan menyenangkan. Tapi rada ieu nya imah rada alus. Rada alus san-san ramalan teh. Naon batuk Pak Haji?
2: Sesuai dengan isi hati dan sesuai dengan kenyataan.
1: Tapi eta anu keuangannya bener anjir.
2: Bener.
1: Jangan ragu mencoba langkah baru, cenah terobosan baru yang berpotensi mendatangkan hasil positif meskipun dianggap aneh oleh orang lain. orang mau nggak live teh coret-coret bangetnya jeng
2: ngasilkan
1: ngasilkan
2: alhamdulillah
1: tapi batur ada ningali di luar
3: segan segan gelo sih tinggali itu ya mau

0: hari digodain Dahlia.
1: Bareng Duo Gempa, saya Putri Berdi.
2: Saya Sansan.
3: Jangan mengguncang dunia.
4: Jangan kemana-mana. Setelah godain Dahlia, akan ada top dangdut dan diva dangdut Dahlia dengan chart langgam dangdut.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
1: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
7: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
9: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
10: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
9: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
10: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
9: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
10: Canda bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
1: Beberapa hari kemudian.
10: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
9: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung

0: Samsung.
1: Ya, Betty. Nah, kami takut naon digilir cinta hayang.
0: Mung siap amit, siap amit, amit, coy.
1: Kabita naon
0: atuh. Ah, naon?
1: Kabita naon atuh.
0: Dan kabita pamitan,
1: sete. Oh, pamitan, sugan teh kabita.
0: Bonge, iya mah.
1: Aku Busi. Karena terlalu memikirkan kegantengan aku, Barbie.
0: Ah, iya. Walgi dah lah komen, San-San ganteng enggak?
1: Ganteng lah, makanya aku laris.
0: Laris gembrong. Ini.
1: Gak kerasa Wargi Dawa sudah 2 jam kita nemenin Wargi Dawa.
0: Betul, ya. Hampuran aja di Kasar Amat.
1: Kasar Amat. Jangan lupa minggu depan mentingin lagi godain Dalia aja Wargi Dalia.
0: Aduh, ayo ngomong ke sebalik lol, angges bol balik ah Wargi ngesannya.
1: Sarekeun.
0: Enjing deui Warginya nanti siang kayak biasa Karmila barengan Putri Barbie dari jam 1 sampai jam 3 sore Wargi. Oke. Okay?
1: Ya udah, kita berdua pamit.
0: Untung Radia.
1: Untung Dalia.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Dalia.
0: Berungan.
1: Go go go.

semuanya. Ya bangun, bangun. Ay, bangun. Ayang Minul nih, Wargi Dahlia. Langgam dangdut yang asik-asik bakalan Wargi Dahlia dengerin di pagi hari ini. Tentu saja karena Diva Dipo Dangdut Dahlia akan menemani Wargi Dahlia dan memanjakan telinga Wargi Dahlia. Di jam keduanya pun masih dimanjakan ya dengan langgam dangdut yang sangat luar biasa yang dipilih di Diva Dipo Dangdut Dahlia. Top Dangdut Dahlia. Kalau Diva Dipo Dangdut Dahlia, sekarang waktunya Wargi Dahlia. Kalau begitu mari kita mulai. Coba kenal langgam ini, siapa penyanyinya? Tolong tulis komentar di 0811-222-1015 ya. Selain cewek cantik ini, ada lagi cewek cantik yang lain yang Wargi Dahlia. Ah, pokok nama orang Sunda, garelis Wargi Dahlia ya. Harus sudah gitu, Divonya juga sangat luar biasa. Langgamnya ada pasrah, ada seandainya bertemu Tuhan. Siapa coba Wargi Dahlia? Tebak ya, prung ah, go, go, go, go ya.

0: ngulek sambal lori. Geus kabayangnya warga Dahlia ya mah cukup sekian dan terima kasih. Tinggalkeun heula nyambel ras. Namanya Ica Trisnawati, tapi Lilis Karlina. Tapi memang ada Ica Trisnawati, keren banget Kang Dang Cahya, hebat. Tanya nuhun pisan ya, sudah dijawab pertanyaan aku. Mama Zidan Pikri, Ica Trisnawati. Emang ada Ica Trisnawati, tapi yang nyanyi yang pertamanya, yang awalnya Lilis Karlina. Orang telepon Mama Zidan lagi apa, soalnya udah menjawab pertanyaanku. Mama Zidan sama Kang Dang tungguin ya, aku telepon ya pagi hari ini ya. Sararehat semuanya ya. Ana suara Mama Zidan, Mama Zidan. Ayo tolonglah Mama, angkat Mama. Aku pengen dengar suara Mama pagi hari ini. Kok Mama gak diangkat sih, kerkacai gitu. Halo, Dipa-Dipo Dangdut Dahlia. Asik atuh gitu mah. Asik atuh.
1: Brung ah. Goyang.
0: Asik, Mama.
1: Goyang.
0: Nah, Mama tadi menjawabnya Ica Trisnawati padahal kan Lilis Karlina, tapi memang Ica Trisnawati. Nah, Mama salah tapi benar mah kumaha itu mah? Hah? Tong sari, Mama.
1: Iya, leres Ica Trisnawati.
0: Iya, tapi no awal mah no aku tanyain tuh Lilis Karlina, Mama.
1: Oh, teh kumaha atuh salah?
0: Hanya salah, tapi dah Mama benar memang Ayah Ica Trisnawati yang sepertinya Mama transfer datanya Mama. Ma, lagi apa?
1: Mau lagi nyuci.
0: Oh, kan nyuci, nyesok atuh lanjutkan sok kocin jang saha, Mama. Kocin jang saha, cepet.
1: Oh, kirim-kirim salamnya buat
0: Ayah. Cici, Cici, tong loba-loba teh ngari Mama geus salah nih hayang loba deh hana. Hiji we gocin yang saha.
1: Panan gemper.
0: Atong gemper Mama sok. Mama sok mun tanggal akan aku tang batur.
1: Tanggo teh ayang lecing sehat.
0: Iya Mama ogenya. Amin amin amin ya. Mama hatur nuhun nya mah nya. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Goyang.
1: Salah deh.
0: Sok goyang. Asik. Kan we Mama hatur nuhun pisannya. Mama diajarkan we. Mama Haji dan teh geuningan ada anak kecil, Mama menisok resepnya, Mama nyaman kalau kita bikin makanannya mahnya. Walaupun tina bahan-bahan anunya sederhana, tapi kita bikin dengan cinta jadilah istimewa nyamannya. Pas geus masak itu tanya mamanya, si skill lagi mana si kecil teh skill deui. Nih aku teh terisolasi sama yang namanya terkontaminasi sama yang namanya bahasa Inggris. Kecil jadi skill geranya. Oh, budak letiknya anak-anak kita nyamannya, anak kecil kita mamanya sok minta tambahan, Ma, lagi dong enak mamnya Ma mau Ma. Nih hati teh asa bungah tawarga Dahlia. Seneng banget ya. Orang tua mana sih yang gak seneng gitu ya lihat anaknya makan lahap dan badannya sehat terisi gitu ya warga Dahlia. Bener gak sih? Bener kan? Tapi amun kitanya apa namanya tuh udah masak enak-enak, dienak-enakin. Pukul nama dengan penuh drama ya warga Dahlia. Budak teh harese makannya teh genian. Ah ini pusing warga Dahlia. Udah kadi tuh kadio geningannya kadang-kadang kita harus jadi monyet dulu atau jadi apa gitunya baru mau makan. Ah nesok kesel teh warga Dahlianya. Ayang kasih tahu resepnya karena ayang kau udah punya anak 4. Meniku kekeh biar bisa lahap makannya ya. Rutin kasih si kecil tehnya Biolisin Vitahani, oke? Ini Biolisin Vitahani itu sudah teruji terbuat dari madu asli, ekstra ikan gabus bikin si kecil lebih lahap makannya. Beneran. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat dan gak gampang sakit. Nah itu tuh warga Dahlia apalagi perubahan cuaca seperti ini warga Dahlia. Wah gak mau deh, sakit rasanya kalau lihat anak-anak sakit warga Dahlia ya. Jadi langsung aja sekarang mahnya sok burukan warga Dahlia beli yang namanya Biolisin Vitahani. Sekarang juga belinya di mana? Di apotek atuh? Aya e-commerce banyak warga Dahlia. Atau di Benofarm official shopnya Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Azek, Kang Dang, orang telepon ku abinya. Kang Dang angkat ya. Kang Dang ringing, trututut, ringing, trututut, ringing. Ah, si Kang Dang masih gana mang. Ah, ya mah keren mandian manuk si gana mah ya. Kicau maknya. Ya udah Kang Dang kagak ngangkat ya enggak apa-apa padahal tadi aku minta jawaban. Nanti itu langgam dari siapa? Kata aku teh kan gitu ya. ada ngejawab, aku tuh seneng banget. Berarti warga Dahlia teh mendengarkan aku dan menyimak aku. Coba perasaanku bagaimana rasanya? Senang sekali. Ada Ernie, Ernie Kernaun. Ernie Rosalinda Kerdi Sawah. Ya, aku mau ke sana. Aku juga kemarin habis dari sawah ngegebut karena aku juga panen alhamdulillah bareng Manja sama Ayah Wahyu di Binong Jati dan sekarang pun masih pada panen di sawah. Menyenangkan sekali ya Zul, Kang Deden, Cece juga. Good morning, selamat pagi. Kemon kita goyang lagi asik, perung ah, goyang.

Bagaimana tuh Wargi Dahlia, kayaknya perlu suasana baru. Kumaha tuh kalau misalnya Wargi Dahlia nanti, hari ini langsung aja datang ke Kiara Artaba. Kenapa harus ke sana? Karena ada festival tahunan dari Mie Sedap Wargi Dahlia ya. Dan tahun ini Wargi Dahlia lewat Come See Me 2026 Slurp Away to Sedap Wonderland Wargi Dahlia ya. Ini buat Wargi Dahlia, datang aja sekarang karena kemarin gak bisa datang. Datang aja sekarang karena sekarang itu puncaknya Wargi Dahlia ya, acara puncaknya, bisa menikmati seru-seruan yang sangat luar biasa ya. Hari ini Wargi Dahlia ya bisa masuk ke Wonderland of Flavor yang bikin ngasih pengalaman multisensori buat para Gen Z ataupun pecinta Mie Sedap nih Wargi Dahlia, jangan dilewatin ya. Ada juga nanti Sedap Playland dengan berbagai permainan seru. Terus ada Wonderful Sedap Creation ya, di mana bakal banyak kreasi Mie Sedap yang Wargi Dahlia bisa nikmati. Dan nikmati penampilan dari Afgan, The Massive, Geisha, The Sigit, Do Anggrek, Sandrina, Aku JJ, dan masih banyak lagi. Seru banget Wargi Dahlia. Cus! Meluncur ke Kiara Artapak hari ini Wargi Dahlia ya. Caranya cukup beli Wonderland package seharga Rp25.000. Itu Wargi Dahlia sudah dapat akses ke Kiara Artapaknya dan area Come See Me, ditambah voucher potongan Rp5.000, satu Mie Sedap dan minuman gratis. Nikmati berbagai aktivitas seru, ada spot foto fantastis, konser musik keren, dan tentu saja aneka kreasi lezat dari Mie Sedap. Jangan lupa di follow juga at Mie Sedap ID dan TikTok at Mie Sedap Official ya.

Live in the heart of the city. Tahu kan sudah Wargi Dahlia sudah menemukan harus kemana hari ini, dan sekarang Wargi Dahlia harus tahu juga ya, di atasnya Lesti kura-kura dalam perahu, berarti di formasi 5 kita punya yang benar-benar spesial banget ya Wargi Dahlia. Minggu lalu sih berada di formasi 4, turun 1 peringkat Wargi Dahlia. Walaupun begitu ini langgam banyak yang suka. Langgamnya apa tuh? Iya betul, Anissa Bahar Wargi Dahlia versi koplo. Gak apa-apa, ternyata tidak mampu bertahan di formasi 4, akhirnya turun 1 peringkat. Dan kalau begitu, siapa yang menggantikan formasi 4 di minggu ini Wargi Dahlia ya, di Top Dangdut Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Yo. Masih ada yang minum dan tentu saja Wargi Dahlia yang tetap setia mendengarkan Top Dangdut Dahlia ya. Atur nuhun, terima kasih banyak, semoga langgam kesukaan Wargi Dahlia muncul di Top Dangdut Dahlia. Prung ah go go go.

0: Jangan kemana-mana, setelah Top Dangdut dan Diva Dangdut Dahlia, akan ada Top Hits Dahlia dan Top Hits Pilihan dengan chart langgam pop Indonesia.
1: Pagi, Bu.
2: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: 101.5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
1: Tutup dan ledak Dahlia.
2: Formasi ketiga.

0: 101,5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
1: Tutup dan duduk Dahlia.
2: Formasi kedua.

Music dan seluruh pendukung acara di Top Dangdut Dahlia ya. Atur nuhun pisan buat wargi Dahlia yang selalu setia masih panteng di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Dan tentu saja wargi Dahlia jangan kemana-mana karena hari ini ada Niri yang siap ngegoyang wargi Dahlia semuanya.

0: Dangdut Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang asik-asik. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak lengkamnya Dahlia Prung, go.
1: 101,5 radio Dahlia FM, panteng terus.
2: Dangdut, dangdut Dahlia.
1: Inilah.

Bruno yang sik, asik Juli di Dahlia J-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung go go go go goyang. Gimana kabarnya hari Minggu ini? Udah gajian belum? Udah lewat tanggal 25 nih. Harusnya udah gajian ya. Yang udah gajian. Tapi kalau yang belum gajian jangan sedih wargi. Dari kasih langgam aja gajiannya ya biar wargi semua tetap happy sama langgam-langgam pop Indonesia di program Top Hits Dahlia 10 langgam pop Indonesia paling ngehits untuk minggu ini. Dan di jam kedua nanti Top Hits pilihan wargi bisa goyang-goyangin langgam-langgam hits yang udah kita pilihin. Lewat WhatsApp kirimin dari sekarang gak apa-apa banget di 0811-222-1015. Nanti boleh on air juga di jam kedua lewat WhatsApp ya. Atau ke nomor telepon di 73028 sama 73117710. Dan sebelum kita buka langgam formasi ke 10 top hits di jam pertama, sedikit review dulu 3 besar yang ada di minggu lalu. Formasi 3 minggu lalu ada Now dan Ariel Lesmana dengan sesi potret. Formasi 2 Setia Ben hilang ingatan. Dan di formasi pertama jawara kita yang bertahan selama 2 minggu ada Kesha Lefronka dengan Pelarian. Kita lihat ya perubahan langgam-langgam top hits untuk minggu ini. Langsung aja kita mulai. Ini dia Top Hits Dahlia edisi 26 Juli 2026.

0: buka sama satu langgam new entry yang baru aja datang kemarin-kemarin ya, grup bandnya. Riri juga yang interview aja semua. Langgam yang berasal dari band ini asal Jakarta, tapi sebenarnya personalnya asal Bandung ya. This is Equal, dan langgam ini resmi dirilis dalam EP debut mereka yang bertajuk Kirei di bawah naungan label Didi Music Record. Mengisahkan tentang rasa gembira sepasang kekasih yang gak sabar buat bertemu dan melepas rindu. Liriknya juga disisipin sama pesan manis agar saling menjaga hati dan berhati-hati saat di jalan. Kayak gimana langgamnya? Langsung aja kita pantengin new entry untuk minggu ini. Titi DJ, Formasi 10.
1: Formasi 10.

naik satu peringkat dari formasi 10 minggu lalu ke formasi 9 untuk minggu ini. Senasib kayak langgamnya Fadila Intan featuring Dani Sufyan. Simpul yang berhasil naik satu peringkat juga setelah bertahan di charts

0: Pantang terus
1: Top Hits Dahlia. Dahlia.
2: Dahlia FM dan Bandung Goyang. Asik asik.
3: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten setia

kita. Ayo pergi daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte, kopi latte, gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
3: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
4: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: wargi Dahlia, kami dari
1: Seventeen.
0: Pantengin terus Dahlia yang makin
1: juara.
0: Dahlia
2: Formasi 6.

tempat liburannya Wargi nih yang baru datang ke Bandung atau mungkin lagi cari-cari tempat liburan seru-seruan, bisa Wargi datang aja ke Trans Studio Bandung. Wargi bisa nikmatin berbagai macam wahana yang memacu adrenalin, bisa saksikan juga live show yang spektakuler. Pesan tiketnya gampang banget, tinggal diklik aja di www.transentertainment.com Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Nah kalau yang satu ini Wargi nih yang pengen ngerasain suasana Wonderland kayak gimana, manfaatin ya, karena ini hari terakhir Wargi harus mampir banget ke festival tahunan dari

0: streaming siaran Radio Dahlia di aplikasi Noise dong.
1: N-O-I-D-E.
0: Noise.
2: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
3: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: Ya udah jangan galau Wargi ya. Minggu-minggu siang gini galau gara-gara digoyangin langgam yang satu ini. Daripada galau, mending keluar bangun ya Wargi. Mandi dandan yang cakep. Dari ajakin Wargi semua buat datang ke festival tahunan dari Mie Sedap yang hadir lagi tahun ini di Kamsimi 2026 Slow Way to Sedap Wonderland. Buat Wargi masih belum datang kemarin, tenang, masih bisa kebagian untuk hari ini ya. Wargi bisa masuk ke Wonderland of Flavors yang bakal ngasih pengalaman multisensori buat para Gen Z maupun pecinta Mie Sedap. Ada juga Sedap Playland dengan berbagai macam permainan yang seru. Ada Wonderful Sedap Creation. Wargi bisa nikmatin banyak kreasi Mie Sedap yang bisa Wargi coba-cobain pokoknya ya. Nikmatin juga penampilan Afgan, The Massive, Geisha, The Sigit, Dua Anggrek, Sandrina, Aku, JJ, dan masih banyak yang lainnya. Jadi langsung aja meluncur ke Kiara Arta Park hari ini. Cukup beli Wonderland Package harga Rp25.000. Nanti Wargi dapetin akses ke Kiara Arta Park dan area Kamsimi. Ditambah voucher potongan Rp5.000, produk Mie Sedap, dan minuman gratis. Nikmatin berbagai aktivitas seru, spot foto fantastis, konser musik keren, dan tentunya aneka kreasi lezat dari Mie Sedap. Info lebih lengkap follow aja @miesedapid. TikToknya juga di @miesedapofficial. Mie Sedap brings taste to people's life. Come see me, Wonderland of Flavors, where fantasy comes alive in the heart of the city. Selamat siang lagi buat siapa ya? Irsan, makasih banyak WhatsApp-nya ya. Pengen langgamnya buat Ariel Noah aja, pacar aku. Ibu Warfan, Bojong Kacor, aku mau siap-siap karaokean. Terus aku harus gimana? Tengkom di Ciampleh Cililin, makasih banyak ya. Ada Jane di Holis, Kang Deddy Kurniawan, selamat siang. Suryadi Rancake, kemana aja nih? Terus juga ada Andrian di Ganda Solisawo. Langgamnya buat keluarga besar sebelah 21. Buat istri anak aku, semoga sehat, bahagia selalu juga. Ibu Cendani di Cimahi, Cem Soma di Cipai, terima kasih. Sekarang kita coba angkat on air ya. 73028 sama 73117010. Atau lewat WhatsApp di 0811-222-1015. Halo. Top hits pilihan, Prungah. Halo. Habis pilihan, Prungah, go.
1: Prungah, go yang.
0: Sama siapa ini?
1: Ini Permata Biru, Kang Suhana.
0: Kang Suhana, pengen goyang-goyang buat siapa siang ini?
1: Goyang nama buat Kang Ereda aja nih, lagi mau mana Botram.
0: Oh, Botram di mana?
1: Di Lagadang.
0: Meni cucu Botram, udah pada gajian emang?
1: Alhamdulillah,
0: Gocina tuh buat siapa?
1: Gocina mah buat seseorang aja lah yang lagi mendengarkan, semoga sehat selalu.
0: Udah gitu aja?
1: Ya itu langgamnya lintasan yang sama.
0: Gak boleh milih langgam sayang, sudah dipilihin.
1: Oh,
0: ya.
1: Oh gak boleh, ya udah.
0: Udah gitu aja Kang Suhana.
1: Ya udah.
0: Atur nuhun teleponnya Panteng Radio.
1: Enggak, go goyang.

0: Jangan kemana-mana. Setelah top hits Dahlia dan top hits pilihan, akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
1: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
4: Nama Abdi Yah Merlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
5: Muhammad Toha, Bandung.
4: Mohon Bandung, usia 53.
5: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
4: Sebelumnya ya sakit mah lambung, dah kronis udah berapa tahun lah, 10 tahun.
5: Seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
4: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
5: Tusuk-tusuk jarum gitu.
4: Mohon. Terus? Setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah ayo nama. Teu nyeri.
5: Rawasen.
4: Rawasen, mohon.
5: Tidak ada keluhan lagi ya?
4: Tidak.
5: Alhamdulillah.
4: Ini sekarang. Ayeuna meser deui.
5: Tuh, ayeuna sekarang. Untuk sekarang mah perawatan ya, untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli tesman ya, ya. Insya Allah. Hatur nuhun.
3: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
2: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
6: 101,5
7: Dahlia FM. Terima kasih buat semua label udah mendukung buat MD kita. Kang Diwan juga hatur nuhun ya. Tentunya pamit dulu, patang radio, patang Dahlia. Enak

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
0: Dipersembahkan oleh

0: Sesaat lagi kita akan ngobrol asik barengan sama Wakil Rakyat dari DPRD Kota Bandung. Selamat Banten Wargi, persembahan DPRD Kota Bandung dan Radio Dahlia FM.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Masih bareng sama Baby Alia di Bincang Seru bersama dengan anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandung, ada Bapak Dr. Andes Heri Hermawan MMPD, yang pastinya kita masih membahas tema catatan DPRD terkait masalah pendidikan di Kota Bandung ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi terkait masalah evaluasi-evaluasi pendidikan yang ada beberapa waktu lalu gitu. Nah, ini ada isu yang lagi heboh banget di sosial media ya Kang Heri, terkait adanya wacana katanya SPP di tingkat SMA SMK itu akan dimunculkan kembali bagi kalangan yang mampu karena supaya bisa mengimbangi dana BOS. Itu tanggapannya seperti apa, Pak?
2: Ya, para wargi Dahlia yang saya cintai, memang kalau itu sebatas gagasan, wacana ataupun ide, itu menurut saya sah-sah saja. Tetapi ide itu atau wacana itu menjadi suatu dieksekusi menjadi suatu kegiatan yang dilaksanakan, itu masih perlu waktu. Waktu yang diperlukan untuk melakukan kajian. Kemudian juga dinilai dampak positif dan negatifnya seperti apa. Dinilai juga nanti apakah itu berpengaruh enggak tidak untuk kualitas layanan ataupun mutu layanan pendidikan untuk para muridnya. Jadi ya tidak apa-apalah kalau itu hanya gagasan wacana yang berkembang, tetapi ketika itu akan diberlakukan, maka tentu saja pemerintah, dalam hal ini pemerintah kota, pemerintah Jawa Barat juga akan melakukan kajian yang komprehensif. Sehingga apakah wacana gagasan itu bisa dilaksanakan, diberlakukan, itu masih perlu waktu. Nah, dan untuk gagasan wacana itu menurut saya tidak ada masalah. Bisa saja orang berpendangan bahwa kalau sebagian orang tua siswa yang punya kemampuan untuk membayar SPP, bagaimanapun juga dia pasti akan rela untuk membayar karena itu untuk anak-anaknya. Dan pendidikan untuk orang tua itu sesuatu yang sangat sangat mereka perhatikan. Tetapi bagaimana dampaknya terhadap kualitas layanan, bagaimana dampaknya terhadap psikologis anak dan lain sebagainya, itu perlu kajian yang lebih mendalam, begitu.
1: Oke, jadi perjalanan tentang wacana ini masih cukup panjang ya, masih digodok lagi gitu ya untuk keputusan finalnya. Nah, terkait kualitas pendidikan di Kota Bandung, gimana caranya DPRD mengawasi penggunaan anggaran pendidikan agar benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di Kota Bandung, Pak? Bukan hanya sekedar pembangunan fisik aja ya, Pak?
2: Ya betul. Ya, Teh Alia dan juga seluruh warga Dahlia yang saya hormati, pendidikan itu merupakan layanan wajib dasar. Sehingga menurut undang-undang itu anggaran untuk pendidikan itu ditetapkan minimal 20% dari total anggaran. Atau yang disebut itu ada namanya mandatory spending. Jadi Kota Bandung saya rasa sudah melebihi dari 20%. Sekitar 26 atau 27%. Jadi secara undang-undang Kota Bandung telah memberikan porsi anggaran yang cukup bahkan lebih untuk pendidikan, layanan pendidikan. Tetapi persoalannya apakah anggaran itu kita laksanakan secara efektif dan efisien, itu yang harus kita terus kita pantau. Nah, DPRD Kota Bandung itu selalu melakukan pengawasan terkait dengan bagaimana anggaran yang cukup besar di bidang pendidikan itu bisa sampai dan juga bisa efektif, efisien dan program-programnya sesuai dengan kebutuhan, terutama kebutuhan layanan di bidang pendidikan. Jadi kita juga terus melihat postur anggarannya seperti apa, terus kemudian juga bagaimana kondisi baik itu tenaga pendidik, tenaga pendidikan, infrastruktur itu memang bisa mendukung untuk terciptanya layanan pendidikan yang baik di Kota Bandung. Jadi kita selalu melakukan monitoring dan evaluasi. Itu bagian dari tugas kami di Dewan, karena salah satu tugas kita tuh melakukan pengawasan. Dan kita sering untuk mengundang Dinas Pendidikan untuk melaksanakan rapat kerja dengan Komisi 4 untuk memastikan bahwa serapan anggaran itu berjalan dengan baik, program kegiatan itu dilaksanakan dengan baik dan juga mutu layanan pendidikan bisa dijaga supaya tetap dilaksanakan dengan baik.
1: Ya, gitu. Wah, luar biasa. Kalau terkait strategi DPRD dalam mendorong perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang membutuhkan rehabilitas, itu seperti apa, Pak Yan?
2: Ada dua hal yang penting. Yang pertama, kita ingin menyelesaikan satuan pendidikan yang sudah ada satuannya, misalnya ya, SMP 71, SMP 73, SMP 75 ada satuannya, tapi belum masih, ada gedungnya.
1: Gedungnya masih nebeng ke sekolah lain.
2: Kita dorong supaya Dinas Pendidikan itu membangun supaya layanan itu bisa berlangsung dengan baik. Kemudian juga kita akan memantau terkait dengan kelas-kelas yang secara infrastruktur itu perlu perbaikan. Jadi dua hal. Satu, membangun satuan pendidikan terutama SMP yang belum ada gedungnya. Dua, memastikan bahwa kelas itu, ruangan kelas itu bisa digunakan untuk belajar mengajar dengan baik. Adanya rehabilitasi, rehab-rehab untuk ruang-ruang kelas yang ada sekarang ini. Jadi membangun ruang kelas baru dan merehab ruang kelas yang tidak mendukung untuk dilaksanakan belajar mengajar dengan baik, begitu.
1: Oke, kalau tadi terkait sekolah yang membutuhkan rehabilitasi, kalau sekarang saya pengen tanya terkait pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus, bagaimana cara DPRD berkomitmen untuk memperkuat pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus agar memperoleh layanan yang setara dengan yang lainnya?
2: Jadi Teh Alia dan Julus dan seluruh warga Dahlia yang saya cintai, memang kewajiban pemerintah menurut konstitusi, menurut Undang-Undang Dasar, memberikan layanan pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Jadi pada saat SPMB itu, sekolah biasa itu, dia punya kuota untuk menerima siswa yang berkebutuhan khusus, itu satu. Terus kemudian juga kita juga memantau sekolah-sekolah yang memang diperuntukkan untuk anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Dan kita akan selalu memantau bagaimana tenaga pendidiknya, bagaimana fasilitasnya supaya bisa mendukung layanan pendidikan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi mereka juga berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan sama dengan yang lainnya. Tidak karena mereka berkebutuhan khusus kita abai, tidak. Itu tidak pernah pemerintah Kota Bandung dalam hal ini eksekutif dan legislatif berpandangan seperti itu. Kita ingin selalu bahwa mereka, anak-anak kita juga sama, harus dapat layanan yang berkualitas dan sama dengan yang anak-anak yang lainnya.
1: Oke, dari berbagai PR di dunia pendidikan, menurut DPRD sendiri, apakah alokasi anggaran pendidikan saat ini sudah cukup untuk menjawab tantangan peningkatan mutu kualitas yang tadi sudah disampaikan sama Bapak?
2: Untuk besarannya, saya rasa cukup. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita melaksanakan penyelenggaraan layanan pendidikan itu dengan menggunakan anggaran yang efektif dan efisien. Kita harus memastikan bahwa tenaga pendidiknya cukup, sarana prasarana juga mendukung, maka kita selalu memilah-milah dan melihat struktur postur anggaran pendidikan di Kota Bandung itu seperti apa. Kalau dari besarannya dirasakan cukup. Cukup dalam arti kata sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kalau ingin, keinginannya lebih dari itu, tetapi karena pendapatan dan juga anggaran yang kita punya itu masih terbatas. Jadi dengan segala keterbatasannya, kita sudah mengalokasikan anggaran untuk layanan pendidikan itu cukup. Hanya harus dipastikan bahwa anggaran yang tetapkan itu dapat dipergunakan secara efektif dan efisien. Untuk itulah kita sering melakukan rapat kerja dengan Dinas Pendidikan supaya memastikan hal itu bisa terjadi. Begitu Teh.
1: Oke, okay. Kalau tadi dari sisi siswanya atau dari sisi masyarakatnya, kalau dari sisi guru, apa langkah konkret dari DPRD untuk meningkatkan kualitas guru, apalagi sekarang zaman digitalisasi ya, memang guru-guru juga harus mengupgrade diri supaya kualitas tenaga pengajar juga rata di semua sekolah.
2: Jadi ada dua hal sih untuk peningkatan kualitas layanan kualitas tenaga pendidik dalam hal ini guru. Yang pertama, kita harus perhatikan pendapatan mereka, terutama guru honorer.
1: Nah, iya Pak.
2: Itulah PR yang harus kita jawab atau tantangan yang harus kita hadapi dan persoalan yang harus kita selesaikan. Jadi dengan anggaran yang ada sekarang, kami di DPRD dan juga pasti saja pemerintah kota dalam hal ini eksekutif berusaha untuk memberikan penghargaan yang lebih baik terhadap guru-guru kita, terutama yang honorer. Karena kan Teh Lia dan masyarakat wargi Dahlia juga mengetahui bahwa sebagian dari guru honorer itu masih mendapatkan pendapatan yang sangat minim. Ya, itu yang kita harus, kita lagi perjuangkan. Itu yang pertama. Kemudian juga meningkatkan kompetensi dari guru-guru tersebut. Ya. Karena perkembangan teknologi sedemikian cepat, maka guru-guru pun punya kemampuan untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi itu. Artinya mereka juga memberikan layanan belajar mengajar itu harus bisa juga menggunakan teknologi yang ada. Jangan sampai ketinggalan. Karena anak-anak kita mungkin, saya juga bisa ketinggalan oleh anak-anak yang memang sangat apa ya,
1: cepat
2: untuk merespon dan mengikuti perkembangan teknologi. Luar biasa sekarang ini. Dan untuk itulah guru-guru harus berkali kemampuan atau ditingkatkan kompetensinya, terutama adaptif terhadap teknologi yang sedang berkembang saat ini.
1: Oke, okay. Terakhir Kang Heri, apa pesan yang ingin disampaikan untuk para orang tua, masyarakat, sekolah, tenaga pendidik untuk dapat bersama-sama bekerja sama menciptakan ekosistem pendidikan yang berkualitas dan berkarakter di Kota Bandung?
2: Jadi untuk para wargi Dahlia yang tentu saja bagian dari orang tua murid mungkin ya, yang pertama-tama jangan dibiarkan anak itu terlalu larut terhadap gadget. Karena memang ada dampak positifnya, tetapi dampak negatif juga tidak kurang banyak dari itu. Itu yang pertama. Dorong mereka untuk walaupun di rumah itu belajar terkait dengan materi-materi yang diberikan oleh gurunya di sekolah. Jadi ada kerjasama antara guru dan orang tua. Jangan dibiarkan, kemudian kita mau urusan guru, saya tidak, itu harus terlibat. Itu yang pertama. Yang kedua, para orang tua dan guru juga harus konsen untuk memperhatikan karakter dari anak didiknya. Karena bagaimanapun juga, anak-anak kita tuh pinter-pinter sekarang ini. Inovatifnya tinggi, kreatifnya tinggi, bahkan kritisnya juga tinggi, tetapi jangan sampai hal-hal yang positif itu hilang karena tidak punya karakter yang baik. Jadi yang pertama, awasi terkait dengan penggunaan gadget supaya tidak menghalangi proses pendidikan yang berlangsung karena habis untuk gadget. Kedua, pendidikan karakter harus diperhatikan, karakter anak kita. Yang ketiga, bagi yang sudah masuk sekarang di sekolah SD dan SMP, yang terutama masuk ke swasta, jangan berkecil hati. Karena pemerintah pun akan tetap memperhatikan kualitas layanan di sekolah-sekolah swasta. Karena bagian dari keadilan layanan pendidikan itu, sekolah swasta juga harus punya layanannya relatif sama dengan negeri. Untuk itulah harus ada dorongan dari pemerintah kota untuk mendukung sekolah-sekolah swasta. Ada sekolah swasta yang bagus-bagus banget, tapi ada juga, karena swasta itu karakternya Teh, range-nya perbedaan antara swasta yang bagus dengan yang kurang itu jauh sekali.
1: Jauh memang,
2: nah, itulah yang harus di gap, itulah yang harus diperbaiki oleh pemerintah kota, sehingga walaupun orang tua sekarang anaknya sekolah di swasta, baik SD dan SMP tersebut, regreg bahwa mereka juga anaknya dapat layanan yang optimal, seimbang, relatif mirip dengan sekolah-sekolah negeri.
1: Itu teh. Luar biasa banget. Terima kasih banyak Kang Heri sudah mampir ke Radio Dahlia FM. Banyak sekali masukan-masukan kita sebagai masyarakat dan juga orang tua ya terhadap dunia pendidikan di Kota Bandung khususnya. Insya Allah mudah-mudahan adanya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, DPRD Kota Bandung dan juga tenaga pendidik dan juga sekolah ini merupakan kolaborasi yang berkelanjutan dan kolaborasi yang menghasilkan output pendidikan yang berkualitas di Kota Bandung ya. Nuhun sekali lagi sehat selalu ya untuk seluruh anggota DPRD di Kota Bandung ya. Itu dia tadi Baby Alia ngobrol asik bincang seru bersama dengan anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandung Bapak Dr. Andes Heri Hermawan MMPD Wargi Dahlia ya. Sampai ketemu lagi di acara lainnya Wargi Dahlia Panteng Radio Panteng Dahlia enak-enak lenggamnya Dahlia Prungah kegugu goyang.

Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu TV.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Creamy Latte. Kopi Latte. Gurih.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
6: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
9: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyalnya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Satu jam non-stop dangdutan di Dahlia.
12: Satu jam non-stop dangdutan di Dahlia.
13: 101,5 Radio Dahlia FM. Dahlia.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Wargi Dahlia, selamat siang. Mudah-mudahan siang hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Siang hari ini Baby Alia hadir lagi di Bincang Seru Radio Dahlia FM. Dan kali ini kita akan ngobrol asik, ngobrol santai barengan sama anggota DPRD Kota Bandung, Wargi Dahlia. Di sini sudah hadir Wargi Dahlia ya, anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandung. Ada Bapak Dr. Andes Heri Hermawan MMPD. Wilajeng siang Kang Heri.
1: Siap, para wargi sadaya Ana Abdi Heri Hermawan
0: dari Komisi 4 ya?
1: Komisi 4 DPRD Kota Bandung.
0: Oh, Masya Allah. Selamat datang di Radio Dahlia.
1: Sami-sami.
0: Seneng bisa ngobrol sama Kang Heri Hermawan. Aku panggilnya Akang biar lebih dekat, biar lebih akrab sama wargi Dahlia juga ya. Kang Heri ini ada di Komisi 4 DPRD Kota Bandung ya. Kalau wargi Dahlia dan Baby Alia sebagai masyarakat awam, kita taunya anggota DPRD, weh ya. Gak tahu Komisi 1 T untuk apa, 2 apa, dan 3 apa. Boleh dijelasin gak? Kalau di Komisi 4 DPRD Kota Bandung ini, Kang Heri bertugas atau menaungi tentang apa aja, Kang?
1: Para wargi sadayana, di Komisi 4 itu tugas atau fungsi utamanya adalah terkait dengan bidang pelayanan di pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan masyarakat. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat secara langsung ada di Komisi 4. Begitu Teh.
0: Oke. Nah, terkait pendidikan ini menarik nih, karena kan anak-anak baru masuk sekolah juga nih ya. Dengan pendidikan yang ada di Kota Bandung sendiri, kalau menurut Akang sendiri, apa catatan terbesar DPRD Kota Bandung terhadap kualitas pendidikan yang ada di Kota Bandung satu tahun terakhir ini?
1: Iya, para wargi semua, yang hal paling penting yang rasanya merupakan hal yang urgen untuk kita sikapi atau kita selesaikan, yaitu kurangnya tenaga pendidik atau guru di Kota Bandung. Jadi sampai tahun ini Dinas Pendidikan Kota Bandung mencatat bahwa Kota Bandung kekirangan guru, kirang langkung 2000 guru. Jadi itu yang harus sikapi, karena tenaga pendidik atau guru itu merupakan komponen yang paling penting untuk terjadinya belajar mengajar berlangsung dengan baik. Dengan kekurangan guru berarti ada penurunan kualitas layanan kaitannya dalam hal belajar mengajar gitu.
0: Oke. Kalau terkait kepuasan masyarakat sejauh ini terhadap layanan pendidikan di Kota Bandung seperti apa? Kalau ada secara persentase, sudah berapa persen masyarakat puas terhadap layanan pendidikan di Kota Bandung?
1: Survei terkait dengan kepuasan masyarakat atau SKM itu angkanya itu berkisar di antara 89%-an.
0: Tinggi.
1: Ya, tinggi. Walaupun memang kita harus tetap menjaga kualitas layanan, terutama kurangnya tenaga pendidik atau guru, dan lagi masih ada persepsi yang kurang pas dari para orang tua ataupun masyarakat yang membedakan secara apa ya, kuat antara sekolah favorit dan non favorit, dan lagi ada sekolah swasta dan negeri. Itu yang PR yang harus kita selesaikan dengan baik, supaya ada persepsi yang benar terkait dengan hal tersebut. Begitu Teh Alia.
0: Nah, itu di Bandung ciri khasnya Teh, dari zaman dulu ada sekolah favorit, sekolah unggulan gitu ya, yang dimana akhirnya ada perbedaan antara sekolah satu dengan sekolah lainnya. Nah, dari pemerintah sendiri ataupun dari DPRD, bagaimana memastikan supaya pelayanan pendidikan ini tetap merata untuk semua kalangan masyarakat, tidak ada pembeda-pembedanya gitu Pak?
1: Jadi memang harus kita akui bahwa ada persepsi yang terjadi di tengah masyarakat bahwa di Kota Bandung ada
0: sekolah favorit
1: dan non favorit. Itu harus kita sikapi dengan baik dan itu harus dicarikan solusinya. Solusi utamanya adalah pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan harus menciptakan kualitas layanan pendidikan di tiap sekolah itu relatif sama. Sehingga ke depan itu tidak ada SMP ini, SMPN ini favorit, ya SMP lain tidak favorit, karena layanan mutu pendidikannya relatif sama. Itu yang harus diperjuangkan. Dan salah satunya lagi terkait dengan yang swasta dan non swasta, arti negeri dan swasta. Dan pemerintah Kota Bandung juga harus menyadari bahwa layanan pendidikan itu tidak semata-mata hanya bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi masyarakat dalam hal ini swasta juga harus diberikan ruang untuk itu. Dan pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pendidikan harus juga mencoba meningkatkan atau memberikan standarisasi layanan pendidikan di sekolah-sekolah swasta juga. Karena tidak mungkin siswa itu hanya ditampung di sekolah negeri.
0: Negeri aja.
1: Harus juga swasta itu diberikan peluang. Hmm. Nah, untuk itulah swasta pun diberikan bantuan supaya dia bisa meningkatkan kualitas mutu layanan pendidikan untuk para siswanya. Begitu Teh dan para wargi sadayana.
0: Luar biasa banget ya wargi Dahlia, PR-nya cukup berat sebetulnya ya terkait pemerataan pendidikan ini di Kota Bandung. Tapi kalau ngomongin soal sekolah, anak-anak kan baru masuk sekolah baru banget di minggu ini ya Pak. Kemarin sudah berlangsung alhamdulillah sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Kota Bandung.
1: Ya, betul.
0: Ada evaluasi enggak Pak terkait SPMB di Kota Bandung tahun ini, khususnya terkait daya tampung sekolah negeri dan pemerataan akses pendidikan?
1: Secara umum SPMB tahun 2026 itu berlangsung dengan baik. Walaupun ada beberapa catatan yang harus kita sikapi. Itu berkaitan dengan sekolah favorit tadi. Ada juga orang tua yang berupaya mendekatkan alamat rumah dengan sekolah favorit. Akibatnya yang bukan rumah tinggal itu dijadikan alamat untuk kartu keluarga. Itu bisa itu diingatkan, hal-hal itu hal yang tidak baik dan melanggar. Untuk tapi pemerintah juga harus berjuang supaya pemerataan layanan itu kembali harus baik, sehingga tidak terlalu mencuat ini sekolah favorit, ini non favorit.
0: Pahoyong-hoyong
1: kan favorit, sementara daya tampungnya juga terbatas, dan kemudian juga jarak antara rumah calon siswa dengan sekolah favorit juga tebih. Jadi ke depan kita harus berjuang supaya mutu layanan itu relatif sama. Dan orang tua juga jangan aneh-aneh lah bikin, ya bikin sesuatu. Karena ini kan untuk pendidikan, anak dididik itu memang secara harus secara optimal, tetapi jangan juga dengan hal yang salah diawalinya begitu.
0: Kemarin sempat baca berita juga di Kota Bandung kurang lebih ada puluhan siswa yang diskualifikasi karena pemalsuan data tadi ya Pak ya.
1: Ya betul.
0: Yang dan kakaknya.
1: Ya itu kakaknya kadang-kadang bukan rumah tinggal dibikin kakak. Kasihan juga siswanya. Kan lebih terpukul lah mereka ketika sudah nyenakan diterima di sekolah favorit kemudian didis karena hal-hal seperti itu.
0: Nah, oke. Tapi mungkin faktor ada orang tua yang berlakukan seperti itu karena memang berbondong-bondong pengen masuk negeri ya Pak. Karena bisa dibilang kalau pendidikan di negeri biayanya lebih ringan atau bahkan gratis gitu. Nah, masih ada keluhan nih Pak di masyarakat mengenai keterbatasan tampungan sekolah negeri. Itu gimana langkah yang dilakukan atau didorong DPR dari Kota Bandung supaya tidak ada anak yang kehilangan untuk memperoleh pendidikan karena aduh ke negeri gak masuk, gak sanggup biayanya di swasta juga cina gitu.
1: Jadi gini, sebetulnya memang kalau semua masuk ke negeri itu tentu saja tidak akan
0: tidak
1: tertampung.
0: Mungkin ya.
1: Karena Kota Bandung tuh hanya mempunyai SMP negeri itu 75. Nah yang langkah pertama itu pemerintah kota itu harus memastikan SMP-SMP yang sudah ada satuan pendidikannya belum punya bangunannya, itu secepatnya didirikan bangunannya supaya jelas nggak menumpang. Misalnya contoh ada sekolah yang sudah ada satuan pendidikannya tapi dia numpang di sekolah lain karena belum ada bangunan, itu harus kita perbaiki. Yang kedua, diberikan juga kesempatan anak-anak yang sudah ini dilakukan, anak-anak yang rawan melanjutkan pendidikan, artinya tidak punya biaya untuk melanjutkan pendidikan, walaupun di sekolah swasta mereka gratis karena biayanya dibantu oleh pemerintah kota. Mulai biasanya jalur namanya jalur RMP, rawan melanjutkan pendidikan. Jadi jangan takut walaupun disalurkannya ke swasta karena daya tampung negeri terbatas, tetap walaupun di swasta itu dibayar full oleh pemerintah kota. Sambil juga karena kan ke depan tidak mungkin sekolah negeri itu mampu menampung, dibantu sekolah swasta juga supaya punya layanan pendidikan atau mutu layanan pendidikan itu relatif sama dengan sekolah negeri. Jadi walaupun anak-anak kita sekolah di swasta, tapi mereka juga dapat menerima layanan secara optimal, relatif mirip atau sama dengan layanan di sekolah negeri. Begitu Teh.
0: Oke, tuh kan luar biasa ya. Jadi nambah wawasan juga buat kita sebagai masyarakat, terutama untuk wargi Dahlia yang baru masukin anak-anaknya ke sekolah negeri atau swasta. Insya Allah pendidikan di Kota Bandung sudah merata kualitasnya. Jangan takut negeri atau swastanya ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya bincang seru bersama dengan anggota Komisi 4 DPR di Kota Bandung, Bapak Dr. Andes Heri Hermawan MMPD. Jadi pantengin terus di 101,5 Dahlia FM. Prungah, go go go, goyang.
2: Terima kasih buat warga Dahlia yang udah pantengin obrolan asik kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di obrolan asik kita selanjutnya. Persembahan DPRD Kota Bandung dan Radio Dahlia FM.
3: Dahlia.

0: memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja. Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste. Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam. Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura. Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda. Satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan GTV didukung oleh
1: menggelegar lagi 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijau mempersembahkan Gelegar Jalan Satai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte, kopi latte, gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana. Setelah satu jam non-stop dangdutan, akan ada Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Buat para biduan, siapkan suaramu.
2: Satu jam non-stop dangdutan di Dahlia.
1: Satu jam non-stop dangdutan di Dahlia.

Radio Dahlia FM Bandung yang segasik. Hai warga Dahlia, selamat siang. Assalamualaikum. Wargi, siang hari kayak biasa wargi Dahlia ya. Jam 1 sampai jam 3 sore. Putri BRB, kalau hari Minggu siap menggoyang wargi Dahlia di acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Kita siap bergoyang bersama artis-artis Carmilla yang hari ini sudah hadir warginya. Yang sudah mempersiapkan suara-suara emasnya, yang sudah mempersiapkan

0: Dahlia di Jalan Murang-Rang nomor 28 Bandung Wargi. Oke. Baik, jenahnya bukan lagi. Bandung tuh berasa tiris ya. Tiris tapi panas, kumaha tuh Wargi Dahlianya? Cing sabar ya. Tiris tapi panas cenah putri. Ya udah enggak apa-apa Wargi ya, tenanawan. Yang pasti kita akan dihibur bersama artis-artis Carmilla. Ah, suara aku kerkil Wargi Dahlia ya. Kira-kira aku mau nyanyi apa ya? Nyanyi apa ya? Apa? Atau naon ieu? Apa? Ya udahlah Wargi Dahlia ya. Kita akan bergoyang bersama Wargi Dahlia. Nyanyi iwe lah. Nyanyi non anu jaman baheula we nya. Kasih we nya. Mendingan naon nya?
1: Asmara.
0: Asmara, mendingan asmara atuh ah. Nih, mung ah. Anggap saya kasih Wargi Dahlia ya. Kita bergoyang Wargi Dahlia di bersama Putri Berbi spesial cenahnya. Ya si Ponti anu sok hayang kasih mah. Ponti siap hayo atau kalau gitu mah langsung kita bergoyang.

sing samar Adi ya. Adi.

0: si manis pakai jembatan Ancol atau manis jembatan Ancol kali ya. Ada tante Mer gitu loh. Aduh, mau jadi apa sih?
1: Aku sengsara. Karena kan benang biru. Sekarang takut sengsara.
0: Aku takut sengsara.
1: Takut semua juga dong.
0: Aku.
1: Pengennya sih yang senang-senang begitu loh.
0: Maaf apa?
1: Iya sih.
0: Takut sengsara. Ya udah deh kalau gitu. Wargi Dahlia ya. Ini suara anak ayah kene. Ayah. Suara ayah. Ayah ya. Kita langsung Wargi Dahlia masuk ke artis Carmila yang pertama. Ini dia ada Tante Mer. Manish dengan takut sengsara. Pernah? Go.
1: Goyang.

0: Di awalkannya buat Bu Arpannya. Makasih ya telah menemani Ricky Mande juga. Amin. Ya buat Thomas juga cepat sembuh katanya sakit ya.
1: Sakit tadi Thomas teh.
0: Oh, katanya kecil anjur katanya lagi berobat. Ya mudah-mudahan cepat sembuh ya. Ya saudara ya.
1: Ya terima kasih Tante Mer ya. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya. Purna go go go ya.
1: Lanjut Orkidelia ya, kita lihat artis Carmela selanjutnya.

0: Bandung tuh sekarang panas tapi dingin gimana?
1: Iya, ah cahaya panas tapi dingin, Fred.
0: Iya, memiliki tapi tidak.
1: Ya. Ya. Aja ya lu jantan pelakor.
0: Panas pelakor i.
1: Tapi
0: cuma apa? Apa kilas gitu.
1: Gusti, Nagung. Ayo warga Dali aja, iya. Apa nyanyi non? Iya patah hati.
0: Patah hati.
1: Ah, cek sahaya. Ceng caya, siapa patah hati. Tah, iya kemana, iya. Karawas, iya. Nah, sopnya, sop atau kayak gitu mahnya. Kalau cuma warga Dalianya. Eta makin herang, bukan lagi, Cisar. Atuh dah, iya mah. Sok, atuh, kalau gitu mah. Sudah siap?
0: Siap dong.
1: Langsung aja warga Dahlia, ini dia ada JJ Manca dengan Patah Hati. Bro, ah, go.
0: Goyang.

0: digoyang.
1: Boleh.
0: Buat Teh Isal, Teh Hati Jamu, Suryadi, Kang Hasan, Teh Eli Padalarang, Bunda Yang Seponti, Anda Gopin, Bunda Dinda, Teh Sugi, dan semua warga Dari yang lagi pantau.
1: Oke deh, kalau gitu mah gocin.
0: Gocin, buat yang jauh di sana aja. Panteng Radio,
1: Panteng Radio.
0: Enak-enak lah gak merah. Ya, pulang aja juga. Goya.
1: Goya. Wargi Dahlia, buat wargi nih jangan sampai lupa.

Ya, hot in cream, wargi Dahlia tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga baju wargi. Hot in cream ini cocok untuk pemanasan sebelum olahraga dan juga capek pegal setelah olahraga. Sudah bersertifikat halal, mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Hot in juga wargi ada beberapa varian, ada hot in cream original, ada hot in cream strong, ada hot in cream aromaterapi, ada hot in DCL untuk meredakan rematik, keselio, nyeri otot dan juga nyeri sendi, ada hot in coil aromaterapi, ada hot in balsam yang extra hot, ada hot in go yang dilengkapi dengan aplikator dan juga kepi jet, ada hot in tube ukuran 30 gram, ini baru travel size, harganya 10 ribuan aja. Ada hot in hot spray, tinggal semprot saat pemanasan, capek pegal, kram, langsung hilang. Ada hot in cool gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax ya. Pokoknya setiap gerak aktif maksimal dengan hot in wargi. Hot in cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan juga pegal. Follow Instagramnya @

santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah 1 paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie von Houten.

Jakarta. Ayo wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Creamy Latte, kopi latte gurih.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
7: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
8: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
7: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, kalaina sabarareuh.
8: Tos sabaraha lama, Bu?
7: 8 tahun.
8: Kumaha karaosna, Bu?
7: Nyeri seluruh badan teh nyeri, teu lalinu, biru-biru badan teh seluruh badan.
8: Kumaha saatos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
7: Alhamdulillah, Bapak tos 2 dinten kenan tos non biru-biru. Natas saya sinsireumeun. Alhamdulillah ini tetes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
8: Alhamdulillah.
7: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alun-alun ada mang. Kasahawai anu gaduh panyawat sapertos abi. Mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
6: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Minggu Dahlia. Kita langsung masuk ke artis Carmila selanjutnya. Yeah. Halo, ada Bu Endang.
1: Iya.
0: Yeah. Bu Endang sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah atau sehat manya. Bu Endang nyanyi naon ya, Nak?
1: Insyaallah bimbang.
0: Bimbang siap. Atau kalau nyanyi bimbang mah, yeah. Wargi Dahlia langsung aja, ini dia ada Bu Endang dengan bimbang. Prung A, go go go.

0: 11 ada Yana Cinta Asih jangan dangukeun.
1: Siap, Gocin.
0: Gocin nama kamu pokok teh biar biwe.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia enak-enak kalamnya Dahlia pun lah gagak goyang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lanjut lagi warga

0: bacaannya cing sabar atunya ke gerak-gerak kepanggilnya. Nyanyi naon Andri?
1: Pinter kodek.
0: Pinter kodek?
1: Ya.
0: Sudah siap Andri?
1: Siap.
0: Oke deh warga Dahlia, ini dia langsung saja ya. Kita sambatnya ya teh artis 23 juta teh geringannya. Bro ah gugugup.
1: Goyang.

0: Ibu Warpan nganggo Mama Aldi AJC nganggo Sariana wae sewa. Spesial mah buat Putri Pipi sama suami sehat selalu.
1: Amin panteng radio.
0: Panteng dah ria enak-enak ragam nah dah ria prung aku koko yang assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kita lanjut Orgi Dahlia ya ke artis Carmila selanjutnya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Mama Aldi.
2: Mama damang teh.
1: Saya alhamdulillah Mama pada nyanyi naon Ma.
2: Angel Pop Nuhanapna teh.
1: Anu iya pornakah dulu
2: ya.
1: Siap atau kalau gitu mah ya. Langsung aja Orgi Dahlia ini dia ada Mama Aldi dengan Pernahkah Dulu cenanya.

0: cina kang ngotot teh aja.
1: Siap deh kalau gitu mau pantang radio.
0: Pantang dah ya anak-anak kami pantang dah ya pun ah goyang.
1: Goyang. Waalaikumsalam. Mari kita lihat siap-siap nih bakal ada artis-artis ibu kota dan juga artis Korea di Kiara Arta Park Bandung Lewargi Dahlia ya. Festival tahunan dari Mi Sedap ini hadir lagi tahun ini lewat Kamsimi 2026. Subway to Sedap Wonderland ya. Jadi buat Wargi Dahlia yang belum datang kemarin, tenang aja. Hari ini hari Minggu tanggal 26 Juli 2026. Langsung aja datang Wargi ya untuk menikmati acara puncaknya. Wargi Dahlia bisa masuk ke Wonderland of Flavors yang bakal ngasih pengalaman multisensori buat para Gen Z maupun pecinta Mi Sedap Wargi. Ada juga Sedap Playland dengan berbagai permainan seru, terus ada Wonderful Sedap Creation di mana bakal banyak kreasi Mi Sedap yang bisa Wargi Dahlia nikmati ya. Dan juga akan ada penampilan Afgan, The Massive, Geisha, The Sigit, Dua Anggrek, Sandrina, ada Aku JJ, terus juga masih banyak lagi artis-artis yang lain Wargi Dahlia. Makanya langsung aja meluncur ke Kiara Arta Park hari ini, hari Minggu Wargi tanggal 26 Juli 2026 ya. Caranya Wargi cukup beli Wonderland Package seharga Rp25.000. Wargi Dahlia udah dapat akses ke Kiara Arta Park dan juga ke area Kamsimi Wargi, ditambah voucher potongan Rp5.000. Ada satu Mi Sedap dan juga ada minuman gratis ya. Nikmati berbagai aktivitas seru, spot foto fantastis, konser musik keren, dan tentu saja ada aneka kreasi lezat dari Mi Sedap Wargi. Follow Instagramnya @misedap_id dan juga TikToknya @misedapofficial Wargi. Mi Sedap, bring the taste to people lives. Come see me, Wonderland of Flavor, where the fantasy comes alive in the heart of the city. Itu langsung Wargi Dahlia masuk artis kami. Selanjutnya ada Cahana ya. Cahana menyanyi apa Cahana?
2: Rindu Purnama.
1: Rindu Purnama. Sudah siap Cahana? Langsung aja Wargi Dahlia, ini dia ada Cahana dengan Rindu Purnama. Prung ah, go go go.
2: Oh ya.

0: Panteng radio deh anak.
1: Panteng radio.
0: Enak-enak nanggapnya. Brunga.
1: Go-go-go.
2: Sekarang, Wargi masih pantengin Carmilla.
3: Carmilla.
2: Karaoke Minggu Dahlia bareng Putri Barbie.
3: Dahlia.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalwinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
7: Bakambing, Tasikmalaya.
8: Keluhan penyawat, naon wae pak.
7: Rese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sarang iya sampean, bararaa, tingtel pret.
8: Tos ngalami pak.
7: Oh, tos ngalami pak, ayah 10 tahunan mah. Tos ku herbal nusanes, tos dirawat, tos berapa kali dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya. Alhamdulillah, gitu ku ngalaget Alpa Propolis, gitu nya teracan saya PJG, tos karawas lah, gitu hara rampang, gitu tuh. Sampean, ini teman tuh baal pisan, puyeng, telah karawas saya puyeng, ini nama gitu. Oh, lambung, ini alhamdulillah, nya, ente mual wae, sampean, tuh baal, gitu tuh, katun saya kedik deh lah, gitu nya. Teras ke puyeng wae, kugah bobotek gitu, ini nama alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah, aya 70% lah, pengen karawas gitu. Ka masyarakat, anu ngagaduhan panjawat seperti tabi, gitu. Itu mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatnya ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
8: Alhamdulillah.
6: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
9: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung nonton di TikTok @1015 Dahlia FM.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang.
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.

balik lagi Wargi Dahlia masih di acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Wargi, ada kabar gembira nih buat Wargi Dahlia ya yang ada di Jawa Barat. Dinas Safety Travel ini menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuotanya cuma 400 jamaah dalam satu pesawat aja Wargi Dahlia ya. Program umrohnya 10 hari dengan diskon 4 juta rupiah. Free kereta cepat Makkah Madinah, free wisata Thaif, free Tasri Raudhoh, dan juga free Al-Baik Wargi. Dinas Safety Travel menggunakan pesawat Saudi ya, hotel bintang 4, manasik 5 sesi. Pembimbing yang bersertifikasi, udah gitu bisnya eksklusif dan dapat diskon 4 juta rupiah. Ini kuotanya terbatas ya, jadi buat Wargi Dahlia yang mau, Wargi bisa langsung hubungi Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha nomor 317 Bandung, nomor teleponnya 522-9805 atau 520-5991, atau langsung Wargi Dahlia juga bisa datang ke cabangnya di Jalan Raya Banjaran nomor 622 Ruko Kornis Residen nomor 15 Mangkubumi Tasikmalaya atau di agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke tanah suci bersama Gina Safety. Kita langsung masuk ke atas Carmilla selanjutnya Wargi.

0: Oke deh, kalau gitu langsung aja Wargi Dahlia. Ketinggalin tadi aja. Nggak ketinggalin sih, ketinggalinnya. Langsung aja Wargi ini dia ada CSB dengan Cemara Biru Prung. Ah, go go go.
1: Goyang.

0: sama ayah Pendi.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Perua. Goya.
1: Warga Dahlia, benda-benda apa sih happy kalau tiap masak enak ya. Si kecilnya selalu nambah makannya ya kan. Udah gak ada drama wargi badannya. Jadi sehat, udah gak ceking lagi, gak gampang sakit ya. Sekarang mah makin sehat dan juga makin gemoy wargi Dahlia. Pengen tahu gak rahasianya? Si kecil jadi hobi makan ya. Rahasianya cukup kasih si kecil Biolisin Vitahani wargi. Biolisin Vitahani ini bikin si kecil jadi lahap makan dan berat badannya pun jadi ideal wargi Dahlia. Biolisin Vitahani juga sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstra ikan gabus. Dan untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat, gak gampang sakit wargi Dahlia ya. Segera dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, di e-commerce, atau wargi Dahlia juga bisa langsung datang ke Berno Farm Official Shop sekarang juga ya. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku ya. Jangan lupa juga buat wargi Dahlia nih, yang main liburan, liburannya ke Trans Studio Bandung aja wargi. Nikmatin berbagai macam wahana memacu adrenalin dan saksikan juga live show yang spektakuler. Beli tiketnya sekarang di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Kita langsung masuk ke artis Carmila selanjutnya wargi. Tinggali.
2: Dibalik ya.
1: Oh.
2: Dibalik ya. Kumaha
1: cik. Kumaha cik.

0: dong, ah, go. Goya. Goya.
1: Jangan kemana-mana ya, masih di Carmila, karaoke Minggu Dahlia, bareng Putri Barbie.
2: Bareng Putri Barbie. Dahlia.
3: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara, dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten, Setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Creamy Latte, kopi latte gurih.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
3: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
4: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
5: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Apa sih? Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
6: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
7: Ibu Teteh Rohma di Garut.
8: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
7: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
8: Kumaha karaosna, Bu?
7: Pokona mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus suami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, tos capek.
8: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
7: Alpha Propolis, alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah tos cerewet gitu, ayeuna mah tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mata ka tercanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, teras jantung teu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge janten tiasa ningat ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
6: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
9: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
10: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
9: Serius? Emang lewat apa?
10: Lewat radio mobil?
9: Bisa.

0: Kan terus ada.
1: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

Balik lagi warga Dahlia, maksudnya acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia Wargi. Ya, aduh. Ya, yang dengar request ya warga Dahlia, cina ina neng jebret, abi hoyong nyanyi, cina tapi abi can, ya. Acan tiasa kan itu, cina cing sabar, aduh ya. Ya udah deh, kalau gitu mah. Sambil menunggu artis Carmillanya siap-siap lagi ya. Tapi sebelumnya Putri Barbie mau ngasih tahu dulu.

tanggal 26 Juli 2026 di acara festival tahunan dari Mie Sedap. Hadir lagi Mie Wargi lewat Come See Me 2026 Look Way to Sedap Wonderland ya. Jadi buat Wargi Dahlia yang mau datang hari ini masih ada Wargi tanggal 26 Juli 2026 ya. Wargi bisa masuk ke Wonderland of Flavors yang bakal ngasih pengalaman multisensori buat para Gen Z maupun pecinta Mie Sedap. Ada Sedap Playland dengan berbagai permainan seru, terus ada Wonderful Sedap Creation di mana bakal banyak kreasi Mie Sedap yang bisa Wargi Dahlia nikmati ya. Ada penampilan Afgan, The Massive, Geisha, The Sigit, Duo Anggrek, Sandrina, Aku JJ, dan masih banyak lagi Wargi Dahlia. Makanya langsung meluncur ke Kiara Arta Park hari ini, besok, hari ini hari Minggu ya, tanggal 26 Juli 2026. Caranya Wargi cukup beli Wonderland Package seharga Rp25.000, Wargi Dahlia udah bisa dapat akses ke Kiara Arta Park dan juga ke area Come See Me, ditambah voucher potongan Rp5.000, satu Mie Sedap dan juga minuman gratis. Nikmati berbagai aktivitas seru, spot foto fantastis, konser musik keren, dan tentu saja aneka kreasi lezat dari Mie Sedap ya. Untuk informasi lebih lengkap follow at miesedap.id dan juga TikToknya at miesedap official. Mie Sedap, bring the taste to people live. Come See Me, Wonderland of Flavor, where fantasy come alive in the heart of the city. Kita langsung saja Wargi Dahlia ya. Yang mau booking untuk ulang tahun Radio Dahlia boleh sayang ya, bisa langsung ke sini aja, tapi booking dulu ya. Soalnya kaosnya mah belum ada, tapi pendaftarannya sudah dibuka. Jadi di booking aja dulu, oke? Okay? Ini yang jepret Cina Putri, yang pengnyanyikan Cina yang Carmilla. Boleh langsung kita sambati spesial untuk Neneng Jepret dan Wargi Dahlia yang ada di TikTok. Hayo di goyang!

101.5 Dahlia FM.

0: tinggal itu nya garoyang. Ayo sampai di sana. Atel pisan.
1: Mana? Tante Mer aja.
0: Jahana ieu nya pada nyanyi deui cenah nya. Mau nyanyi apa?
2: Goyang senggol.
0: Goyang senggol. Cenah wargi Dahlia nya. Hasok atuh kalau ieu na nu dibadageun heula. Tanya. Ada Tante Mer dan juga Cahana. Tante Mer?
3: Iya.
0: Aduh. Kok mah Iana sekali deh Iana? Sudah siap Tante Mer?
3: Sudah dong.
0: Hayo dong kalau gitu langsung aja. Wargi Dahlia ini dia ada Tante Mer dan juga Cahana. Prong ah, go go go.
3: Goyang.

101,5 Dahlia FM. Radio nomor 1 di Bandung.

0: Goya. Wargi, jangan lupa nih buat Wargi Dahlia. Liburan ke Trans Studio Bandung, Wargi Dahlia nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin dan saksikan juga live show yang spektakuler. Wargi bisa langsung beli tiketnya di www.transentertainment.com ya. Trans Studio Bandung di Unicorn Class Indoor Theme Park. Yaudah, jangan kemana-mana dulu Wargi Dahlia, nanti Putri Berwi bakalan balik lagi. Masih di acaranya Carmilla, Karaoke Minggu Dahlia.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Carmilla.
2: Carmilla.
1: Karaoke Minggu Dahlia bareng Putri Berwi.
3: Jangan kemana-mana. Setelah Carmilla, akan ada si Cepot Ngagoda. Tongga bagaimana? Pokoknya mah, stay tune.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalwinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Pagi, Bu.
7: Ayah sama Ade udah pada siap.
6: Udah dong, Bu.
8: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
6: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
7: Siapa dulu dong ibunya?
6: Iya, Ibu memang paling hebat.
8: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
6: Pastinya dong.
7: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
8: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: banget ya pertandingan kali ini.
1: Semakin seru lagi sambil nonton sepak bola, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Goko. Ada hadiah 100.000 loh.
0: Wih, mau dong mau.
1: Ikutin aja kuis Don't Stop Now, spesial Piala AFF dan Piala Presiden tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
0: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100.000 rupiah buat wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
6: Apa parja
7: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
6: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret, sareng sok aya riot itulah istilahna mah mung 2 rupiah de mah mung riot, tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpa Propolis, alhamdulillah upami kasawah teh dina mah nemesa botol abdi ge, ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Beras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sadaya acana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tetangga istilahna mah nu sok kunang ieu kana mah henteu kunang ieu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae de rauskeun teu kana mam resep pisan.
5: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: lagi Dahlia masih di acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Ya, sekarang kita langsung masuk ke yang manja-manja.
1: Manja.
0: Aduh, ya sabar hal ya lah ya tehnya. Oh ya, cukup insya Allah. Ayo, langsung aja wargi ya. Ada teh dengan non teh Arwana. Arwana. Ku nanti. Ayo, prung ah, go.
1: Go ya.

0: ada Aris Empa, ayah Mama Haji, Mama Imas, Ari Wangso, Ceheni, ayah Bu Enyoy. Muda yang sehadir ya. Ya udah pokoknya makabeh wargi dalamnya hampura nucan bisa kasaramatan. Ini dia duet terakhir warginya. Ada Mama Aldi dan juga Bu Warman.
1: Hey.
0: Sudah siap nyanyi hitam?
1: Udah.
0: Sekalian Putri Berbinya pamit wargi. Sampai ketemu lagi minggu depan dari jam 1 sampai jam 3 sore. Besok jangan lupa Bandar Dangdut Dahlia barengan Putri Berbi dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Besok hari Senin barengan Putri Berbi dulu ya. Pantang Radio, Pantang Dahlia, enak-enak lengkapnya Dahlia Prong. Ah, go. Yang ini dia persembahan terakhir ada hitam dari Bu Warpan dan juga Mama Aldi.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Depangkeun sareng Bapak Tarkum, Bejong Kuningan, keluhan penyawat lambung. Saya 2 tahun amren. Kuma karaos teh ieu penyawat, Pak? Ya, yang biasa ya ieung teh terasa sare lambung mah. Motah bae kitu. Bapak ayeuna nuju di ITRkeun nganggo lambung naon, Pak? Alpha Propolis. Alhamdulillah karaos lambung mah teh aya beres. Ayeuna tos F sabaraha botol? Atuh abi tos F 3 botol. Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak?
2: Enjing ngeneup tes, siang ngelup tes, senten ngelup tes, ya, nunggu aduh penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah, beli tes. Karasa karawasnya ya enak itu tah, meser tilu gerus karawas, karasa.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

lagar lagi. Mangga lagar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte, kopi latte, gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja. Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste. Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam. Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura. Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda. Satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan JTV didukung oleh

0: Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: 1,5 tahun
3: tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara 18 Agustus 2026 semakin gelegas, semakin juara.
0: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
4: Uy.
0: Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
6: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
5: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free test rih raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Hiji 01.5 Dahlia FM.
3: Langgam-langgam Sundana, asyik pisang.

0: yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia, udah jeng patebang dan udah sarang sim kuring ke dalam sen dari Wanda dina acara si Cepot Ngagoda. Cepot Ngagoyang Dahlia. Dina dinten ieu sim kuring bade ngabantun cerios usum halodo wilujeng ngadangukeun. Cepot ngagoda.
1: Ngagoda saha atuh mang?
0: Cepot ngagoyang Dahlia yang. Uya?
2: Wah.
0: Ucu. Wah dina waktu ayeuna teh ngabandungan di lemur uya.
2: Kunaon wah?
0: Keur hareng-heng ku dedengan pajejet ku dedeleuan. Dina waktu ayeuna teh keur usum hese cai deuleu ya.
2: Hese cai uanya.
0: Keur gersang panas di dieu teh.
2: Lagi kemarau uanya.
0: Lagi kemarau. Kemarau jeung kekeyi.
2: Kemarau yang panjang.
0: Aduh, geus cocok mot. Jadi bek kanan.
2: Bek kanan. Wah. Pan wa bar resep lah gue eta teh.
0: Wah mah teu kajamanan ucu.
2: Kone dio teh.
0: Heeh.
2: Oh, wa mah jamana jeung
0: wa mah
2: ida layala jiga nya.
0: Jeung eta Juli Daria.
2: Oh.
0: Beh dieu atunya.
2: Oh, wa mah jeung Blackpink.
0: Jeung Blackpink wa mah. Heeh. Blackpink jeung Black Kurupuk wa mah ucu. Nu matak teh oge. Rai, jang. Cacak di alam dunia urang teh geus sakieu panas nanya ucu.
2: Sabaraha derajat ayeuna teh kira-kira cing
0: suhu? Kira-kira ayeuna teh suhuna teh 180 derajat Celcius.
2: Wah, atuh meleleh wae kitu mah.
0: Heeh, apan wae geheng meuleuh cu.
2: 70 wae geus harus kuat.
0: Heeh. Tah sing horeng teh uah teh harita keur dites tes. Tester.
2: Naon
0: teh? Uah teh keur ieu keur ngahaneutkeun cai deuleujak jadi rada panas ucu. Heeh. Cacak di dunya geus panas komo di Sumedang geus. Hah? Sarua wae.
2: Emang Sumedang lain di dunya.
0: Sumedang mah tahu deuh jang. Tahu Sumedang ucu.
2: Tahu Sumegruk.
0: Heeh, palaya eta budaya Kota Sumegruk.
2: Sumedang.
0: Sini banyereng kuda lumping. Kuda rengong gitu ya. Alah telat gitu mah. Urang teh bener kudu bersyukur teh gitu deuleu ucu. Ayeuna usum halodo hese cai. Mata kurang teh kudu bersyukur lamun keur loba cai.
2: Halodo kitu aing horem teh geus nyeri beuteung. Wah.
0: Nepi ka hese uah ge kamari miceun. Miceun nepi ka di tayamung uah ge ucu.
2: Uah kukararas, wah.
0: Kukararas, wah. Tilu poe, teh uah tengegak-egak geus jang. Nu matak teh oge heuh tah di dieu pentingna bersyukur teh nya ucu tasyakur bi nikmatnya kade tasyakur bi nikmat ujang lain tasyakur bi mimin kade tasyakur bi nikmat urang teh kudu syukuran syukur teh eta teh ganjaran pikeun jalma anu syukurnya eta dina surat Ibrahim ayat 7
2: kumaha
0: la in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna azabi la syadid. Sing sahajal manu nyukuran kana nikmat kami ku kami bakal ditambahan eta kana nikmatan. Tapi lamun sabalikna manusa kupur dina nikmatna maka ajab kami anu bakal tumiba ka eta manusa.
2: Ucu. Eh, kana dalilna duh.
0: Ua mah baheula mah santren deuleuh jang.
2: Santren seberapa
0: 40 tahun.
2: Wah, hari umur harita teh jang
0: 25 ayeuna jang.
2: Dina muludan sapada kira-kira
0: teh. Ayeuna dina muludan wa tarang ngahargakeun wa. Ku hidangan oge jadi wa mah. Ngan sadiaan we kopeah wa mah. Sabab bingung ieu ku kuncung kudu katerlihat teh jang.
2: Jeung kade wa hilapnya wa engke umumkeun kana speaker di masjid.
0: Naon?
2: Urang salat istisqo.
0: Istisqo. Heeh, urang
2: hujan.
0: Salat hujan. Ngan kade salat istisqo teh ulah mangsa hujan, usum hujan bisi banjir aja. Tapi bener aja nasugan itu di Kabulnya, kusarerea,
2: iya. Tutuhan, tutu hari rupa para rakyat.
0: Oh, wow, oke. Kamari 2 hektar tekalah pare.
2: Wah, kunaon, aku beriat, wah.
0: Ah, dialan, kunu bokana cuk. Da uwa mah teu gablek geudah. Heeh, nu matak teh oge lu. Hayu babeh dah, ya kitu nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rejang. Saha di jero? Tadi luar saha, Rejang? Oh, itu si Cepot, paingan dipiceh teh eueuh wae ka dieu meureunnya si eta teh. Piceh, heeh. Bapa dewek gaya boga apa piceh segara? Heeh. Apa kitu piceh naon? Piceh? Heuh, naon piceh teh, Pak? Eta piceh teh da. Naon piceun cileuh, Jang? Nah, sok ka mana karep we, ieu bapa. Lain mah gra ngalaan cai ucu ayeuna teh paneuweuh cai.
2: Heeh, di mah keuweuh naheur cai indung maneh
0: cenah. Indung maneh eueuh jang naheur cai. Sumuhun, Pak. Lah
2: ngagali di sawah, Kang
0: ya. Geus ngagali di sawah ge, ayeuna sawah ge saat eueuh.
2: Karunya beluutna we
0: teh. Beluutna karunya pan beluut ge maroyan ayeuna mah heuh. Heueuh caingan.
2: Belut terlalu kalengan.
0: Lainan naon eta belut marah ke bikini keur moyan. Nu matak teh oge lah ayeuna tutumbuhan teh jadi radi, Pak. Abdi ge, Pak.
2: Mulak lidah buaya ka jadi, Kang?
0: Lidah buaya. Kakak jadi lidah onta kalau bisa. nu matak teh oge ah. Ngawin-ngawinkeun kamari garaga aing ah.
2: Ngawin-ngawinkeun naon kitu, Kang?
0: Hah?
2: Ngawin-ngawinkeun
0: gedang jeung cabe.
2: Jadi naon?
0: Jadi gedang. Ngan lada.
2: Halus.
0: Pernah ngawinkeun bonteng jeung ramutan.
2: Jadi naon?
0: Jadi bonteng ngan buluan.
2: Kamayan ge bonteng buluan ih.
0: Heeh. Ngan pernah harita dikawinkeun teh ieu sasatoan.
2: Naon tah?
0: Heeh, ngawinkeun jeruk jeung manuk.
2: Naon jadi kumaha tah?
0: Hah? Jadi naon? Jadi jeruk kan halibar we kitu.
2: Halus.
0: Hiji deui pernah harita.
2: Naon deui?
0: Manuk tikukur dikawinkeun jeung ucing.
2: Oh, jadi naon kumaha?
0: Hah?
2: Jadi naon?
0: Jadi nama manuk tikukur ngan sorana beda. Ti ucing. Ti ucing nya kitu.
2: Rajin Kang segala daek lah.
0: Ah, nah si eta mah kakak heureuy wae. Tapi heueuh deh, Jang, ayeuna teh urang teh kudu disyukuran sok sanajan ieu panas, sakieu panasna. Di Arab mah tingali kuat ka panasna ge kuat ka wah sabaraha Celsius. Di Arab
2: di gurun weh.

0: Aing dicuit beuteung waing. Heeh. Tapi sok dengekeun lejang. Dengekeun cek anu naon nu tausiah. Bejana di Arab mah barokah tanahna, sabab tanah suci. Nah kumaha kitu? Sok di Arab mah eueuh jukut tapi doma lalintuh.
1: Bener.
0: Sumuhun. Ai di urang jukut loba kadang-kadang doma teh parewat. Nu ngangona leuwih peot tibatan doma. Eta mah ka abdi eta mah.
1: Lain si Uju.
0: Hah?
1: Si Uju tukang.
0: Si Uju.
1: Boga doma si
0: eta mah. Boga doma si Uju mah.
1: Uju mah boga doma awe bikang jaruan tapi anakan wae teh ka harti
0: urang mun. Bapa ku manehna meureun anakna di jaruan.
1: Heeh. Sudon wae Kang mah.
0: Lain si Uju da kanyahoan.
1: Kanyahoan kitu.
0: Kanyahoan.
1: Kumaha?
0: Heeh, ya kanyahoan ka panggih di kebon. Si Uju teh keur kiih bari nangtung.
1: Heeh.
0: Aya doma hareupeun.
1: Heeh.
0: Munur doma teh.
1: Heeh.
0: Dari lempeng atuh ka si Uju. Heeh, kalakuan dan juga kitu na. Dibanding dua kali sia eta mah.
1: Dua kali gitu.
0: Heeh, lian ti doma teh ka Muning diongkoh.
1: Kan ningali deui.
0: Ningali sarua.
1: Kumaha teh tah?
0: Keur di kebon sarua.
1: Munur sarua Muning teh
0: mah. Lain keur kiih bari nangtung si Uju teh. Aya Muning hareupeun. Teu munur Muning teh. Manehna we nu maju. Malah mau jodoh sama rumah. Aduh, astagfirullahaladzim. Tuh,
1: ingat
0: tuh. Oh, udah jangkuh. Udah
1: nah,
0: hoream sih, hoream jengke. Wajar lah. Syah, mengus. Yang gitu. Sok kemarin nak karep. Numat yang lain. Kerasa cahit, tersi serian deh. Orang mandi dia nyoy. Ya lo, ya Rupi.
1: Si Uju, waktu kelakuan.
0: Ada, si Uju pika serian itu. Nepi ka doma ge eta pan ngangon doma mah. Heeh. Kakabokohna ngarayu.
1: Kumaha?
0: Neng, lihat dong Akang. Doma aja diurus apalagi kamu. Lain eta si Neng ngajawab.
1: Kumaha?
0: Aa, aku disangka domba. Sumuhun neng bauna sarua sama kitu. Di pedampiling.
1: Geus Uju dicutukeun ka balong.
0: Heeh.
1: Ku si eta.
0: Huntu ngertilhu ba si Uju. Ku kabogohna.
1: Si Uju mah bener.
0: Ah, si eta mah kabina-bina teuing ampun ya Allah ya Robi.
1: Si eta mah lalajo film ka bioskop digebugan ku tukang satpam.
0: Heeh. Eta naon teh?
1: Caritana Akang geung.
0: Nu mana?
1: Panjing Akang bareng
0: eta teh. Harita. Wah, si eta ngarakeun atuh.
1: Kampungan ieu
0: teh. Kampungan. Ka bioskop ge si eta mah naon? So, aduh mang cepot cina abdi teu kablag wudu cina. Naon sia teu boga wudu kumaha? Heuh ieu tinggal di karpetan di asa sok siga musola. Di bioskop siga musola cina sok hayang sujud nempo karpet kieu teh. Ya Allah ya Robi. Geus
1: sujud aing
0: mah. Heeh si Uju mah harita pan meuli tiket sia eta.
1: Heeh.
0: Tiket teh meuli dua jeung dewek hiji.
1: Heeh.
0: Manehna teh oh dibikin kayak eta teh si Neng teh penjagaannya si Uju teh pas dibikin gitu olohok weh pan dijoekeun
1: disoekeun biasa
0: si koplok cenah aing meuli mahal-mahal cenah dicoekeun abang bodohnya tungtung nama amak teh si Uju teh meuli deui gitu meuli opat bikin di ka penjagaanna teh coekeun tah manehna teh nolokeun hiji deui hoyo lah ya hiji deui aing mah hoyo
1: Nah, tapi di akangnya, isu kamu jadi orang sekarang.
0: Nah, mana? Kabel
1: bioskop tu.
0: Kemana?
1: Kabel bioskop tu.
0: Eh?
1: Kata bosku Uju nelfon ke petugas bioskop.
0: Oh,
1: yo sekarang petugas bioskop.
0: Mohon cina.
1: Mohon cina. Hari bioskop bukannya jam genep buka tu cina. Tutup kene ya tukang cina. Okay, jam 1 siang buka nama. Oh gitu. Nelfon deui mana teh? Jam 7. Halo. Hari bioskop ayeuna tiasa buka. Engke jam 1. Cen. Nah, cen hari mana di bejaan teh? Nelfon deui 10 teh. Halo, hari bioskop masih buka? Acan ke jam 1. Ari mah nanya kenal dek laju ayeuna lain abi kamari nonton ka sarean di kau keje ke jero cen pamuka.
0: Si Uju di jero nya. Astagfirullah. Heuh batu man nalajo bioskop tehnya lalajo si eta mah kalah hehe sudah.
1: Heeh, si eta mah abung cenah ngeunah teh tadi mana mah tuh irati make aya
0: asa sia garuba aja. Asa dipepen heula lalajo bioskop teh. Ya lo, ya Robi heuh.
1: Mun geus ngajual doma eta teh loba duit
0: teh mah. Loba duit si eta mah nya.
1: Ngajual doma.
0: Geus ngajual doma. Mun teu kajual doma na.
1: Heeh, si eta mah.
0: Ngeclok aing.
1: Bener si eta mah.
0: Heeh, nu teh. Jang. Naon, Pak? Hay aing di hare-harekeun we.

0: Waduh, Mot. Wah, ini si Dudung ke mana nya?
1: Ini nampak si Uju ya?
0: Hah?
1: Nampak si Uju?
0: Si Uju? Si Uju belah mana si Uju?
1: Barep tuh berarti deket di mana-mana, deket sama si Dudung dah.
0: Oh, tuh eta ini dah. Eh, Uju. Mang Cepot. Sekarang Mang Cepot. Lain geus ngagali sumur. Alah. Entos ngagali sumur kamari nyari rawe abdi mah. Uju mah nyari rawe ngagali sumurnya. Peletrak deui kana batu. Sing horeng salah macu lain dina taneuh aing. Dina beton tatanga. Astagfirullah. Alah di.
1: Tah
0: kitu aing ngana bawang sumur teh geura siri.
1: Yo ari mana mulai kawin-kawin ju.
0: Ku geboge weh. Mikiran awewe liur ujung mah.
1: Lain depan kudu rumah tangga jelema mah tuh.
0: Rumah makan geus ujung lah. Rumah tangga. Rumah naya tangga naya. Rumah tangga macan aja. Gusti nu manggung. Lain usum halodo mana kumaha ieu na?
1: Para domba
0: mana? Para domba.
1: Mana? Para buku naon?
0: Ujung mah.
1: Tapi loba akal sia tembakan geura.
0: Nampi we ti pangeran ujung mah. Nah, harita ge keur ieu keur naon teh? Keur ngagali sumur jero teuing ujung. Naon? Saking ku jerona. Aya ieu naon teh nepi ka arah ujung. Jero teuing aduh. Pat kalabas. Sing teh ujung di mana? Oh di Arab sing teh ya. Ya Allah ya Rabbi. Umroh tadi dirinya karena sumur ujung. Astagfirullahaladzim. Lain eta kamari kunaon si lain eta sumur aya ucing kunaon eta disungcurikan ucing unyu si Kimi.
1: Cajunya sakarna
0: Kimi
1: siapa ngaran ucing gak usah ngaran mana goreng.
0: Ayo ucing Kimi, ayo ngaran maneh Uju. Ayo ucing kasayangan sama. Nah aku naon depan ya. Asyuk kena sumur. Kuasa kita nek. Maneh nanti ulin mah yang babaturan anak kasun trungkir. Uju ngecarekan babaturan anak isian anak-anak. Ucing aing disun trungkir. Kakak bau deh. Somong ucing-ucing. Kumata. Pas gitu teh diangkat kuing teh aduh si Kimi cing teh hirup kene di handap teh diangkat teh geus nepi luhur ge hirup kene kunaon tuh kok cenah paehna asup kana sumur lain paehna mah kunaon pan baras ucing teh ucing Uju teh di perut tungtuna paeh panya paingan tuh muka jeung di perut sagarupa. Lain ai sumur-sumur kita teh sok inget kana sumur ajaib muat dewek
1: mah. Mana sumur ajaib teh?
0: Heh.
1: Sumur ajaib kumaha?
0: Mana aya sumur ajaib harita?
1: Aya gitu.
0: Aya dongengna pan. Sumur ajaib pan.
1: Kumaha
0: teh? Pan aya eta nu teh nan lalaki tah.
1: Kumaha
0: tah? Hayang kasep beungeut nah teh. Cukup ae deket sumur nyebut eta ngadoa.
1: Kumaha
0: tah? Ya sumur. Sumur abdi hayang kasep. Diijabah eta ku sumur teh. Wah, jadi kasep. Pabeja manehanna teh ka pamajikanana. Pamajikanana geus sarua goreng mah.
1: Kumaha
0: teh? Pamajikanana geus sarua de ka dinya. Aduh, sumur cenah abdi hayang geulis. Nyaan durobah geulis mah.
1: Geulis.
0: Ari aki-aki melongkeun teh tadi teh. Aki-aki hayang kasep lah hayang ora deui.
1: Ora deui urang nya.
0: Eta aki-aki nyampurkeun sumur. Pas rek nyampurkeun dina sumur, kadinya titajong aki-aki teh. Aya aki-aki gegeran. Barang titajong kitu bari ngomong manehna teh alasia lahir, lahir, lahir taun, lahir. Ku berus teh. Nah, ibijil jadi lahir beungeutna teh. Ngomongna teh nya. Taunna lahir aduh. Oh, tadi saya ulah saya omong-omong nanti gitu.
1: Juh, lumayan lahir, Juh.
0: Eh, abdi masuk, kayak kacel lah tuh.
1: Cet hayang, ya.
0: Astagfirullahaladzim. Nah, ini ujung kemari, ke Jatiluhur kayaknya saat ya namanya.
1: Rek nang Jatiluhur, Juh.
0: Kuala dong, eh.
1: Rek nang Jatiluhur.
0: Apa, sok mancing ujungnya.
1: Oh, sok mancing.
0: Oh. Dibuat bendungan, bendungan. Mm-hmm. Wah, mancing resep banget.
1: Wah, kumah gitu.
0: Oh, menang parahu teh opat. Sekarang genap menang parahu teh. Si Eta maka bila-bila teh. Eta mah lain mancing dong ngebangsa teh lah ya. Bila-bila teh. Ngan hari tadi Jatiluhur teh pas ujuk ke ulin di situ. Ayah nini-nini teh mati kebrus karunya teh.
1: Oh, nanya karunya
0: teh. Hah?
1: Karunya
0: segala. Oh, tiga berus nak. Nini-nini. Diangkat teh ke ujung. Aduh, cing teh. Ya, si nini. Pas hanapun bujalnya.
1: Gitu.
0: Ayak kuyup, cumi-cumi, kepiting. Ngegarantung, disaka inyuk. Astagfirullahaladzim. Nama tak-taknya. Orang berada bahagia itu. Aduh, di mah panas yang menterang dia. Yah. Lama, nang cepat. Kita bari diuk atau bari naon. Di dia mah, ya, orang bari ngopi itu. Hasok atuh ieu urang milu we ujug ge ieu naon teh neangan ieu neangan cai sugan aya neangan info cai sugan aya hasok atuh sok-sok hayu man
2: wargi Dahlia tong ka mamana cepot ngagodal wih deui saatos ieu.

0: Waduh, benernya ieu namanya cuaca teh sulit diprediksi, Mat.
1: Wah, kadang-kadang menterang-menterang,
0: bermenterang-menterang, keur aleum-aleum nya. Si gamut awewe pamajikan aing mah gitu sulit diprediksi.
1: Heeh,
0: bener. Heeh. Ayeuna mah geuningannya neangan walungan ge Allahu Akbar.
1: Ngaretrak kan
0: ieu
1: teh ucah saya.
0: Naon sahat ayeuna mah geuning walungan ge nya? Heeh. Biasana mah sok ngojay dewek oge. Heeh,
1: tos di bolong ngojay jadinya, juk mah pernah ngojay nya.
0: Oh, di ieu di walungan Cikanang. Wah, eta mah nyaan ngojay dirinya. Ah, teulih lah ucu teh. Nah. Lauk nagara laku. Lauk mana? Haru deui wae. Maka jeung dikaleketek sagala rupa. Si eta mah. Kamana we karep si eta mah. Si eta mah tu jeung lauk heureuy si eta mah. Heeh, tamarakan hirupna teh nya. Heeh. Mun kamari mah, ieu aduh, rewas emot.
1: Naon ju?
0: Wah, eta mah kamari cuaca burut.
1: Buruk
0: bener. Oh, aya angin ribut. Wah, kuing pisah keuleuh. Cik tong ribut wae sia teh. Heeh. Pajakeun ribut cing tetanggaana.
1: Ka mana wae tapi si
0: heeh, tapi lieur ka aing teh. Lain ya solusina kumaha tujuh ayeuna paneuweuh cai, halodo panjang. Solusina mah urang tumah memprake ka Gusti.
1: Ya kudu ihtiar
0: juga. Ihtiar mah kudu.
1: Lain pakungkul.
0: Enggak sih ihtiar juga. Naon ihtiar? Itu tinggal. Naon? Itu ember geus diieukeun. Mun aya cai teh mun hujan teh geus aya sadia ember. Ih, jangan pan sumalodo.
1: Jangan mata cai
0: sia teh. Jangan mata cai sia teh. Heeh. Mata sia we tuh. Ka mana karep euy. Hirupna teh heuh. Lain benernya euy, aduh ayeuna pan halodo geus panjang geuy nya. Heeh. Ngan nalika hujan mot di lemur teh euy.
1: Nah, kumaha kitu Kang?
0: Heuh, pan ayeuna panjang halodo. Wah, keur hujan meungpang-meungpeung atuh. Wah, deureum di eusian, colang di eusian, lomari di eusian, imah di eusian cai, banjir si goreng.
1: Oh, banjir atuh Kang teh mulain ieu.
0: Heeh. Nu madak weh ge, hayeuh usum hujan da banjir di urang mah euy.
1: Heeh. Jo, ari mah teh karunya ka domah maneh, panah ngeundahar meureun eueuh cai kieu mah, nginum domah maneh.
0: Ada hidang atuh dibere duitna ku euy. Di kandang teh sadiaan duit teh. Hidang do maing mah ini ka itu
1: warung nya.
0: Ka nasi Padang gitu mah. Tak ku aing mah mau ngatur di parejukut teh. Aduh, pajarkeun teh kurang crispy. Suka mana we karep. Aing sampe jana kamari mah Mang Cepot aya hujan es. Wah, oh, tah eta mah kamari aya hujan es.
1: Aya bener.
0: Heeh. Nepi ka si Cepi mengadu ah teh mah.
1: Kumaha kitu?
0: Heeh, keur hujan es kitu teh ya Allah, cenah jeung channelna. Ah, teh dasar budak euy. Oh, lumat tak teh ge. Ngan kamari mah ieu keur hujan es teh.
1: Naon?
0: Ai kumrang teh tukangeun imah.
1: Naon?
0: Kulkasna murag.
1: Aduh, kulkasna murag.
0: Heeh, rereuwas teh. Pukuh dah. Es teh tina kulkas teh uju. Wah, si uju mah kitu lumat tak teh ge euy. Heuh lah, anu penting mah ayeuna mah ikhtiar geus pan urang teh nya. Dina waktu ayeuna pan itu tinggal itu aya nu ngagedukan sumur mah. Heeh. Nungus naon mah
1: geus. Nu ngabor aya tadi
0: pan. Nu ngabor aya, nu ngabor.
1: Lurah geuningan, laboran cenah.
0: Ah, lurah mana
1: itu? Si palurah
0: ieu. Teu apa si Cepot lurah naon. Eta mah lurah Tumaritis, ieu lurah mana tanya ke lurah mana gitu mah.
1: Eta lurah dinya bahkan wates.
0: Oh. Watas udui.
1: Watas udui kenapa dari mana?
0: Halo mur batas eta.
1: Bahkan watas deket eta.
0: Oh.
1: Bahkan watas deket si Jagra, Sinang Wargi.
0: Oh, Sinang Wargi. Sinang Gali.
1: Sinang Gali.
0: Sinang Gali atau ke bumi yuk.
1: Siap mau.
0: Oh, nak kumah eta?
1: Nyak nyen bor, sumur bor, sugan ayaan, senang kedik salurkan ke imah-imah gitu.
0: Cah, mendingnya gitu. Ayo sumur bornya.
1: Kenyen gitu, itu palurang. Kayaknya di eta dikirimkan, salurkan ke tiap imah, make pipa-pipa gitu lah.
0: Cenang. Oh, make pipa. Pipa. Oh, disalurkan. Oh, tak benar harus ide aja.
1: Kan kayak make udunan, kermayarna.
0: Udunan, siapa rata udunannya?
1: Ya, samampuna, cenang nubi sama bagama gitu.
0: Wah, dah, ayo ujung dah, temampu.
1: Wah, cai hayang.
0: Ayo cai hayang, ayo ujung dah, kumat. Ayo cai mah kebutuhan, ayo mampu hente. Ayo ke bioskop mah mampu. Kumat, tujuh.
1: Ke bioskop minimal,
0: tuh. Udah. sekalian piknik.
1: Betul ke darah popron aja rata isinya mah nimal muka timal dengan rauk-rauk yang sintrong
0: pahingan kah aing mau si Ujo ke bioskop mengerakin itu kamari si Ujo naon ke bioskop yang dewek hari itu naon gitu mah eta maneh muka timal saruangan eta pen saya cina oi menta aing saruangan bioskop buti mal maneh siya baik atuh mang lah nu penting mah enjoy we da hirup mah iyalah ulah diambil pusing lah
1: heeh ke bantuanna ka lurah itu asugan we atuh lah bener aya solusi ari gitu mah
0: heeh siap siap tak kudu aya solusi atuhnya sanggarupa ke di lemur ge da aya solusi tidur itu
1: polisi
0: polisi eh sita ka mana karep ge ngomongna teh
1: heeh teuing mae mae beulah mae sekolah kelas sabaraha yuk
0: eh
1: sekolah nepi kelas sabaraha
0: ai uju mah iyalah tapi ka Puan
1: paud
0: paingan atuh SMP geus SMP SD uju mah nah kitu SMP geus SMP SMA heudeu SD lah tinggal leuwih jadi SMP teh ka SD heula baru uju mah ka warna karep we heuh ayo tong sabaraha urang macul deui macul deui
1: anteu baturan ka palurah.
0: Oh, tak balurah?
1: Oh, kenyang dasa murtaya sumur bor.
0: Oh, ayo atuh ayo gitu mah yuk. Oh, ayo atuh dak. Uju itu buka duit yo. Doma we jual lebar lebar. Ini ngenahun itu. Ngenahun naon jadi ngenahun bentuknya. Tanukna ngenahun. Ngenahun oke. Cek nyobian. Sudin aja sih. Ngesadong. Ayo itu orang ke balurah teh ya.
1: Ayo, ayo.
0: Ayo, ayo.
2: Wargi Dahlia, namai parantos kapidangkeun dina acara Si Cepot Nagoda. Si Cepot Ngagoyang Dahlia. Di 101.5 Radio Dahlia FM Bandung, goyang sik asik, prung ah, go, goyang. Pamitan sanes posenan, permios sanes desono, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepot Ngagoda.
3: Ngagoda saha atuh mang?
2: Cepot Ngagoyang Dahlia yang.
4: Kijiko 101.5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik.

0: 107,5 Dahlia FM.
1: Lu asik-asik ngandid Dahlia
2: tuh. Wargi kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Bakambing, Tasikmalaya.
6: Keluhan panyawat, naon wae pak.
5: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean baralaa, tinggal pret.
6: Terus mengalami pak?
5: Ah, terus alami pak, ya 10 tahunan mah. Terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus beberapa kali dirawat lah, aduh. Itu tuh iya. Alhamdulillah itu ku ngalukat Alpha Propolis itu nya terasan saya VGG terus karawas lah itu hara rampang gitu sampean itu teman tebal pisan puyeng terak karawas saya puyeng itu nama gitu oh lambung itu alhamdulillah nya ente mual wae sampean itu baal gitu tah sekedun sekedik deh lah gitu nya terak itu puyeng wae kuga bobotek gitu itu nama alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengen karawas gitu ke masyarakat anu ngagaduhan panjawat seperti sabi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatnya tuh abdi gitu telah cek bur lah gitu
6: alhamdulillah.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
7: Tong ka mana heulanya? Saatos si Ceput ngagoda, bakal aya Dahlia Bollywood. Aca aca aca aca tum here pokona mah kut-kut kota hey.
8: Hiji 101,5 Dahlia FM.
0: Langgam-langgam sundana, asyik pisan.

0: Radio Dahlia FM.
1: Panteng terus Bollywood. Bollywood Dahlia.
2: Dahlia FM, nak bangun goyang. Sik asik. Dahlia.

Assalamualaikum, halo, apa kabar wargi Dahlia? Inilah acara Dahlia Bollywood sore hari ini, hari Minggu tanggal 26 Juli 2026. Bang Abul sama Tomo Adit di studio akan menemani wargi Dahlia sampai jam 18 nanti. Di kebersamaan kita menikmati langgam-langgam Hindustan Bollywood. Tapi nanti setelah kurang lebih di awal-awal jumpa kita jam 16 lebih 10, kita akan bersama-sama dengan ini ya wargi Dahlia ya, dengan mie sedap dari Wonderland. Kita akan bersama dengan ini wargi Dahlia. Bang Apul ngedadak ini dengan mie sedap di Wonderland. Nah, kita awali kebersamaan kita dengan langgam dari yang hits Osaiba.

Sudah diawali dengan Osyaiba, Osyaiba di 101,5 Dahlia FM di kesempatan sore hari ini di acara Dahlia Bollywood. Seganti Aisyah di tamu di dunia. Bayangan Adi itu. Segantrek nyanyi karaokemu. Astaga. Bersama Bang Ampul di acara Dahlia Bollywood di setiap hari Minggu sore dari jam 16 sampai jam 18 nanti, wargi Dahlia. Tapi beberapa menit ke depan kita akan bersama Miss Dap ya, wargi Dahlia. Kita akan langsung nanti ngobrol dengan, dan ini ada game menarik juga ya Mo ya. Ada hadiah-hadiah yang harus wargi Dahlia jawab nanti. Wargi Dahlia bisa bergabung nanti di telepon. Teleponnya telepon ini deh. Telepon 0227 3028 atau 0227 3011 710 ya. Nanti mudah-mudahan bisa wargi Dahlia pergunakan. Dan sudah begitu banyak yang siap bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811 222 1015. Kita mulai dulu dari siapa ini, ada Senadi Soreang. Halo, ingin langgam dilhai tumhara buat suamiku yang lagi males. Terima kasih. Kemudian juga Wanda, apa kabar Wanda di Cigundewa? Wanda di jam, mudah-mudahan selalu sehat ya, lama gak ketemu. Dan juga sudah ada Mama Zidan Zikri juga di Ciwide. Langgamnya dari film Dilhai Tumhara. Dilhai Tumhara di Osaiba juga tadi sudah diawali. Buat Teh Nina dan Ibu Ketu, Teh Isar, Teh Aisugi, goceng buat Bang Apul, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih. Dan wargi Dahlia, nanti kita acara Dahlia Bollywood akan terus sampai jam 16. Tapi beberapa saat nanti ada hadiah-hadiah menarik nih wargi Dahlia, yang bisa wargi Dahlia ikuti dan panteng terus untuk sedulur Bandung wargi yang saat ini lagi mendengarkan bersama Miss Sedap beberapa menit ke depan. Dan inilah acara Dahlia Bollywood. Wargi Dahlia bisa gabung untuk requestnya di 0811 222 1015. Dari film Dilhai Tumhara, Kumar Sanu, Udit Narayan, dan Alka Yagni, Dilhai Tumhara.

0: Seru agar luar gede sore ini di acara Dahlia Bollywood, Dahlia FM setiap hari Minggu sore. Tapi senang sekali suasana sore hari ini wargi Dahlia. Kita akan bertemu dengan mie sedap yang di kita jumpai dari Trim Brand Ambassador-nya dari ibu atau kakak Jess Clean ya, yang sore hari ini sudah siap untuk bersama kita nanti di pagi, di sore hari ini, ku ingat pagi terus Bang Apul ini sore hari ini. Dan untuk semua wargi Dahlia, terima kasih banyak untuk sudah yang bergabung, dan nanti ada hadiah-hadiah yang harus wargi Dahlia tanyakan atau jawab nanti ya. Baik,
1: saatnya liputan Dahlia FM.
0: Ya, selamat sore wargi Dahlia yang sore hari ini sudah siap bersama mie sedap ya. Kita ketemu dengan Ibu Jess Clean. Mudah-mudahan saya tidak salah mengucapkannya. Halo, selamat sore Mbak atau Ibu atau Teteh ini. Bu Jess Clean, halo.
2: Aku kakak, Teteh, terserah mau dipanggil apa.
0: Enaknya apa ya kalau ini?
2: Kita lagi di Bandung.
0: Teteh di Bandung, asli Bandung gitu Teteh. Teteh Jess.
2: Ya.
0: Ya, Teteh Jess Clean apa Teteh panggilannya paling enak nih apa nih?
2: Boleh Teteh aja, aman.
0: Oh, Teteh aman. Bahasanya bahasanya aman banget.
2: Aman.
0: Baik, dalam ke apa namanya beberapa hari ini ya, 2 hari kalau tidak salah di apa namanya di daerah
2: Kiara
0: Harta Park ini ada kegiatan, bisa disampaikan untuk Teteh Jesslyn.
2: Iya, sebenarnya konsinisas ini sudah berjalan dari hari Kamis ya Kak, dari tanggal 23, dan hari ini tanggal 26 itu terakhir. Apalagi kemarin itu banyak banget penampilan aktris-aktris dangdut ya. Contohnya kemarin malam ada dua Anggrek dan juga Sandrina yang rame banget. Banyak orang yang have fun, joget bareng gitu ya.
0: Aduh, ini pasti hari ini hari terakhir yang sempat dilewatkan ya.
2: Iya, benar banget. Karena hari ini tuh bakal banyak artis-artis juga nih. Ada The Matin, ada Muluk Kansul, Elo, bahkan penyanyi dangdut Resti Ananta sama Ligia hadir juga lo mengguncang Kiara Arta Park.
0: Wow. Sambil belanja-belanja tentu saja, sambil makan-makan penggemar noodle atau mie ya.
2: Iya benar, sambil makan mie sedap, sambil ya, goyang, kapan lagi coba sambil enjoy ini, eventnya Pak.
0: Ini udah jam 4 sore dan hari ini hari terakhir yang namanya Kamsi Mie 2026 Festival. Masih buka sampai jam berapa nih Kak Jess?
2: Kita masih ada sampai jam 10 malam. Jadi teman-teman kalau yang lagi dengerin ini terus lagi di mobil bisa langsung banting setir ya ke Kiara Harta Park.
0: Yep.
2: Karena sebenarnya Mas, indeks ekonomi ya, kapan lagi sih dengan beli paket 25.000 teman-teman tuh bisa ikutan eventnya sama berjam-jam. Gak cuma makan menu fresh mie sedap aja yang tentunya enak dan sedap ya, tapi teman-teman juga bisa ikuti keseruan di Sedap Playland, contohnya bisa karaokean bareng, bisa foto-foto di tempat spot yang instagramable banget. Apalagi kan anak-anak sekarang tuh hobinya ngonten ya, jadi foto cantik langsung di-upload. Nah itu bisa banget di Kamsi Mie Fest. Apalagi hari ini tadi yang aku bilang ada Resti dan juga Ligia yang siap mengguncang Kiara Harta Park.
0: Resti sama Ligia.
2: Betul, ya. Hari ini.
0: Jadi kalau ini buat yang baru meluncur ini beli Wonderland Pack 25.000 itu isinya dapat apa aja?
2: Nah, jadi kalau 25.000 itu adalah akses masuk ke Kiara Harta Park ya tentunya. Terus teman-teman juga tenang aja, bakalan dapat voucher potongan hingga 5.000 bisa berlaku untuk pembelian menu mie sedap atau produk minuman nih. Apalagi kan sebenarnya buat mie sedap tuh banyak ya, ada menu kreasi, terus bahkan ada menu barbekyuan, ada sedap cup, ada juga namanya hip pack ya, jadi bisa pilih topping sendiri. Terus bisa juga makan cuanki bareng, kapan lagi makan cuanki sambil joget.
0: Dingin-dingin
2: nah,
0: begini.
2: Itu, Benar. Nah, terus nggak hanya itu Mas, kita juga bakalan kasih produk gratis nih setiap untuk teman-teman yang datang ke sini.
0: Ya, Mbak Jaslin, ini kemarin Teh Jaslin ya sudah kedatangan brand ambassador Korea dari Mi Sedap. Gimana serunya pas BA Korea menyapa pengunjung di Bandung, bisa cerita nggak?
2: Ya, sebenarnya kan unik banget ya, apalagi artis Korea atau aktor Korea itu kan agak jarang ya datang ke Bandung. Makanya ini tuh sesuatu yang unik juga, kita bawa keriaan, kita bawa kehebohan untuk teman-teman Bandung dengan membawa Anilsop ke sini. Dan kemarin sih crowdnya pecah banget sih, banyak banget fans yang dari luar negeri bahkan juga sampai datang ke Bandung dong Mas. Iya.
0: Hanya ingin ketemu artis Korea.
2: Benar. Terus warga-warga Bandung, teteh-teteh, akang-akang, aa-nya juga pada happy banget melihat Anilsop. Karena kan emang jarang banget ya, kapan lagi sih aktor Korea main ke Bandung, apalagi ke Kiara Artapark lagi. Bisa bayangin ya tuh.
0: Keren banget. Nah, iya. Dari opa-opa-opa Korea ya, kakak Korea nih. Iya. Dari semua zona sedap Playland Magic Studio, dari semua zona sedap Playland Magic Studio One Meter Nodal, mana yang paling wajib dikunjungi sebelum tutup nih?
2: Sebenarnya semua wajib dikunjungi sih Mas, karena emang semuanya itu punya daya uniknya masing-masing ya. Apalagi contohnya nih, sekedar teman-teman masuk ke pintu masuk itu udah ada pohon yang bisa ngomong langsung menyebut teman-teman. Nah, abis itu bakal ada instalasi yang matanya bergerak. Abis itu ada juga nih namanya Sedap Wonderwall, di mana teman-teman itu bisa scan QR, abis itu nulis pesan. Nah, nanti pesannya itu kayak bergerak di LED yang panjang banget. Jadi langsung gaspol, karena semua tempat itu cocok untuk difoto terus dikontenin gitu Mas.
0: Mantep, keren banget nih, apalagi yang foto-fotoan ya, langsung ke Instagram atau TikToknya atau juga di medsosnya. Keren banget.
2: Iya, benar.
0: Coba spill dong menu Wonderful Sedap Creation paling best seller hari ini.
2: Semuanya best seller ya, tapi di tahun ini khusus Wonderland kita tuh selalu membawa menu-menu khusus ya. Contohnya tahun ini kita punya dua menu kreasi ala Wonderland, yaitu Dragon Blackfire Noodle. Jadi kalau teman-teman lagi pengen makan yang pedas, itu bisa langsung beli Dragon's Blackfire Noodle, karena itu sebenarnya dari varian Korean Spicy Chicken. Terus ada lagi nih yang unik, The Queen's Earl Grey Noodle. Jadi ini itu dari Korean Cheese Bulldog. Coba Mas bayangin, biasanya kan kalau kita temuin Earl Grey itu dalam bentuk minuman ya. Tapi kali ini di-infuse dalam bentuk makanan mie instan. Nah, itu makanya iya luar biasa banget, karena kita tuh gak cuma mie instan doang, tapi punya banyak topping yang melimpah. Jadi makin sedap nih teman-teman makannya Mas.
0: Keren, asik. Ini semua generasi-generasi milenial ini kan mie instan semua atau noodle kebanyakan. Apalagi iya. Apalagi beberapa hari ini Bandung dingin banget ya. Asik sekali yang pedas-pedas begini.
2: Okay. Iya makanya.
0: Ada pesan untuk semua sekali lagi untuk Mbak Jessica Teh Jasklin, tim brand mie sedap sore hari ini sebelum kita akhiri obrolan ini.
2: Iya, buat teman-teman mari merapat ke Kiara Artapark, karena hari ini hari terakhir Samsi Mie Fest ada. Sebelum kalian ketinggalan ya, karena hari ini bakal banyak musisi papan Indonesia yang akan tampil. Ada The Massive, ada Molokan Soul, ada Reality Club, terus ada Resti juga, dan juga ada Lydia. Jadi jangan sampai kelewatan ya Mas, karena Indies Ekonomi kapan lagi dengan paket 25.000 bisa enjoy event seseru ini Mas.
0: Sampai jam berapa nanti malamnya ini acara?
2: Gimana Mas?
0: Sampai jam berapa nanti malam acara ini, sore sampai malam ini?
2: Masih sampai jam 10 malam.
0: Wow.
2: Jadi masih punya banyak waktu nih, misalnya baru pulang. Iya, misalnya baru pulang nge-mall atau apa, terus pengen nyari kegiatan, bisa langsung banding setir ke Kiara Tapak gak sih Mas? Nanti masih juga datang ya Mas.
0: Oh siap, kita meluncur ke sana. Menembus dingin-dingin begini kayaknya asik banget makan mie sedap.
2: Asik banget. Sambil makan cuanki itu boleh.
0: Hai, asik ada cuanki lagi ininya variannya.
2: Iya.
0: Teteh Jaskin, terima kasih dari kawasan Kiara Artapak, betul ya? Di sore hari ini Mudah-mudahan terus semangat untuk semua penggemar mie instan yang sore hari ini untuk siap meluncur berjumpa dengan para artis-artis yang sudah disebutkan tadi, di antaranya ada Resti, terus siapa tadi lagi? Ada yang hari
2: ada
0: ini.
2: Ada Lia
0: Gea.
2: Ada Demasi.
0: Tunggu Demasi. Elo.
2: Ada Reality Club. Ah, banyak banget. Langsung banyak. Aja.
0: Langsung aja meluncur. Baik, terima kasih Teteh Jack Clean di sore hari ini, Mas Sore.

Baik, itu tadi Wargi Dahlia, obrolan kita dengan sedulur Bandung gitu, untuk semua wargi Bandung yang sore hari ini. Mudah-mudahan kabar baik semuanya. Buat yang lagi dengerin, baru saja kita sempat ngobrol, jangan ngaku anak Bandung kalau belum mampir ke festival paling seru tahun ini, karena selama 2 hari terakhir Kiara Artapa sudah berubah jadi dunia penuh rasa, musik dan keajaiban. Yes, festival tahunnya dari Mie Sedap kembali hadir lewat Kamsi Mie 2026. Slurf Away to Sedap Wonderland. Buat yang belum datang, tenang. Masih ada kesempatan hari Sabtu. Oh, sekarang udah hari Minggu. 25. Iya, hari ini hari Minggu 26, hari Sabtu, hari Sabtu dan Minggu ya, 25 dan 26 Juli 2026 hari, sampai malam nanti jam 10. Di sini kamu bakal diajak masuk ke Wonderland of Flavors. Pengalaman multisensori yang penuh warna, penuh kejutan dan pastinya seru banget buat generasi Z maupun semua pencinta Mie Sedap Wargi Dahlia. Aktivitasnya banyak banget. Kalau kamu suka main game, wajib mampir ke Sedap Playland dengan berbagai permainan seru. Terus ada pengalaman yang cuma bisa kamu temuin di Kamsi Mie, seperti One Meter Noodle, Magic Studio, Enchanted Fountain, sampai Bowl of Fortune. Belum lagi kamu bisa nyobain Wonderful Sedap Creation, berbagai kreasi menu spesial mie sedap dan eksklusif hanya ada di festival ini. Mau masuk Wargi Dahlia? Cukup beli Wonderland Pack dari seharga Rp25.000, kamu bisa dapat akses ke Kiara Artapak dan area Kamsi Mie, ditambah voucher potongan Rp5.000 satu mie sedap dan minuman gratis Wargi Dahlia. Dan yang paling ditunggu-tunggu, panggung hiburannya di Flower Stage bakal tampil hari ini ada yang sudah tampil kemarin ya. Ada Fintonic, Traffic Jam, Aku JJ, Duo Anggrek, Sandrina Scalopoli, Cynthia Gabriela, Ligia, hingga Risti Ananta. Joget di weekend bareng mereka pasti seru banget. Masih ada juga penampilan spesial Lomba Sihir, Desikit, Geza, Afgan, Kesa, Kathleen, Marcelino Tahitu, Reality Club, sampai The Massive. Itu sudah Jess Clean sampaikan. Pokoknya jangan sampai kelewatan ya. Ajak teman, pasangan, keluarga atau geng kamu buat seru-seruan di Kamsi Mie 2026 di Kiara Artapak tanggal 25 sampai 26 hari ini. Nikmati berbagai aktivitas seru, sport foto fantastis, konser musik keren, dan tentu saja aneka kreasi lezat dari Mie Sedap. Untuk info lebih lengkap, update acara langsung aja cek di Instagram @miesedap, sedap api. Sebentar, @nya miesedap, A-nya 2, Fit, dan TikTok miesedap. AP official Mie Sedap bring test to people lives. Come save me, Wonderland of Plover, where fantasy comes alive to the heart of the city. Terima kasih untuk yang sore hari ini sudah bergabung di acara Dahlia Bollywood, Dahlia

lagi, menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten, set

Jakarta. Ayo pergi daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte. Kopi latte. Gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sanaflu, produksi PT Sun B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
12: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
11: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
12: Kok tahu?
11: Aromanya Hotin banget.
12: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
11: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
12: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
11: Akur, Bang.
12: Hotin itu banyak variannya.
11: Oh, iya.
12: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
11: Yeah.
12: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
11: Betul banget.
12: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
11: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
12: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
11: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
12: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
13: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
6: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sun B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

kasih juga untuk wargi Dayak yang siap gabung melalui pesan singkat WhatsApp sore ini di 0811-222-1015. Halo, dari Laras yang ada di Sambas, Kalimantan Barat. Saya selalu setia mendengarkan Dahlia Bollywood, langgamnya dari Kavita Krishnamurti yang Namilo Hamse de Zaida. Betul. Dari soundtrack film Badal. Terima kasih. Dan kemudian dari siapa lagi? Teh Aisugi, apa kabar? Sore ini sudah gabung juga melalui WhatsApp. Bang Apul dari film Three Idiots ya, buat Bang Apul sama Kang AR aja, terima kasih. Oh, yang Amir Khan siapa itu ya? Dan juga Nenek Ica, halo Nenek Ica, ingin langgamnya di Lagalia dari film Dilahi Tumhara buat semua warga dari tercinta, buat Abang Bohot Bohot Syukria, terima kasih. Dan juga ada siapa lagi yang sudah gabung? Berikutnya Ibu Candani yang di Cimahi, terima kasih. Dan Teyati di Kopo, halo, siap mangkal janem merejanam aja. Oh, terima kasih. Dan juga dari siapa nih? Dari, terima kasih untuk Ucan. Halo, pada suka Ucan ya. Langgamnya apa nih? Langgamnya Anu Minta Hujan. Oh, Malang. Anu Minta Hujan Malang dari film Jum 3. Oke. Buat kayak Apul dan Mas Tomo, selamat bertugas semua wargi Dahlia yang mendengarkan Dahlia Bollywood, sehat selalu, panteng radio, panteng Dahlia. Ibu Nani Sartika, Ibu Nani di Sukamulya Cinambu, Jalan Rumah Sakit Ujung Berung ya, selalu pantengin Dahlia. Terima kasih Bu Nani. Dan juga halo, apa kabar sore ini dari Momi Iin di Bumi Asri, selalu panteng Dahlia, selalu hadir sambil kerja buat semua warga Dahlia aja. Gue nyebut Bang Apu, terima kasih banyak sudah gabung. Dan kemudian Kang Sena ya, Sena di Soreang tadi di Lahim Tara ini sudah kita dengarkan. Dan halo untuk Ci Awang Karapitan, selalu panteng Dahlia, gue nyebut Bang Apul aja, terima kasih. Dan dari J.D. Arjasari, Dilahi Tumharanya sudah kita dengarkan dan nikmatikan tadi. Terima kasih banyak sudah gabung. Salam buat yang lagi terus pantengin 101,5 Dahlia FM. Kemudian ada Ius, Bang Sejen Jin Her Ae Dong, yang mana ya? Buat Ibu Enjoy, Bunda Dewi, kemudian GS20 Parigi Ciparai, Fahira Store ya, buat Ibu Am, Ilham, lalu juga untuk Mahaji Eha, Teh Aisugi, Teh Yati, Bu Warpan, terima kasih banyak. Kemudian ada Mama Lilis di Cibidai, juga yang buat warga Dahlia yang lagi mendengarkan dan buat keluarga yang ada di rumah pada kumpul nih. Buat Teh Yati, Jamu, Teh Isar, Teh Aisugi, super goodnya buat Pak Apur, selamat bertugas aja. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa wargi Dahlia, sore hari ini masih ada kesempatan untuk siap-siap nih wargi Dahlia, bakal ada artis-artis ibu kota dan artis Korea di Kiara Arta Park Bandung di festival tahunan dari Mi Sedap, hadir lagi di tahun ini lewat Kamsi Mi 2026 Slap Away 2 Sedap Wonderland. Buat wargi yang belum datang kemarin, tenang aja, hari ini hari terakhir, masih ada kesempatan udah hari Minggu 26 Juli 2026 ini untuk menikmati acara puncaknya. Wargi bisa masuk ke Wonderland of Flower yang bakal ngasih pengalaman multisensori buat para Gen Z maupun pencinta mie sedap. Juga ada juga playland dengan berbagai permainan seru wargi Dahlia. Terus ada Wonderful Sedap Creation. Kemudian di mana bakal banyak kreasi mie sedap yang bisa wargi nikmati. Dan nikmati penampilan ada Afgan, The Massive, Gesa, The Sigit, Duo Anggrek, Sandrina, Aku JJ, dan masih banyak lagi. Masih ada lagi yang akan tampil sampai jam 10 malam ini. Yuk langsung aja meluncur ke Kiara Arta Park hari ini. Untuk wargi Dahlia Minggu, cukup beli Wonderland PKG seharga Rp25.000. Wargi sudah dapat akses Kiara Arta Park dan area Kamsi Mi, ditambah voucher potongan Rp5.000 satu mie sedap dan minuman gratis. Nikmati berbagai aktivitas seru, spot foto fantastis, konser musik keren, dan tentu saja aneka kreasi lezat dari mie sedap. Untuk info lebih lengkap bisa follow Instagramnya Mie Sedap, A-nya dua ya, Sedap P, dan TikTok. Kemudian Mie Sedap Apopsial.

begitu Arkidah ya. Misada brings taste of two people lives. Dan untuk yang sore hari ini sudah siap-siap meluncur ke Kamsini Wonderland of the Flower where fantasy comes alive in the heart of city. Terima kasih Wargi Dahlia sore ini sudah bersama Bang Apul di acara Dahlia Bollywood di session yang pertama, dan bisa gabung melalui WhatsApp di 0811 222 1015.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalnya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Pagi, Bu.
3: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
4: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
3: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
3: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
4: Oke, Ibu.
5: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
6: Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten, Setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte, kopi latte, gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: sekarang jam 5 sore. Go, goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.
1: Panteng radio Dahlia.
2: Panteng terus. Bollywood.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang.
4: Sik asik. Dahlia.

Lalu penggemar Bollywood dan warga Dahlia yang sore hari ini tadi ada Tujmen Rabdikta He dari filmnya Syahrukh Khan dan Ruth Kumarato. Terima kasih untuk Ayus yang sore hari ini paling suka banget dengan lagam ini, tak pasti. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Favorit banget nih bang, buat Bang Aputi Payun sehat tur barokah segala rupina amin. Untuk warga Dahlia spesial buat anak gadisku yang lagi di rumah, semangat mondok lagi, teteh hatur nuhun. Sudah ke pondok lagi atau masih libur? Ibu Eha di kawasan Lembang juga selamat sore, lagi beristirahat. Gak kemana-mana hari ini. Mudah-mudahan sehat, Yuswa barokah. Amin, terima kasih. Dan kemudian ada Kang Ciwan yang ada di Sayati juga. Nah, Mary Aye ya. Juga yang untuk Mas Tanto Iwan, kemudian Mas Tanto Iwan Moza ya, jadi satu Arno Mas Tanto, ini kedua kali Mas Tanto. Kemudian Aisugi, Mamah Lilis di Ciwidey, Tehyati di Morotresno, Noni Nenek Ica, kemudian Cirani goceng buat Bang Apul, semoga sehat selalu, terima kasih. Halo untuk Teh Nida di Immanuel Kopo. Ingin lagamnya Hartarap digoyang untuk semua warga Dahlia aja, terima kasih. Dan Neng Siti dari Solihat di Cilisungo, di sini ya Neng Siti ya. Lagamnya dari film Mohabbatin buat Pak Suwa, kemudian Aepul dan semua warga Dahlia yang lagi pantengin. Hai untuk Pak Jaja di Balai Endah, ingin lagamnya Diwana Diwana. Dan Uman Foto Jatiroke juga yang buat Uis Cibai, kemudian Cugar, Teh Isar, Aman Abadi, Mama Yuna, Mama Lilis, Bu Enjoy, Genta, Imadri Badung, dan kemudian Wa Uci. Terima kasih dan halo untuk

Bollywood, Ibu Bunda Yangse di Arcamanik. Untuk Bang Apul mudah-mudahan sehat selalu ya. Terima kasih buat Bunda Yangse. Kemudian dari siapa lagi tadi mana? Kakek Agus Sudrajat juga yang lagi pantengin acara Dahlia Bollywood, panteng terus Radio Dahlia 101,5 FM. Kemudian Ibu Ati Sunarti di Batu Lawang Cibidei juga lagi pantengin Dahlia Bollywood, dan Nana Permana. Halo. Yang ada di Cicalengka, terima kasih banyak sudah mendengarkan dan bersama Dahlia FM sore ini. Kemudian buat Mama Sri, Rini Gotik, Beb Derry, Ardian, Kang Genta, kunjung buat Bang Apul aja. Terima kasih Hasan di kawasan Majalaya ya. Dan Mama Elda, hai, di ujung Berung juga lagi pantengin acara Dahlia Bollywood. Untuk Ata Ciko, halo, apa kabar sore ini? Bagaimana si kecilnya? Punya jagoan baru. Belum sempat ke sana ya, dingin pisan. Ata Ciko, Bang Lagamnya Meredil Zigar si Guzri. Hey, dari soundtrack film Soldier. Ah, coba kita cari. Dan kemudian halo, ini ada Dini di ujung Berung, pengen Lagamnya Meredil Bar aja. Untuk semua wargi Dahlia yang lagi pantengin acara Dahlia Bollywood. Kemudian lagi, oh, Jaya Pucung lagi di SPBU Cihampelas juga lagi dengerin. Halo, yang ada di SPBU di kawasan Jalan Cihampelas, yang Jaya Pucung melaporkan lagi ngisi bensin, bahan bakar di situ. Selamat meluncur di perjalanan lagi. Mudah-mudahan tidak ketemu kemacetan ya di jalan. Kemudian juga dari siapa lagi yang sudah gabung berikutnya di 0811-222-1015. Ini siapa ini? Jenong Sukawargi hadir juga di acara Dahlia Bollywood. Terima kasih untuk WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Bunda Yangse, selamat sore. Juga untuk yang sore hari ini ada siapa lagi? Kang Danu. Baru pulang dari Bandung. Baru pulang dari Bandung, betul?

lagi. Mangga Legar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten setiap

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Makin nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte. Kopi latte. Gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
7: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke Pak, tapi
7: kenapa?
8: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanik. Poldanik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanik-nya.
7: Oke, sama-sama. Poldanik, pol.
0: Poldanik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
10: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
9: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
10: Kok tahu?
9: Aromanya Hotin banget.
10: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
9: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
10: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
9: Akur, Bang.
10: Hotin itu banyak variannya.
9: Oh, iya.
10: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
9: Yeah.
10: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
9: Betul banget.
10: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
9: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
10: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
9: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

apa kabar? Selamat sore, mari kita lihat masih di acara Dahlia Bollywood. Itu tadi ada request dari Yuli di Cileunyi Wetan Al Jawami, langgamnya Terelie. Oh, dibayang untuk yang sudah masuk ke Dahlia, buat wargi Dahlia semuanya. Alumni Al-Maksum 92, ada Mami Nonon, Binani, para langganan Salsabil Al Jawami Cileunyi. Kuncinya untuk Bang Aku, terima kasih, sampai ketemu nanti subuh lagi kita. Untuk Yuli dan juga untuk Jaya Pucung tadi ya, juga lagi di perjalanan ini. Bunda Yang Se Anwar, apa kabar? Di kawasan Cimahi sehat, alhamdulillah. Kang Anwar di Ciawi Tali Gang SMP Pasundan 1 Cimahi. Sudah lama gak dengar suara Bang Apul. Wah, ada subuh biasanya kita ya. Baru pulang dirawat di rumah sakit Distira. Dustira, Bang Apul. Sehat selalu, Bang Apul. Amin. Loh, kunaon kurang sehat kemarin. Padahal kan sterk gitu badan. Halo untuk Ibu Ani yang ada di kawasan Sukajadi juga selamat sore. Terima kasih. Dan ini dari siapa yang sudah gabung berikutnya? Irsan, halo Irsan, selamat sore, ingin langgam Call Me Gaya. Oh, terima kasih sudah gabung melalui WhatsApp sore hari ini. Dan juga Ibu Muti yang ada di Karapitan, ingin langgamnya. Apa kabar untuk orang Karapitan? Mohabat nih, mohabatku. Ya, salam buat Bang Apul sareng wargi Dahlia semuanya, buat Besti nu aya di Karapitan, perumah di Goyang. Terima kasih. Kemudian dari siapa lagi? Ibu Nani Sartika, terima kasih. Yulianti Zumba Zumba, iya, ingin langgamnya Calte-Calte buat Teh Sipa, Anggi, dan buat semua wargi Dahlia yang dipantengin acara Dahlia Bollywood sore hari ini. Pak Eman di Cicadas, halo, selamat sore juga yang sore hari ini sudah gabung. Dan Ernie ya Katapang di Lagadar lagi botram. Oh, ada fotonya botram di sawah, bener. Kakek Agus Sudrajat juga, Dahlia mantap juara. Dan Ibu Arpan di Bojongkacor, Bang, baru tadi pulang Karmilaan sama Bu Endang. Halo Bu Endang, lama gak lihat ada WhatsApp-nya. Dan ini dari Santai.

0: Terima kasih untuk Tenining Katineng yang ada di kawasan Jalan Karangtineng tentu saja. Mamah Feby hadir di jalan lagi pulang ke Soreang nih, dan Jul di Ranca Sagatan. Ijul ya di Palimanan, Ranca Sagatan. Selalu setia pantengin Dahlia, dan ada Entis Ajuba di Calengka, pengen langgamnya Diwana-Diwana. Digoyang buat Bang Apul dan buat Dian Majalaya, Asep Dalang dan Odahe. Betul, yang ada di Pasar Calengka, Esti Majalaya, Mamah Aldi, terima kasih juga untuk siapa lagi yang sudah gabung berikutnya sore ini di acara Dahlia Bollywood. Silakan untuk bergabung di 0811-222-1015. Yang ada di Kopo Immanuel, ada Teh Nida juga, selamat sore, apa kabar? Dan juga Bang Apul lihat yang sudah gabung sore ini dari Mamah Ika, halo, apa kabar? Mamah Ika ingin disapa juga sore ini. Terima kasih Mamah Ika lagi pantengin acara Dahlia Bollywood ya. Sore ini dari Davi di Taman Sari, Kang. Orang Taman Sari. Terima kasih Taman Sari ini dekat Lingga Wastu. Sekarang kita coba. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat sore. Halo, halo, halo. Assalamualaikum. Teh Nida, apa kabar di Manuel? Iya.
1: Baik.
0: Kemana wai? Yo.
1: Aya.
0: Tadi tuh pilih langgam apa Teh Nida? Teh, halo.
1: Minta itu harta rap.
0: Harta rap tuhi. Yo, digoyang buat siapa nih? Ya.
1: Buat Cuhi, buat Bang Apul, buat Andri, buat Bu Emi dan di Cijerah, dan buat grup Leoni Karaoke di Tegalega.
0: Terima kasih Bang. Terima kasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia, plung ah go go go, go
0: goyang. Teh Nida yang ada di Kopo Immanuel, terima kasih sore hari ini sudah bergabung, dan juga buat Azril sama mamahnya sama bapak ada di studio ya sore ini. Mau coba siaran apa mau? Latihan ini karate di Jeroio. Terima kasih wargi dari ini dari film Bristay, Harta Rabtuhi Prungah Kroyong.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalwinya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
8: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
7: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free test ride Raudah, free al baik. Berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustaz Muslihudin, Ustaz Ambia Abu Patin, Ustaz Agung Wibowo, Ustaz Ade Bunyamin, Ustaz Kadar Ramdhani, Ustaz Fahrul Jamal dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke tanah suci bersama Gina Safety.

Halo, selamat sore. Terima kasih untuk Ucan ya, daripada suka tadi Malang dari Dom 3. Terima kasih untuk WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Atau Ciko belum sempat menghapus cari tadi. Dan selamat sore, bagaimana si kecil yang jagoan barunya. Terima kasih untuk Jul Ranca Kesumba dan Mama Juli di Kiara Condong. Juga terima kasih Mama Juli sudah mengirimkan WhatsApp-nya. Ini dari Teh Nining, Nining Katineng nih. Masti di Wastu Kencana, Masti di Mami Hesti gimana? Agak ripu ya nama. Yang gak ada Pak Ade ya, sudah gak ada Pak Ade di Pastir untuk Teh Nining. Asep di sering, kalau Asep ini Asep Gerlongnya masih ada. Ada komunikasi terutama dengan ayah emput kayaknya. Nenek Putri juga terima kasih banyak sudah bergabung di acara Dahlia Bollywood sore hari ini. Dan juga untuk MJI atau Mbah yang ada di Baltos, Balubur Town Square di Taman Sari, di El Royal Batik Collection. Juga untuk Obai, halo apa kabar untuk Obai di kawasan Baltos, juga di Hidayah Tyler, Selempang. Dan Ibu Tati Empoy juga hadir, Bang selamat sore. Sudah ada di rumah. Dan juga ini dari Wanda yang ada di Cigondewa lagi pantengin Dahlia. Bang, itu daftar acara gelegar udah bisa sekarang? Kayaknya masih nanti ada informasi. Pasti akan kita sampaikan untuk Wanda. Biar kita ketemu lagi nanti di Tegalkaya. Untuk Elis Jalan Peta hadir, terima kasih. Dan untuk semua warga yang sudah bergabung. Ada Iman di Riung Bandung juga, Man. Sore hari ini, terima kasih banyak. Langgamnya dari film Nagin, gak sempat gak man, kita ajan maghrib jam 17.57 ya. Dan juga Iman di Riung Bandung, terima kasih. Dan ini dari Odi Goyang buat Danu, Mamah Apep, Santi Kopo, Bu Ai, Teuci Bay, gocinya buat Wargi Dahlia semuanya, terima kasih. Untuk WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Siapa lagi yang masih sempat gabung sore hari ini? Yuli juga yang ada di kawasan Aljawami tadi. Dan Bunda Yangse, halo selamat sore. Sore hari ini, oh tidak terasa dengan kuc-kuc kutahe Bang Apul sekalian pamit. Karena pas ajan maghrib dan setelah ini nanti ada acara Maung Garuda bersama Baby Alia, bersama film dan ikonnya dari filmnya Shahrukh Khan. Kuc-kuc kutahe Bang Apul pamit dan mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Bollywood, akan ada Maung Garuda di Dahlia selama 2 jam. Kita bakal bahas Persib dan sportivitas olahraga lainnya. Dahlia.

0: tidak dia.
1: Satu kosong satu koma lima Dahlia FM Bandung, goyang si kasik. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Dahlia, dan pastinya di jam 6 sore ini ditemenin sama baby Alia di Maung Garuda di Dahlia ya. Sampai jam 8 malam warga Dahlia, banyak kabar baik terkait Persib Bandung dan juga tim nasional Indonesia. Kabar baiknya ada apa aja, pantengin aja terus warga Dahlia sayangku cintaku. Bobot salam dunia. Apalagi kemarin Persib Bandungnya mendapatkan kemenangan pertama di Piala Presiden. Wah, udah ini mah kabar baiknya murudo. Pokoknya warga Dahlia, pantengin terus Maung Garuda di Dahlia. Sportivitas tanpa batas. Perunggah kuku-kuku goyang.

Buat Boboto salam dunia di Mong Garuda di Dalianya yang mau absen boleh banget ke 0811-222-1015. Sekali lagi absen ke 0811-222-1015. Kalau gemes banget pengen ngomentarin permainan Persib kemarin juga boleh. Atau bahkan pengen ngomentarin pemain-pemain baru Persib Bandung kamari kumaha gacor te sana ya. Langsung aja absen ke 0811-222-1015. Sampai jam 8 malam di Mong Garuda di Dahlia bersama Baby Alia ya. Pokoknya mah loba pibahasan cenanya malam hari ini mah siapa yang udah gatel mulutnya pengen berbicara ya terkait permainan masing-masing pemain kemarin ya, terutama pemain-pemain baru Persib sebenarnya. Ditunggu WhatsAppnya sekali lagi ke 0811-222-1015 ya. Jangan kemana-mana wargi Dahlia, WhatsApp yang udah masuk sebentar lagi sama Baby Alia bacain. Nanti juga Baby Alia bakal live di TikToknya Radio Dahlia FM ya. Jadi pantengin terus di Mong Garuda di Dahlia, sportivitas tanpa batas. Prung ah, go, go, go, goyang.

FM Bandung Goyang Sik-Asik masih di Maung Garuda di Dahlia Sportivitas Tanpa Batas. Masih bareng sama Baby Alia di Maung Garuda di Dahlianya ya. Selamat malam buat Boboto, salam dunia yang udah pada pantengin, udah pada absen juga di 0811-222-1015 ya. Yang udah kangen banget melihat pertandingan Persib Bandung gimana kemarin. Kangennya sudah terobati belum? Sudah puas belum dengan pemain-pemain ataupun permainan perdana dari Persib Bandung di tahun 2026 ini, Wargi Dahlia ya. Musim 2026-2027 sudah dimulai, tapi kita pemanasan dulu lewat turnamen pramusim di ajang Piala Presiden, Wargi Dahlia ya. Seperti yang kita tahu ya, Piala Presiden ini sebetulnya bukan agenda resmi FIFA, tapi memang hanya pemanasan aja ya, yang diselenggarakan untuk memanaskan tim-tim besar yang menjadi langganan juara di Piala Presiden ataupun juara di Liga gitu, Wargi Dahlia. Bahkan bukan hanya para pesertanya dari Liga Indonesia saja ya, tapi dari negara tetangga juga ikut hadir meramaikan Piala Presiden ini, Wargi Dahlia ya. Seperti yang kita ketahui, Piala Presiden ini Persib Bandung berada di grup A, Wargi Dahlia, bersama dengan Arema FC, bersama dengan DPMM FC dan juga Tampines Rovers ya. Nah, kemarin sore hari sebelum pertandingan Persib Bandung melawan Arema, itu ada DPMM FC dan juga Tampines Rovers yang sudah bermain lebih dahulu, Wargi Dahlia. Tapi sayangnya mereka tidak mampu meraih poin penuh ya. Keduanya sama-sama berbagi poin, berakhir dengan skor 2-2. Itu artinya mereka hanya mengoleksi satu poin saja di grup A di pertandingan pertamanya. Tapi untungnya Persib Bandung alhamdulillah bisa mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0, Wargi Dahlia, dan membuat Persib Bandung sekarang kokoh berada di puncak klasemen sementara grup A ya. Nah, ini apakah Persib Bandung akan keluar menjadi juara sebagai juara grup A dan juga juara Piala Presiden? Kita lihat saja nanti, Wargi Dahlia. Karena jarang-jarang nih ya, Arema di awal-awal di Piala Presiden mengalami kekalahan ya. Biasanya Arema ini terkenal dengan gacornya di Piala Presiden, bahkan juara terbanyak di Piala Presiden diraih oleh Arema FC gitu ya. Karena saking seringnya juara gitu. Tapi di pertandingan kemarin melawan Persib Bandung, kita ngelihat kayak Persibnya emang udah beda level banget ya, luar biasa banget. Alhamdulillah, bukan karena sombong, bukan apa, tapi kayak kagum aja sama permainan Persib gitu. Bahkan hampir berapa persen, sekitar 50% atau 60% lah ya, kemarin pemain-pemain baru Persib pada diturunkan, karena kan pemain-pemain diaspora Persib ataupun pemain-pemain yang dipanggil timnas pada absen tuh kemarin, gak bisa bertanding lawan Arema gitu ya. Jadi kemarin tuh sebenarnya hampir 50-50 lah, 50 pemain yang lama, 50% pemain yang baru gitu ya. Tapi keren banget chemistry-nya. Padahal itu adalah laga perdana, tapi para pemain-pemain baru sudah bisa cepat adaptasi dengan permainan-permainan dari Persib Bandung ya. Menurut Wargi Dahlia, kemarin yang paling menonjol siapa nih untuk diagung-agungkan ataupun untuk diberikan apresiasi? William Barros menjadi pencetak gol satu-satunya kemarin di laga Persib melawan Arema FC ya. Walaupun sebelumnya sempat diragukan William Barros, bahkan banyak Boboto yang aduh kenapa sih dia harus diperpanjang gitu, karena kurang produktif sebagai penyerang dari Persib Bandung gitu. Tapi Barros kemarin membuktikan kalau dia adalah sebagai pembeda dan menjadi kemenangan Persib Bandung di laga perdana di Piala Presiden ya. Kayaknya sih ya, kayaknya Barros ini memang pemain yang bagus banget gitu, makanya pelatih mempertahankan gitu. Cuman memang keadaan mungkin yang tidak mensupport Barros untuk bisa tampil maksimal gitu. Karena kalau dilihat-lihat di pertandingan kemarin, kalau Barros konsisten gitu, William Barros ini sebenarnya pemain yang mau kerja keras gitu. Bukan hanya sebagai penyerang, tapi dia kalau ngomongin soal bertahan juga dia bagus banget gitu. Dia bantu pertahanan Persib Bandung gitu. Cuman mungkin sayangnya kendalanya adalah ada di Kakang sepertinya. Yang belum mampu mengalirkan bola dengan baik ya, sehingga ya hasilnya outputnya ya belum maksimal kepada para pemain-pemain depan. Ataupun secara pertahanan juga Kakang kurang bisa nge-cover para pemain yang lagi menyerang ke Persib gitu ya. Jadi memang kemarin yang dievaluasi besar-besaran sama Boboto adalah Kakang sebagai pemain muda yang banyak Boboto bilang kok mainnya gitu-gitu terus sih, gak ada perubahan, gak ada semangat juang gitu ya. Tapi nanti kita bahas lagi ya, terkait pemain-pemain yang kemarin berlaga di laga perdana di Piala Presiden melawan Arema. Kira-kira kalau menurut Wargi Dahlia, siapa yang paling unggul? Siapakah di antara mereka yang paling optimis bisa bawa Persib juara lagi? Gukato atau Sekulik atau Luka Menalo
yang menjadi pemain favorit Wargi Dale kemarin? Nanti kita bahas lagi ya.

0: Jangan kemana-mana ya. Maung Garuda bakalan balik lagi. Masih banyak loh informasi seputar Persib Bandung dan juga Timnas Indonesia.
1: Saatnya liputan Galian.
0: Dahlia FM Bandung, goyang si kasih wargi Dahlia masih bareng sama Baby Alia. Wargi Dahlia, wargi Bandung, terutama kemarin-kemarin dari hari Jumat, ngelihat gak sih kalau di Kiara Artapak itu rame banget. Bahkan wargi Dahlia mungkin jadi salah satu yang hadir di sana untuk meramaikan acara yang seru banget di Kiara Artapak. Nah, kalau wargi Dahlia pengen tahu lebih lengkapnya lagi, langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol. Ini ada Kak Jesselyn yang sudah hadir lewat phone interview bareng sama Baby Alia. Selamat malam Kak Jesselyn. Halo, kabarnya gimana malam hari ini, sehat Kak?
2: Sehat, masih semangat karena ini crowdnya Konsinifas nih makin banyak banget, makin rame Kak.
0: Nah, itu makin rame banget, tepatnya di Kiara Artapak Bandung ya Kak ya?
2: Iya benar.
0: Kak, ini tuh kan merupakan festival tahunan dan sudah berlangsung dari hari Jumat ya Kak, betul ya?
2: Dari hari Kamis,
0: keren banget. Hari keempat. Ini hari keempat dan penutupannya hari ini. Oke, sekilas boleh di-remind lagi ke wargi Dahlia, ini tuh event apa sih Kak sampai seramai itu di Kiara Artapak Bandung dan sampai menggemparkan orang Bandung Kak?
2: Iya, jadi kalau di tahun ini Kamsinifest ini mengangkat tema Wonderland. Jadi kalau teman-teman hadir ke Kamsinifest itu akan dimanjakan oleh siswa Wonderland yang menakjubkan banget Kak.
0: Wow, keren banget.
2: Iya, benar. Karena kita tuh enggak cuma

0: teman-teman masuk, bahkan udah ada pohon yang bisa berbicara. Keren nggak? Wow. Dan kebayang nggak tuh, Kak?
1: Wih, keren banget. Ini buat warga Dali yang ketinggalan infonya, masih ada kesempatan gak sih buat nikmatin keseruan Kansimi 2026 Wonderland of Flavors di Kiara Arta Park, Kak? Di jam-jam terakhir ini akan ada penampilan apa? Masih bisa gak buat kesana?
0: Masih bisa dong, masih ada artis-artis yang menunggu kalian. Contohnya ya, nanti di malam ini bakal ada penampilan dari Reality Club dan juga The Massive. Terus teman-teman bisa dangdutan bareng nih, masih sempat banget bareng di Gia dan juga Resti Ananta.
1: Wah, keren. Aduh, idola banget itu ada The Massive di sana. Kejutan penutupnya di penghujung acara ini akan ada yang spesial nggak, Kak, nanti?
0: Sebenarnya setiap hari itu begitu spesial ya, Kak.
1: Keren.
0: Tapi kalau hari ini pastinya tadi yang aku mention bakal ada The Massive di Wonderland Stage. Dan untuk yang teman-teman hobinya dangdut, di Flavorland Stage bakal ada Resti Ananta sebagai penutup.
1: Oke. Nah, ini gimana, Kak, kesannya selama 4 hari berada di Bandung di Kiara Arta Park? Kalau boleh tahu, suasana selama 3 hari kebelakang sampai tadi sore hari gitu ya, itu gimana, Kak, suasananya di acara ini?
0: Tentunya crowd-nya tuh rame banget, apalagi dari sore menjelang malam banyak banget keluarga yang kayaknya pengen nyari hiburan gitu kali ya, activity baru. Jadi gak cuma nonton konser, gak cuma makan mie sedap, tapi bisa main game seru-seruan bareng. Nah, soalnya nih ya, Kak, yang uniknya, kita tuh juga kayak kasih oleh-oleh ke mereka. Jadi kalau mereka nyelesain namanya Sedap Wonder Pass, itu seperti mereka harus menyelesaikan 6 misi di kartu Wonder Pass, mereka bisa dapetin eksklusif merchandise yang pastinya jadi abis, Kak.
1: Keren banget. Nah, untuk acara malam hari ini penutupannya jam berapa, Kak?
0: Kita di jam 10 ya, Kak, yang tadi di Masjid dan juga Resti Ananta.
1: Wih, jadi masih ada waktu, Wargi Dahlia ya. Syaratnya kalau Wargi Dahlia pengen datang ke acara seru ini apa sih, Kak?
0: Nah, jadi in this economy ya, Kak, kapan lagi sih bisa ikutan event dengan beli paket Wonderland Package seharga Rp25.000.
1: Wow.
0: Jadi teman-teman gak cuma bisa masuk ke Kiara Arta Park selama berjam-jam, mau dari pagi sampai malam, tapi teman-teman juga dapetin voucher potongan hingga Rp5.000, berlaku untuk semua makanan mie sedap dan juga produk minuman, dan ada juga gratis produk dari mie sedap.
1: Wow, bayarnya cuma Rp25.000, itu pun kita udah dapat produk dan dapat konser gratisan ya, Kak, ya?
0: Benar, itu makanya kita namain Wonderland Package.
1: Oke, terakhir deh, Kak Jocelyn, boleh diajakin lagi wargi Dahlianya mumpung masih ada waktu untuk meramaikan penutupan Wonderland of Flavors di Kiara Arta Park bersama dengan Mie Sedap ini.
0: Iya, jadi teman-teman yang dengerin aku dari mobil ataupun mungkin dari rumah, langsung aja banting setir, langsung pakai sendalnya atau sepatunya ke Kiara Arta Park, karena kita masih hadir di sini sampai jam 10 malam. Jadi jangan lupa ikuti keseruan, ayo kita galau bareng sama Reality Club atau The Massive. Ada juga kita bisa dangdutan bareng, joget bareng, goyang bareng sama Resti Ananta dan juga Ligea.
1: Oke, Kak Jocelyn, terima kasih. Infonya penting banget untuk wargi Dahlia yang lagi nyari tempat hiburan karena lagi galau berat gitu ya. Makasih banyak, sukses acaranya, sehat-sehat ya, Kak, ya. Sami-sami, wargi Dali, itu dia tadi ya obrolan seru Baby Alia bersama dengan Kak Jocelyn dari brand Mie Sedap yang pastinya lagi ada di keseruan acara Kansimi 2026 Wonderland of Flavors di Kiara Arta Park Kota Bandung, wargi Dali. Tadi penutupannya jam 10 malam, jadi sekarang masih ada waktu nih buat wargi Dali on the way, karena cuma Rp25.000 aja wargi Dali udah dapetin produk seabreg ditambah lagi gratis nonton konsernya wargi Dali ya. Kalau gitu nanti Baby Alia balik lagi, tetap pantengin di 101,5 Dahlia FM. Prung ah, go go go, go ya.

0: Garuda nanti balik lagi. Pantengin terus bareng sama Baby Alia.
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Van Houten serta

peserta. Ayo wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Creamy Latte. Kopi Latte. Gurih.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

Sunland Mink, produksi PT Sun Bepharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor. Jika

0: sih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
0: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
0: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
0: Hotin Go itu praktis, enggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
0: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
0: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
0: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
0: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Alia Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfumija. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten.

kita. Ayo pergi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Creamy Latte, kopi latte gurih.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Jam 7 malam.
7: 7 malam.
8: Go, go, goyang, goyang, goyang, goyang.
9: Sik asik,
10: sik asik,
11: sik asik.
12: Radio asik, radio Dahlia.
13: Radio Dahlia.
14: Jangan kemana-mana, Maung Garuda nanti balik lagi. Tetap pantengin di 101,5 Dahlia.

Sekarang 1,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik masih di Monggor dari Dahlia Sportivitas Tanpa Batas, masih bareng sama Baby Alia. Dan kita masih ngobrolin soal Persib Bandung yang kemarin berlaga di laga perdana di Piala Presiden dengan kemenangan 1-0 melawan Arema FC ya. 3 poin tambahan ini membuat Persib Bandung pastinya berada di puncak klasemen grup A. Dan deg-degan gak sih? Karena kemarin kan Boboto berharapnya kalau misalkan Persib Bandung teh di Piala Presiden ya main santai aja, gak perlu gurung-gusuh gitu ya, gak perlu nargetin juara juga, karena biarin ini menjadi ajang pemanasan untuk meracik pemain-pemain Persib Bandung, apalagi kan banyak banget pemain baru Persib Bandung gitu ya, yang harus beradaptasi dengan permainan Persib Bandung. Tapi setelah melihat pertandingan Persib Kamari gitu ya, jadi datanya mikir, ah ya mah bisa meren juara senangnya Piala Presiden ge. Ih, edan pisan kan eta pemain-pemain anyar tapi udah bisa beradaptasi, udah ngeunaheun main eta jeung pemain-pemain lain ya. Sekulik juga mainnya bagus kok, optimis kalau Sekulik ini bisa menjadi pemain yang bisa diandalkan oleh Persib Bandung ya. Sementara Luka Minalo juga sudah terlihat permainannya juga apik kok, walaupun memang ada beberapa miss ataupun kurangnya dukungan kali ya dari Kakang. Lagi-lagi Kakang sih kalau aku kemarin ya, melihat posisi Kakang ataupun permainan Kakang ini kayaknya gak berubah-berubah dari musim lalu, masih aja seperti itu. Mungkin ada kali-kali Kakang agak sedikit dikasih shock terapi dulu sama Coach Igor mungkin ya, supaya dianya berbenah, supaya ada termotivasi untuk bisa bermain lebih baik. Karena kalau ngomongin soal pemain muda misalkan Gemper atau Kumaha, kemarin ada loh satu pemain muda Persib Bandung yang malah mencuri perhatian Bobotoh dibandingkan pemain-pemain asing yang baru dari Persib Bandung gitu ya. Kemarin ngeliat kan yang rambutnya pirang, panyata yang pas rambutnya pirang ayah masuk ke lapangan ketika babak pertama, panyata tata siga kuto cenanya, siga kuto not sudah cenanya. Ada efeknya ternyata lain, pemain lokal, ternyata itu adalah Tanamal, Ikhwan Tanamal ya. Ikhwan Tanamal ini sebenarnya bukan nama yang baru bagi Persib Bandung. Jadi sebenarnya udah dikontrak sama Persib Bandungnya dari musim lalu gitu ya. Tapi memang dia dipinjemin dulu ya, dia dipinjemin dulu. Sebelumnya itu dia tuh didatangkan sama Persib dari Persita Tangerang gitu. Nah, disekolahin lah ke Persis Solo. Jadi kemarin si pemain muda ini ya, Tanamal ini, dia itu di Persis Solo dulu. Nah, kenapa tiba-tiba ada di Persib? Karena memang kontraknya sudah sama Persib dari tahun lalu teh gitu. Cuman di sekolah kenela, ah belum waktunya, mungkin di Persib Bandung gitu ya, biarin dia untuk berkembang dulu di klub lain supaya punya motivasi yang berbeda gitu ya. Dan ternyata cukup berhasil ya, ketika Ikhwan Tanamal balik lagi ke Bandung ataupun memperkuat Persib Bandung, gacor motivasinya beda gitu. Dia benar-benar pengen menunjukkan bahwa saya bisa memberikan yang terbaik untuk Persib Bandung gitu ya. Pemain ini masih muda ya, dia masih berusia 22 tahun, tapi berhasil menunjukkan performa yang terbaiknya, bahkan bisa dibilang Kakang Oger ada jauh gitu nya. Kakang Oger ada jauh gitu, punten-punten Kakang ya Maya. Karena kemarin-kemarin kan mungkin Kakang ada di zona nyaman ya, dia dimasukin karena kebutuhan regulasi pemain muda gitu di musim lalu gitu Wargi Dahlia ya. Dan gak ada lagi yang bisa diandalkan selain Kakang di musim lalu teh. Nah sekarang mudah-mudahan dengan hadirnya Ikhwan Tanamal ini bisa menjadi motivasi juga buat Kakang, supaya dia juga bisa berkompetisi gitu, bermain di atas lapangan hijau di klub Persib Bandung. Kalau masih pengen menjadi pemain inti ya, dia harus terus berlatih dengan keras, harus bisa menunjukkan yang terbaik untuk Persib Bandung gitu. Karena yakin Kakang juga punya potensi yang bagus, Kakang juga permainannya bisa lebih dikembangkan lagi. Cuman yang disayangkan sama Boboto adalah kenapa dari musim lalu sama musim sekarang kok gitu-gitu aja, gak ada perubahan ya. Untuk menjaga lini pertahanan kadang suka los wae gitu ya, untuk mensupport lini depan juga kadang tidak bisa nyampe bolanya ke depan gitu ya. Jadi memang itu sangat disayangkan Kakangnya, pemain muda potensial. Dan mudah-mudahan lah dengan adanya Ikhwan Tanamal ini, Kakang juga rasa kompetisinya juga ataupun rasa kompetitifnya meningkat, dan akhirnya dia bisa bersaing dengan pemain muda bernama Ikhwan Tanamal ini ya. Karena ngelihat Ikhwan Tanamal ini keren permainannya ya, dia motivasinya tinggi, terus bisa dibilang juga kancil gitu ya, lincah bisanya. Gerakan tanpa bolanya juga bagus banget gitu kan. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dia bisa tetap terus konsisten, tidak jumawa dengan support ataupun pujian-pujian dari Bobotoh gitu ya. Karena pernah ingat gak kalau kita bahas terkait pemain muda gitu ya, pernah ingat gak Billy Keraf?
dulu pemain Persib Bandung, pemain muda. Dia tuh bagus banget, dia dipuji-puji habis-habisan sama Bobotoh gitu ya, pemain muda yang gacor banget. Tapi sekarang karirnya meredup begitu saja gitu. Entah apa yang terjadi pada Billy Kerap gitu ya, sehingga membuat dia sekarang tidak ada di kompetisi Liga 1. Bahkan gak tahu di Liga 2 juga kayaknya gak ada gitu. Padahal itu pemain potensial banget. Jadi untuk Bobotoh juga rada ditahan heula ya. Muji-muji Ihwan Tanamalna ya, terus disupport aja gitu. Jangan terlalu dipuji berlebihan. Karena yang namanya jiwa muda itu kadang egonya masih tinggi. Ada beberapa yang tidak bisa mengontrol egonya. Kalau Ihwan mah insya Allah lah Kacirina dewasanya. Si Tanamalna ini mah kelihatannya dewasa. Kelihatannya dia bisa mengimbangi juga komentar-komentar dari Bobotoh gitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya kita sebagai Bobotoh rada nahan lah. Tong muji-muji teuing gitunya. Takutnya malah kebablasan gitu. Takutnya malah di zona nyaman gitu ya. Nah selain ada Ihwan Tanamal ya, ada juga yang mencuri perhatian Bobotoh adalah Gakuto Notsuda ya. Ini pemain asal Jepang yang kemarin debut dengan Persib Bandung bersama dengan melawan Arema di babak kedua ya. Sama-sama rambutnya sama-sama dipirangin. Postur tubuhnya juga hampir mirip sama Ihwan Tanamal. Makanya ketika babak pertama dimulai, ya teh saha si Gakuto. Tapi nah banget-banget lokal gitu ya. Arifektes itu mah Ihwan Tanamal. Cina Gakuto mah dimasukinnya di babak kedua. Gakuto juga ini gak kalah gacor banget. Gila ini pemain. Gacor banget, gerakan tanpa bolanya keren pisan. Ditambah dia cerdik banget, tiap dia megang bola itu gak pernah lama dia ulur-ulur waktu ataupun dia ulur-ulur bolanya. Bener-bener ketika dia pegang bola tuh langsung dioper lagi dan operannya tuh tepat gitu nye. Bener-bener ini Gakuto, ditambah larinya juga kenceng banget. Iyalah pemain Jepang, pemain Jepang mah udah terkenal sama larinya yang gacor-gacornya. Jadi kayak ngelihat skuad Persib Bandung kemarin, ngelihat Gakuto, terus ngelihat Tanamal, ngelihat Luka Minalo gitu ya, terus juga Sekulik gitu. Ini kayak optimis, ini tuh bisa dibilang lapis kedua Persib lah kamaritanya, karena beberapa pemain Persib Bandung yang sebelumnya di musim lalu memperkuat Persib Bandung itu pada dipanggil timnas gitu. Ada 7 orang kan yang dipanggil sama tim nasional Indonesia gitu. Kebayang kalau misalkan nanti Sandy Wall sudah gabung, Peralta sudah gabung. Wah, geus teu kabayang. Ya ampun, kumaha cenah keur maena. Tapi kita tinggal perlu jumawa ya, tetap rendah hati untuk Bobotoh. Teman emang kemarin sempat kepikiran, aduh ya kumaha lamun si Peralta geus abus, si Sandy Wall geus abus gitunya jeung nu lain-lainna. Wah, ya kumaha. Ya mudah-mudahan lah dari 4 kompetisi yang sedang dijalani oleh Persib Bandung ataupun akan dijalani sama Persib Bandung, semuanya bisa memberikan prestasi yang terbaik gitu ya. Karena ngeliat komposisi pemainnya ini udah levelnya udah berbeda banget sama klub-klub lain, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan lah ya ketika nanti Persib Bandung berlaga di ACL 2 ya, di Liga 1 dan juga laga-laga lainnya, ini bisa menampilkan yang terbaik. Dan yang paling penting adalah dari 4 kompetisi yang akan dijalani oleh Persib Bandung, berharapnya sih di ACL tuh Persib bisa juara itu ya, berharapnya. Karena kalau juara di Liga juga pasti penting, tapi yang paling penting adalah pengennya di ACL tuh Persib bisa juara, karena ACL tuh itu mempengaruhi peringkat Liga Indonesianya juga nanti ke depannya gitu ya. Masih pantengin Baby Alia di Maung Garuda di Dahlia ya. Kayaknya Gakuto dan juga Tanamal ini menjadi idola baru Bobotoh ya. Sekulik juga cukup lumayan bagus. Kalau Luka Minalo kayaknya kumaha kakang nakang, kumaha kang. Pantengin terus ya di WhatsAppnya di 0811-222-1015. Sebentar lagi Baby Alia bacain. Jadi pantengin terus Monggo Roda di Dahlia, sportivitas tanpa batas.

tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten setia.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal.

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte, kopi latte, gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Maung Garuda, di Dahlia, bareng Baby Alia.

Dahlia FM Bandung Goyang Sikasiko Pergi Dahlia masih bareng sama Baby Alia di Monggo Ruda di Dahlia Sportivitas Tanpa Batas ya. Pergi Dahlia makin kesini makin banyak banget kegiatan seru yang bisa kita ikutin untuk isi waktu kosong atau untuk healing sejenak dari pusingnya kerjaan kantor atau sekedar kebutuhan lifestyle ya. Misalkan Pergi Dahlia lagi senang banget ikutan ponfit, lagi senang masuk grup running, event maraton, main pedal, traveling, atau lagi senang datang ke konser-konser bareng sama temen-temen gitu Pergi Dahlia. Gak apa-apa, self healing dan self reward setiap orang itu beda-beda ya. Bahagia setiap orang juga beda-beda Wargi Dahlia. Tapi walaupun kegiatan Wargi beda-beda, ada Hydro Koko yang siap nemenin segala aktivitas Wargi Dahlia seharian ya. Minum Hydro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah nyerah, cari kegiatan positif yang Wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Hydro Koko, don't stop now. Yang udah pada absen makasih banyak di 0811-222-1015 ya. Terima kasih buat Derry di Kircon ya. Persib kemarin lawan siapa? Baby Alia lawan Arema FC sayangku di Piala Presiden ya. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama Jejat Pasco juga hadir. Persib Kamarima Kicau Mania alias Gacor cerah Baby Alia. Bener. Padahal itu adalah baru perdana ya. Para pemain-pemain baru ketemu sama pemain lama yang notabene kemarin mah didominasi pemain baru gitu ya. Soalnya pemain lama Persibnya lagi pada dipanggil timnas gitu ya. Tapi udah komisrinya keren ya Kang Jejatnya di Pasco ya. Mau gak ada di Dahlia, selamat malam Kang Baby Alia. Ada Kang Deddy Kurniawan di Nagrak Ciwide juga hadir. Pokoknya hidup Persib, senenya digoyangnya buat semua boboto salam dunia aja. Cena Beb, siap sayangku. Tenani Memori di Cicahem juga hadir Baby Alia. Tehyati di Kopo juga hadir Baby Alia. Baby sini mau sekoteng, cena. Tehyati, aku mah lagi kesakitan karena ini adalah periode hari pertama. Dari tadi aku lemah latihan sudah nyari awak. Naik jebret juga terima kasih banyak ya udah pantengin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujung tugas Monggo Ruda di hati Persib is the best. Harapannya bisa juara di tahun ini, amin. Di kucini buat boboto salam dunia aja dari Roni di Paristea alias Pangalengan Tiris senenye. Mau Garuda di Dahlia ada Aman Abadi juga hadir. Alhamdulillah pemain pelapis 2 tapi menigacor pisan bisa menang lawan Arema senenye. Mudah-mudahan lawan berikutnya senah Persib Bandung bisa menang terus juara di Piala Presiden juga, amin. Pokoknya lah top markoto Persib Bandung senah kamari Kang Robi di Ranca Manyar ya. Luar biasanya kamari teh pemain lapis 2 senah eta teh. Ibu Cendati juga terima kasih banyak udah panteng sayangku. Kang Lukman di Pasar Baru juga apa kabarnya ya. Terus juga ketemu lagi sama Izul di Palimanan Ranca Sagatan juga hadir. Kalau menurut saya mah Ramon gak ada perubahan, betul. Harusnya dibuang aja, katanya dia mau ke Persita eh malah dipertahankan sampai 2028. Kalau si Bandros kamu teh gak boleh gitu, yuk Bandros Baros ya. Kalau ngelihat Baros, sebenarnya Baros itu punya kemampuan lain. Sebenarnya dia cocoknya sebenarnya justru di lini pertahanan sebenarnya Baros teh. Kalau untuk menjadi seorang striker untung-untungan si Baros teh, kadang kalau lagi beruntung dia bisa cetak gol. Musim lalu juga di awal-awal liga mulai itu dia masih bagus, masih gacor biasa gitu ya. Tapi kayaknya kalau Coach Igor sebetulnya dia sudah mulai dapat PR dari Bojan Hodak, kayaknya Baros ya banyakinnya di inilah, maksudnya itu tidak terlalu fokus di depan gitu ya. Karena bertahannya si Julian Baros teh alus sebenarnya mah. Jadi si Eta teh salah posisi gitu ya, lebih cocok jadi pemain bertahan. Ya ampun. Ya Allah. Ya. Tapi kalau si Ramon mah enggak tahu tah, lebar sih seorang Ramon dengan postur yang tinggi banget gitu nya. Terus gagah gitu nya. Tapi di musim lalu nepi musim ayeuna kitu-kitu keneh we main teh enggak ada kayak enggak ada naluri striker gitu. Enggak ada naluri menyerang gitu. Kayak di depan ada bola teh tidak seperti waktu zaman DDS gitu yang kayak punya feeling buat ngegolin gitu. Taeta minus nih. Enggak tahu dia teh apa, kurang adaptasi gimana udah semusim kemarin gitu ya. Si Baros mah ayeuna halus kata di liga bototnya. Ya Allah alam ya. Cuman emang kebiasaan Baros jadi enggak terlalu muji-muji

ting Baros kamari ketika ngagolin gitu. Karena di musim lalu gitu awal-awal Barosnya bagus pisan gitu nya. Tapi kadie-kadie nah jadi kieu gitu nya. Ya mudah-mudahan lah ya bisa tetap konsisten. Dan mudah-mudahan Coach Igor juga melihat potensi Baros itu memang bagusnya di pertahanan. Kalau masa kali jadi striker masa kali-kali weh menaya peluang ngagol tuh. Halo baby Alia Uman Foto di Jatiroke hadir di Gocini buat semua bobotoh aja katanya. Terima kasih Teh Yani Gemas juga atur nuhun sayang cintaku ya. Alhamdulillah ya Teh Persib berasa timnasnya luar biasa. Timnas kan lagi mau berlaga di Piala AFF ya. Dan alhamdulillahnya ternyata 7 pemain sudah fix akan membela tim nasional Indonesia. Ada Ragnar Ortemangun, ada Tom Hai, Sandy Walsh, Bekam Putra, Mark Lok, Sadir Ramdhani, dan juga Eliono Reinders, Wargi Dahlia ya. Ini 7 pemain ini sudah dipersiapkan oleh pelatih John Herman untuk membela tim nasional Indonesia dalam perjuangan Piala AFF 2026. Laga pertama di Piala AFF 2026 ini Indonesia akan berhadapan dengan Kamboja besok hari Senin tanggal 27 Juli 2026 jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat atau setengah 9 malam Wargi Dahlia ya. Laga ini menjadi ujian pertama bagi tim Merah Putih setelah menjalani persiapan panjang sejak awal bulan Juli lalu ya. Skuad Garuda ini telah menggelar pemusatan latihan di Bali yang dibagi ke dalam 2 gelombang. Sebelumnya akhirnya John Herman memutuskan 26 pemain dipastikan akan membela timnas di ajang ini Wargi Dahlia. Dan ketujuh pemainnya ada dalam tim Persib Bandung. Luar biasa ya, Persib Bandung musim ini menyumbang 7 pemain loh Wargi Dahlia di tim nasional Indonesia. Wih keren. Kalau tahun lalu kan cuman Bekam Putra ya. Terus kemarin tuh Tom Haye musim lalu ataupun di pertandingan timnas beberapa waktu lalu itu dia gak bisa karena absen kena hukuman dari FIFA gitu ya. Tapi kalau sekarang 7 pemain, aduh udah ini Persib berasa timnas teh ya. Ini omat ya, nanti Indonesia jadi tuan rumah tapi John Herman tidak pengen kalau misalkan status tuan rumah ini membebani target harus menang gitu. Jadi menurut John Herman, Piala AFF 2026 ini menjadi ajang untuk mengukur sejauh mana perkembangan tim setelah menjalani masa persiapan. Jadi jangan tertekan katanya para pemain, buy and enjoy aja. Pokoknya tunjukkan yang terbaik untuk seluruh pendukung Garuda yang ada nanti mendukung di stadion gitu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah mudah-mudahan besok bisa meraih poin ya untuk tim nasional Indonesia yang akan berhadapan dengan Kamboja. Dan mudah-mudahan juga para pemain-pemain Persib bisa menampilkan yang terbaik juga supaya tidak ada lagi nih cacing-cacing yang kepanasan. Selain melawan Kamboja, nanti juga di tanggal 31 Juli di akhir bulan ya akan menghadapi Timor Leste ya. Karena satu grup bersama dengan Timor Leste, Kamboja, Vietnam dan juga Singapura nih tim nasional Indonesia tuh ya. Kalau lawan Vietnam kapan Cina Baby Alia lawan Vietnam di Piala AFF Indonesia itu di tanggal 3 Agustus 2026. Sama jamnya pukul setengah 9 malam Wargi Dahlia. Dan di pertandingan terakhir di grup ini Indonesia akan berhadapan dengan Singapura di tanggal 7 Agustus 2026 itu di jam 8 malam ya. Kalau di Singapura nanti Indonesia berstatus sebagai tim tamu. Di Timor Leste juga berstatus sebagai tim tamu ya. Sementara melawan Vietnam Indonesia akan berstatus sebagai tuan rumah Wargi Dahlia ya. Kita dukung di gelaran Piala AFF ini karena ini akan menjadi sejarah juga ya. Prestasi yang akan ditorehkan John Herman sudah sejauh mana kita akan melihatnya diawali dari Piala AFF 2026 ini ya. Semangat terus untuk Tom Hai, semangat juga untuk Ragnar Ortemangun, semangat Sandy Walsh, Bekam Putra, Mark Lok, Sadil Ramdhani dan juga Eliano Reinders. Jadi aja ya gak bisa menyaksikan mereka di Piala Presiden karena lagi sibuk sama timnas. Tapi tenanaun, kebayangkan kemarin gak ada Ortemangun, gak ada Tom Hay, gak ada Sandy Walsh, gak ada Beckham, gak ada Eliano, gak ada Marco, gak ada Sadil aja. Udah segacor itu Persibnya. Kalau mereka gabung kumaha, tah itu yang ditunggu-tunggu sama bobotoh ya. Nanti kita lihat lagi aja Wargi Dahlia, udah gak sabar kan untuk menunggu Liga 1 mulai di bulan September nanti.

0: Garuda di Dahlia bareng Baby Alia.
1: Jangan kemana-mana, setelah Maung Garuda akan ada Cindai Dahlia. Selama 2 jam kita bakal panteng, langgam lawas dan Melayu. Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
2: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegas, semakin juara.

asik-asik di Maung Garuda di Dahlia Sportivitas Tanpa Batas Wargi Dahlia ya. Untuk Boboto, salam dunia informasi terakhir dari Persib Bandung ya, terkait jadwal Persib Bandung di Piala Presiden 2026 ini Wargi Dahlia. Kalau kemarin Persib Bandung sudah melakoni laga perdana Piala Presiden melawan Arema FC di hari Sabtu kemarin ya. Selanjutnya Persib Bandung nanti akan bertemu dengan DPMM FC Wargi Dahlia di hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Itu artinya 2 hari lagi Wargi Dahlia ya. Pukul 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Nah, mudah-mudahan di sini juga bisa meraih 3 poin ya. Selanjutnya Persib Bandung juga akan berhadapan dengan Tampines Rovers di hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Sama pertandingannya akan digelar di malam hari Wargi Dahlia di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung Wargi Dahlia ya. Ini mudah-mudahan kedua pertandingan ini akan menjadi gengsi yang sangat tinggi juga bagi Persib Bandung, bukan hanya masalah pengen juara Piala Presiden gitu ya. Karena ini merupakan klub di luar Indonesia yang mana di sini akan diuji juga kualitas dari tim Persib Bandung seperti apa ketika berhadapan dengan klub yang di luar Indonesia, dan ini juga merupakan persiapan Persib Bandung di ACL tuh nanti Wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan lah ya, walaupun tidak ada target juara di Piala Presiden, tapi seiring berjalannya waktu dengan performa yang tetap konsisten, juara akan datang dengan sendirinya Wargi Dahlia ya. Amin, amin, amin, amin, amin. Makasih buat yang udah pada pantengin Maung Garuda di Dahlianya. Buat Wargi Dahlia semua yang udah pada pantengin, nuhun pisan, sayang bu. Wargi jangan kemana-mana, setelah ini bakalan ditemenin sama Adri Dahlia di Cindai Dahlia, barengan sama langgam-langgam Melayu, langgam-langgam yang bikin nostalgia pokoknya Wargi Dahlia ya. Baby Alia pamit dulu ya, ketemu lagi di Maung Garudanya minggu depan di hari Minggu jam 6 sore sampai jam 8 malam. Kalau ketemu sama Baby Alinya, insya Allah besok kita ketemu lagi di hari Senin jam 10 pagi sampai jam 12 siang di acara Dahlia Indonesia Pilihan ya. Baby Alia pamit, semangat terus untuk Persib Bandung untuk meraih juara di 4 kompetisi yang ada. Amin. Panteng Radio, Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia. Prungah, go, go, go, go.

0: Cindai Dahlia. Cindai Dahlia. Saatnya kita nostalgia lewat langgam Indonesia lawas dan Melayuan. Prungah, go go go, goyah.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,5 Dahlia FM, Bandung goyang si kasik. Juli di Dahlia, J-nya juara pastinya ya. Juaranya bikin Bandung, go go go, goyang. Barengan Adri malam hari ini seperti biasa di hari Minggu sampai nanti jam 10 malam. Kita ada di Cindai Dahlia, Amboy. Enak-enak langgamnya. Langgam-langgam pop rock Malaysia, langgam lawas, langgam Melayu. Yang bakal kita pantengin bareng-bareng di sini wargi Dahlia ya. Prung ah, go go go, goyang.

dengan langgam-langgam requestannya Wargi Dahlia. Ayo dikirimin yuk lewat WhatsApp-nya, sudah kita buka ya di 0811-222-1015. Boleh request langgamnya, boleh digoyang-goyang, disapa-sapanya, silahkan ya dikirimkan saja WhatsApp-nya. Atau yang pengen sekedar ngobrol-ngobrol, kita boleh banget ya join di TikTok-nya Radio Dahlia @1015 Dahlia FM. Adri sudah live di TikTok dan juga di TikTok-nya Adri tentunya ya, @AdriDahlia. Terima kasih, udah ramai sekali yang masuk WhatsApp-nya. Adri coba sapa ya buat Kang Udes yang pertama menyapa Adri malam hari ini dari kawasan Majalaya. Selamat malam Kang Udes, pengen langgamnya dari Spoon. Salam buat semua saja Wargi Dahlia. Siap, ditungguin langgamnya ya. Pandang Cahya, selamat malam Pandang. Goyang buat Wargi Dahlia tercinta aja semua. Gocenya buat Kak Adri. Pandang dari Dago Bengkok ya. Terima kasih, WhatsApp-nya udah masuk ya. Prung ah, go go go. Goyang.

0: Sekarang, Wargi masih pantengin Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Barengan Adri.
1: Menggelegar lagi. Tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial. Ayo

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Creamy Latte. Kopi latte gurih.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Semakin seru lagi sambil nonton sepak bola. Sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Coco. Ada hadiah 100 ribu loh.
7: Wih, mau dong mau.
6: Ikutin aja quiz Don't Stop Now. Spesial Piala AFF dan Piala Presiden. Tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
7: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Coco bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah. Buat wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
6: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Coco setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Coco. Don't Stop Now. Dan Radio Dahlia FM.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

wargi Dahlia yang mungkin baru aja panteng di sini. Ya, di mana? Pastinya di 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sikasik. Selamat malam, selamat bergabung di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Boleh ya yang pengen requestin langgam-langgam Melayu seperti Aku Tak Berarti Bagimu malam hari ini dari Azizah Momerenya sudah digoyangin sama Adri. Ya, silakan dikirimin WhatsApp-nya, request-nya di 0811-222-1015. Banyak ini juga yang sudah masuk ya, wargi Dahlia, alhamdulillah ya. Jangan lupa nanti telepon juga ya, wargi Adri buka penelpon. Tapi buat penelpon nanti, selain bisa request langgam, goyangnya spesial, gocin saja ya, disiapkan ya. Vian dari Cikajang Garut, halo Vian, selamat malam Vian. Vian malam ini pengen goyangnya buat semua aja yang lagi pantengin Cindai Dahlia. Tiris nyelecep kata Vian ya di Cikajang Garut ya. Sama. Gak cuma Cikajang ya Vian ya. Burangrang juga berasa dingin sekali malam hari ini ya kan wargi Dahlia. Ati Batulawang Ciwide, selamat malam. Neneng Jebret juga dari Cicalengka. Pengen goyang buat Kak Adri dan semua aja wargi Dahlia. Listi Ziran, halo, selamat malam Listi. Malam ini pengen goyangnya buat Kak Adri duluan, Kang Ai Cigadung, Ibu Teti, Teisar, Tediah, Kang Danu, Iman, Devi, Teros, Teh Nilam juga. Terus buat Suryadi, Deden, Cipteng, dan semua wargi Dahlia saja. Kang Edet Suherman dari Lagadar Marga Asih menyapa semua wargi Dahlia gocin buat Mak Aji Eha yang ada di Lembang. Mas Bro dari Maroko Ciamplas, selamat malam Mas Bro. Lagunya tadi sudah ya Adri spesialkan deh pokoknya buat Mas Bro tadi di langgam pertama ya, langgam opening buat Mas Bro dari AI, satu nama tetap di hati ya. Terus ini WhatsApp juga dari siapa namanya? Assalamualaikum Kak Adri, pengen goyang semua wargi Dahlia yang dengerin Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Namanya siapa ini? Pakai nama wargi Dahlia? Ya, requestnya pakai nama. Terus juga request langgamnya, selain nyebutin penyanyinya, sebutin juga judulnya apa. Oke? Okay? Kang Yana, selamat malam Kang Yana. Kang Yana tahu aja langgam yang mau diputerin sama Adri. Kita kasih nih, Arif. Lumpur dan berlian, dimintain dari beberapa waktu lalu ya. Tapi senangnya malam hari ini Adri bisa puterin buat Kang Yana dan wargi Dahlia yang kemarin-kemarin sudah pada nungguin Lumpur dan Berlian dari Arif untuk diputarkan di Cindai Dahlia ya. Yana Lusmana, gocin buat ex pamajikan. Kita bersatu lagi ya ucapannya. Juga buat Kak Adri yang lagi siaran, semangka, semangat kakak, asik, pasti semangat ya. Prung ah, go go go, goyang.

0: bagus lewat suaranya Arif Wargidalia. Ya, walaupun aslinya Langgam ini dinyanyikan oleh Ipang, ya, diciptakan oleh seorang komposer yang berasal dari Padang, ya, mungkin tetanggaan sama Rindu Fashion, ya, sama-sama dari Padang, ya. Guspa Diana atau G Diana biasanya kita kenal, ya, menciptakan Langgam Lumpur dan Berlian, dinyanyikan pula oleh Arif yang banyak diminati sama wargi Dahlia, ya. Ini Langgam beberapa waktu lalu juga banyak yang request, sudah aku putarkan ya buat kalian ya. Malam ini semoga semuanya tidak ada yang kerasa pegel-pegel, capek-capek wargi Dahlia, karena pasti udah pada tahu rahasianya, tinggal oles saja Hot In Cream. Betul, Hot In Cream harus selalu ada di rumah, harus selalu ada dibawa kemanapun wargi Dahlia, ya, selalu menemani kita setiap hari biar bisa meredakan capek pegel dan nyeri otot yang tiba-tiba suka datang. Hot In Cream kelebihannya tidak lengket, tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga di baju. Dan Hot In Cream ini cocok untuk pemanasan sebelum olahraga, capek pegal setelah olahraga juga wargi Dahlia. Dan pastinya sudah bersertifikat halal, ya. Dan kerennya mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya banyak nih, jadi bisa disesuaikan sama kebutuhan wargi Dahlia. Mulai dari Hot In Cream original, ada juga Hot In Cream yang strong, Hot In Cream aromaterapi juga ada, Hot In DCL, ini bagus untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot, dan nyeri sendi. Ada Hot In Koyo aromaterapi juga, wargi Dahlia, serta ada Hot In Balsam yang extra hot, ya. Hot In Go yang dilengkapi dengan aplikator dan capijat, serta Hot In Tube dengan ukuran 30 gram, ini terbaru, travel size, jadi bisa dibawa kemanapun, dan harganya pun cuma 10 ribuan saja. Hot In Hot Spray ini pun bagus buat pemanasan, ya, sebelum olahraga wargi Dahlia, ya. Tinggal disemprot saat pemanasan, dijamin capek pegal kram langsung hilang. Terus buat pendinginannya ada nggak Kak Adri? Oh ada dong, namanya Hot In Cool Gel, dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hot In, Hot In Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal-pegal kita, ya. Info lengkap jangan lupa di follow Instagram @hotincream.id serta TikTok @hotincream.idn. Asik. Yang mau telepon boleh, Adri mau terima requestnya juga lewat telepon. Ya, wargi Dahlia bisa gunakan WhatsApp kita di 0811-222-1015 atau bisa juga lewat line telepon kita di 0227300008 dan juga di 0227311710, ya. Halo, Cindai Dahlia.
1: Amboy, amboy, anak-anak lagamnya pernah gugur goyang.
0: Kang Edet Suherman.
1: Iya, Kari.
0: Lagi di mana ini?
1: Di rumah, Kari.
0: Hari lagi Minggu, jantai. Iya, libur tadi ya?
1: Libur, Kari.
0: Main kemana?
1: Ya, pada datang warga dari

0: Ya ke rumah.
1: Waduh, buat ram dong.
0: Ya.
1: Asik. Ada penyiar yang datang nggak?
0: Nggak ada. Oh.
1: Kapan-kapan lah ya.
0: Bukan masing-masing mungkin.
1: Kayaknya ya. Kapan-kapan lah ya kita bikin buat ram masal lagi yuk, Argi Dahlia. Kayaknya seru ya.
0: Iya.
1: Pengen langgam apa, Kang Edet?
0: Ingin Isabella kalau bisa kali.
1: Isabella Adri sudah siapkan yang versi ya. Orkestra ya.
0: Iya, siap.
1: Digocinin buat siapa?
0: Gocin buat Ma Adi Halembang.
1: Ucapan
0: sama Kak Ardi.
1: Ucapan?
0: Ya, semoga sehat selalu aja Ma Adi.
1: Amin.
0: Makin sukses usahanya.
1: Asik. Terima kasih Kang Edet, salam buat istri ya.
0: Sama-sama.
1: Panteng ya. Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak lagunya dari Rapung Agung goyang.
1: Goyang lagi Kang Edet, hatur nuhun. Halo, Cindai Dahlia.
2: Amboy, enak-enak lagunya.
1: Prung ah.
2: Prung ah, goyang.
1: Kamu kemana aja, Gentul?
2: Kakak aku Tapa.
1: Tapa, ada dapat hasil apa dari Tapa lama sekali itu?
2: Udah 10 juta.
1: Oh, serius? Kamu tapanya di Gunung Kawi ya?
2: Aku teh hari kerja bagaikan kuda.
1: Wih, luar biasa. Pantesan lama hilang, genta kemana gitu
2: ada,
1: ya.
2: Nanti kan ada gelegar. Kita kan mau jual-jualan lagi.
1: Iya, kalau gelegar beda cerita lah. Itu mah wajib banget ya kan. Maksudnya
2: ya, kakak, soal sehat ya.
1: Alhamdulillah. Pengen langkah apa, genta?
2: Dukung Isabella ya.
1: Siap, gocin buat siapa?
2: Buat kakak Mawargi Dahlia tercinta.
1: Baik, terima kasih Gentul. Semangat sama terus kakak. Kerjanya sehat, cepat
2: ya, kaya.
1: Ya, cepat kaya ya Genta.
2: Amin kak.
1: Panteng radio.
2: Panteng Dahlia anak-anak langgamnya darah perungah wuku ya.
1: Goyang Bali Genta, terima kasih. Halo Cindai Dahlia.
3: Halo. Halo, assalamualaikum Adri.
1: Waalaikumsalam, Cindai Dahlia.
3: Aceh Katupurwa, goyang.
1: Amboynya mana, Amboy?
3: Oh iya.
1: Amboy. Enak-enak langgamnya.
3: Enak-enak langgamnya. Purwa, goyang.
1: Ini yang suka jalan-jalan gak tahu passwordnya, Wargi Dahlia.
3: Iya, aku dari apa? Kang Edet tadi. Dari Kang Edet tadi. Jadi ngantuk baru bangun ini, Kak Adri, Pak Cik.
1: Kang Edet kenapa sih diajakin Lukman, gak usah diajakin.
3: Eh, diajakin kan besti.
1: Besti gak tuh?
3: Besti dong.
1: Lukman pengen langgam apa?
3: Persinggahan.
1: Hanya satu persinggahan?
3: Ya, satu persinggahan.
1: Siap. Digocinin buat siapa, Kang Lukman?
3: Digocinnya buat semua wargi Dahlia aja sama ini Bu Nyonya Siti. Siti Marpuah ya. Siti siapa namanya?
1: Siti Ajijah.
3: Siti Ajijah bisa.
1: Siti Nurhaliza.
3: Sama Pak Ci aja.
1: Siaplah. Terima kasih ya, siap. Kang Lukman ya.
3: Ya ini udah 5 tahun aku nungguin on air ini Pak Ci.
1: Sengaja kita ini reject kalau Lukman yang masuk.
3: Aduh.
1: Makasih. Iya, makasih ya.
3: Siap.
1: Panteng radio.
3: Panteng Dahlia enak-enak langgam nabrung ago go. Goyang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isabella. Ini versi Valdinho bersama Axel Ramanda. Prungah, goyah.

0: enak-enak langgamnya. Cindai, cuma di Dahlia bersama Adri. Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
1: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegas, semakin juara.
2: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius, emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
3: Dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for
6: all. Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Enak-enak langgamnya. Cep Soma dari Cipahit. Selamat malam Cep Soma. Malam ini pengen nyapa Kak Adri dan juga semua wargi Dahlia katanya ya. Ada Teh Yuli yang ada di sore yang juga malam ini pengen goyang buat Siva, Cica, sama Anggi. Terus Adri sapa juga buat Mas Tanto yang ada di kawasan Lui Panjang. Selamat malam, terima kasih WhatsApp-nya ya. Prung ah, goyang.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Orgidalia.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia. Saatnya Cindai Dahlia menghadirkan Over Langgam. Over Langgam, original dan cover langgam. Dua langgam yang sama, sama-sama sukses di dua era yang berbeda. Inilah cover langgam minggu ini. Dahlia.

ada di Over Langgam, original dan cover Langgam yang selalu kita hadirkan membuka interval kedua ya, jam 9 malam di Cindai Dahlia Amboy, enak-enak Langgamnya. Kembali hadir satu Langgam Rindu, versi original dari Frida Luciana yang rilis tahun 1995 ya. Kalau tidak memakan waktu rekaman sampai 1,5 tahun Wargi Dahlia, mungkin di tahun 1993 Langgam ini dirilis ya. Tapi itulah dia, saking pengennya Eros Djarot sebagai pencipta Langgam ini, pengen banget Frida Luciana yang nyanyiin. Pokoknya gak ada yang lain, gak mau penyanyi-penyanyi yang lain selain Frida Luciana ya. Eros Djarot sampai mau menunggu sampai 1,5 tahun lamanya untuk proses pembuatan Langgam Rindu milik Frida Luciana ini, Wargi Dahlia ya. Karena Langgam ini sangat punya arti ya, gak cuman bagi Frida Luciana tetapi juga bagi penciptanya Eros Djarot, di mana Langgam ini katanya terinspirasi dari satu Langgam yang berjudul The Color of the Night milik Lauren Christy, Wargi Dahlia. Wow, pantesan enak banget ya Langgamnya ya. Melankolis, penghayatan luar biasa yang dimiliki oleh Frida Luciana. Ya, bisa membawa Wargi Dahlia. Membawa kemana? Membawa ke lirik Langgam ini, Wargi Dahlia ya.

1995 versi originalnya. Tiba-tiba di tahun 2011 lalu, Agnes Mo muncul dengan versi cover Langgam Ini Wargidahlia. Agak kaget sih ya awal-awal ya, karena Agnes Mo itu kayaknya agak jarang lah mungkin ya untuk mengcover Langgam untuk dijadikan single jagoannya Wargidahlia. Ya biasanya selalu punya Langgam sendiri dengan versinya Agnes Mo sendiri, dengan seleranya Agnes Mo sendiri Wargidahlia. Tiba-tiba di tahun 2011 lalu mengejutkan kita semuanya, menyanyikan kembali Langgam Rindu ini. Dan itu dia, kalau sudah di cover sama Agnes Mo ya, proyek mana sih yang gagal ya Wargidahlia ya, kalau dikerjain melibatkan talent seperti Agnes Mo. Di bawah label Aquarius Music Indo, ini dia Langgam Ini kembali sukses. Bahkan sampai sekarang pun masih sering kita dengerin, masih banyak yang request juga di program-program popnya Radio Dahlia. Gak tunggu lama-lama di over Langgam, original dan cover Langgam, ini dia Agnes Mo dengan Rindu. Prung ah, go go go.

Cover Langgam. Cover Langgam. Original dan cover Langgam. Hanya di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Dahlia.

0: Hai, enak-enak langgamnya. Cindai, cuma di Dahlia bersama Adri.
1: Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten setiap

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Creamy Latte. Kopi Latte. Gurih.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Semakin seru lagi sambil nonton sepak bola. Sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Coco. Ada hadiah 100 ribu loh.
7: Wih, mau dong mau.
6: Ikutin aja quiz Don't Stop Now. Spesial Piala AFF dan Piala Presiden. Tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
8: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Coco bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah. Buat wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
6: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Coco setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Coco, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

satu langgamnya. Ya, Rindiani mudah-mudahan bisa mewakili langgam Slam lainnya yang direquestin ya, seperti biasa giliran Wargi Dahlia ya. Tak mungkin berpaling, ada yang request. Terus juga tadi ada yang pengen apa, gerimis mengundang ya, tapi kita giliran ya. Untuk minggu ini Rindiani dulu yang hadir ya buat Wargi Dahlia ya. Kembali Adri pengen sapa WhatsApp yang sudah masuk di 0811-222-1015. Selamat malam buat siapa lagi tadi, sampai mana Adri baca ya? Mama Resta yang ada di Banjaran, selamat malam Mama Resta. Pengen langgamnya buat Adri dan keluargaku saja katanya, siap. Eman Cicadas lagi manteng juga Kang Eman, selamat malam. Terus ada Uman Foto, tadi Eman ini Uman. Uman Foto dari Jatinangor, selamat malam Man. Langgamnya pengen digoyangin buat Bais, Cuger, Teisar, Aman Abadi, Mama Lilis juga, Kang Genta, IRB, Heri Pasko, Deden Cipteng, dan semua saja Wargi Dahlia. Malam Kak Adri. Dari 0856, ujungnya 96, selamat malam kembali ya. Lain kali pakai nama. Terus ada siapa buat Raya yang ada di Garut? Selamat malam Raya, pengen nyapa Wargi Dahlia yang ada di Garut saja Kak Adri, siap. Ada Teh Imas, Imas Reni dari Jalan Sayuran. Goyang buat semua Wargi Dahlia saja, makasih udah dibacain. Sama-sama Teh Imas Reni. Ada Cece dari Cipong Porang juga lagi pantengin malam hari ini ya. Cece, eksis untukmu ibunya sebentar lagi mau digoyangin sama Adri. Gocin buat Galih dan juga buat Afian saja. Kakek Pujangga Agus Cibo, selamat malam. Ada Mama Elda yang ada di ujung Berung, terima kasih WhatsApp-nya. Terus Wargi Dahlia yang ada di Bayongbong, Erni. Halo Erni Bayongbong, salam buat Kak Adri saja. Terima kasih ya Teh Erni ya. Nenek Ica dari Banjaran, selamat malam. Goyang buat semua Wargi Dahlia, gocin buat kesayangan dan cintanya nenek saja. Ciao dari Karapitan, goyang buat Mila sama Kak Adri. Ada Teh Erna dari Cipagalogirang juga, goyang buat Kak Adri dan semua Wargi Dahlia. Teh Tema, selamat malam Teh Tema. Gocin buat Cik Isar, Deden Cipteng, Umi Eli sama Mama Ica, Teh Evi juga ya digoyang ya. Terus ini sama Riki, Riki dari Mekar Rahayu. Salam spesial buat Apes yang lagi menjahit di konveksi Bang Alex. Siap. Semangat ya kalian ya di konveksi Bang Alex yang lagi sibuk bekerja sampai malam ya, luar biasa ya. Nina Gagak, halo Nina, terima kasih WhatsApp-nya. Mama Ika dari Cinta Asih, gocin buat semua saja Wargi Dahlia, juga buat Kak Adri yang lagi siaran. Hai Kak DJ, asik, dipanggil Kak DJ. Siapa sih yang manggil Kak DJ? Langgamnya tadi sudah ya, hanya satu persinggahan kita puterin tadi, tapi yang versinya Rahmat Eka Matra ya. 0852 ujungnya 12. Terima kasih, lain kali pakai nama ya. Ada Sena dari Soreang, halo Sena. Menyapa Wargi Dahlia semua, terus juga buat Kak Adri yang lagi siaran. Esti dari Dago, selamat malam Teh Esti, terima kasih. Tamzir dari Puding Besar, Bangka. Weh, orang Bangka Belitung. Selamat malam Tamzir. Slamnya Adri puterin yang Rindiani, gak apa-apa ya. Salam buat Kak Adri aja dan semua Wargi Dahlia. Siap, terima kasih. Iman Riung Bandung, selamat malam dari Riung Bandung pastinya. Pengen apa nih? Oh, lagi menyiapkan fisik buat besok hari Senin. Asik. Goyang buat Kak Adri, Danu, Mama Apep, Santi Kopo, 2AI, T.O. Cibai, gocinya buat Kak Adri saja. Adri sapa buat Aden yang ada di Cicalengka. Aden, selamat malam Aden. Goyangnya buat Kak Adri yang lagi siaran dan semua aja Wargi Dahlia. Ada Robi dari Ciwidey juga. Robi, halo. Goyangnya buat istri Anugelis Thea. Iya, namanya siapa? Nggak dikasih nama. Ya, terima kasih banyak buat Robi dari Ciwidey ya. Kang Suhana juga, makasih Kang Suhana. Abis pakai hot in cream difotoin sama dia. Aku pakai lo katanya. Bener-bener, ampuh banget bener ya. Adri juga selalu stok ya di manapun berada. Yang namanya hot in cream, betul. Mama Aji dari Taman Cileunyi. Satu lagi Adri pengen sapa juga ini sama Teh Wiwin. Halo Teh Wiwin. Wiwin Cimaung. Untukmu ibu Kak Adri. Langsung aku putarkan ya. Digoyangin buat Wargi Dahlia, juga buat Kak Adri aja yang lagi siaran. Siap, terima kasih. Oh, masih ada waktu. Kita sapa buat Teh Eli kalau gitu. Teh Eli yang ada di Padalarang. Terima kasih banyak WhatsApp-nya sudah masuk. Ada
siapa ini namanya? Kak Adri, Cindai Dahlia Amboy, enak-enak langgamnya. Sama Ibu Win, selalu setia panteng di Radio Dahlia. Terima kasih banyak ya buat Ibu Win ya, sehat selalu, ceria selalu. Asik. Prunglah, go go go, goyang.

Memang langgam luar biasa ya Wargi Dahlia ya, dari eksis untukmu ibu. Wow. Yang masih ada ibunya Wargi Dahlia, makanya diajakin jalan-jalan ya, diajakin jalan-jalan ke Trans Studio Bandung ibunya. Karena ini tempat liburan untuk sekeluarga, emang mantep ya Wargi Dahlia ya. Wahananya pun gak ekstrim semua, ada mulai dari yang apa, yang biasa, terusan yang agak-agak ekstrim sampai yang ekstrim banget ya kan Wargi Dahlia ya. Pokoknya komplit deh hanya di Trans Studio Bandung. Berbagai macam wahana memacu adrenalin dan bisa menyaksikan juga live show yang selalu spektakuler yang digelar sama mereka ya. Info lengkap dan pembelian tiket Wargi Dahlia masuk ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor temple. Atau kalau enggak Wargi Dahlia ya, membahagiakan ibu tercinta, ajakin umroh coba, asik. Ini mumpung lagi ada promo spesial dari Gina Septi Travel ya Wargi Dahlia ya. Kalau sudah ada rezeki, Wargi Dahlia sudah siap untuk berangkat umroh, mendingan sekarang-sekarang saja. Karena lagi ada umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar, dan kuotanya terbatas hanya untuk 400 jamaah saja dalam satu pesawat. Program umrohnya untuk 10 hari dengan diskon 4 juta rupiah, terus dikasih free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free Tasre Raudo, dan free Albaik. Gina Septi Travel selalu menggunakan fasilitas yang luar biasa. Seperti pesawat menggunakan pesawat Saudia, hotel juga bintang 4, Wargi Dahlia memberikan sesi manasik 5 sesi, serta menghadirkan pembimbing yang bersertifikasi menggunakan bis eksekutif dan dapat diskon sampai 4 juta rupiah dan kuotanya terbatas ya. Segera kalau gitu hubungi Gina Septi Travel yang ada di Jalan Muhammad Toha nomor 317 Bandung. Teleponnya di 522-9805 atau di 520-5991. Bisa juga hubungi kantor cabang yang lainnya seperti di Jalan Raya Banjaran nomor 622 atau bisa juga lewat Ruko Kornis Residen nomor 15 Mangkubumi Tasikmalaya atau di agen-agen Gina Septi terdekat lainnya ya. Wujudkan mimpi ke tanah suci.

Kalau sudah mau pergian ya seperti umroh dan lain-lain wargi Dahlia, jangan lupa bekal kapas bulat ya yang berkualitas. Gak cuma untuk dewasa tetapi juga buat si kecil ya, cotton buds yang berkualitas pastinya hanya ada di CBR Retail. Kalau udah ngomongin CBR Retail, alat-alat kesehatan yang berkualitas ada di sini semua ya. Seperti kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih, cocok banget untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Terus ada cotton buds harmoni, kalau ini cocok untuk bayi ya. Buat dewasa juga bisa tapi ya, ada dua ukuran pack yang wargi bisa pilih di sana. Kalau wargi beli cotton buds harmoni sekarang-sekarang nih di CBR Retail, siap-siap dapat.

dapat hadiah langsung, ada pinset, ada wadah cotton buds juga. CBR Retail banyak ya di Bandung ya, diantaranya ada di Jalan Supadio nomor 31, Jalan Pasir Kaliki nomor 205C, Jalan Kopo Bihbul nomor 38, Jalan Ahmad Yani nomor 158, dan di Jalan Buah Batu nomor 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Tema Layam Bejek, selamat malam. Teisar juga yang ada di Ibun. Ada Jul, Izul dari Palimanan, Ranca Sagatan. Ya, terima kasih ya, sudah panteng ya.

0: Sekarang, Wargi masih pantengin Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Barengan Adri. Jangan kemana-mana. Setelah Cindai Dahlia, akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
1: 18 Agustus 2026. Semakin gelegas, semakin juara.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius, emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
3: Dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

DJ-nya juara pastinya. Ya, juaranya bikin Bandung go go go goyang. Adri masih ada satu sesi lagi buat nyapa-nyapa lagi wargi Dahlia yang sudah kirimin WhatsApp-nya ya di 0811-222-1015. Ini rame juga yang nemenin Adri siaran lewat TikTok ya, @1015 Dahlia FM, juga TikToknya Adri atau Adri Dahlia. Telisti Ziran, Teisa, terima kasih banyak. Tezia, semoga jempol selalu aman ya, biar selalu bisa tap-tap terus ya Tezia ya. Andri Nobi. Andri Nobi mah nongolnya Cindai doang. Iya, Mama Elda juga. Halo. Semua deh ya wargi Dahlia ramai di situ ya semua ya. Adri mau ke WhatsApp dulu, ada Teh Cendani dari Cimahi. Halo. Ada Domeng juga dari Jatihandap. Langgamnya tadi sudah ya dari Sonia. Ada Tewati. Halo, Tewati di mana Tewati? Derry dari Kiara Condong. Ada Endang Cahya juga dari mana? Dago Bengkok ya, Pandang ya, nuhun ya. Adri sapa buat Andri Noe Cigondewa, ada juga WhatsAppnya ternyata Kang Andri, makasih Kang Andri. Gocinya buat Almira Woaini pokok nama ucapannya ya. Iya, ada Pak Ato, selamat malam, di mana Pak Ato? Teyati Moratresno lagi jualan, Teyati laris ya. Dadan Pesa dari Logam Buah Batu, selamat malam Dadan Pesa. Langgamnya buat mantan Kabogoh di rumah, juga buat Adri yang lagi siaran aja. Terima kasih banyak ya buat Kang Dadan Pesa. Mama Zidan Zikri dari Ciwide, selamat malam Mama Zidan Zikri. Amboy, enak-enak langgamnya kata Mama Zidan Zikri ya. Ada Kang Farid dari Kopo juga, terima kasih goyang ke Adri dan semua wargi Dahlia. Terus ini ada siapa ini namanya, nyapa Kak Adri aja, sukses selalu. Oh, dari Andy yang ada di Nagrek, Radio Dahlia pokoknya amboy. Kemot dari Cibiru, selamat malam Kemot. Siti Ajija dari Malaysia, selamat malam Teh Siti. Adri sapa Teh Aida dari kawasan Gunung Halurongga. Kang Pongah juga ya, ini WhatsAppnya dari Lembang nih Kang Pongah, selamat malam, terima kasih. Aman Abadi dari Jatinangor. Terus juga ada Nur Hayati dari Jamaras, terima kasih. Teh Alis yang ada di Jalan Peta. Mama Sri dari Dayakolot. Mama Fiandi juga terima kasih. Bungsu Cikaputihan, Natur Nuhun. Mr. Ius, Kang Deddy Kurniawan, Tatang Suherman, Mama Lilis juga, Yani Gemes dari Sadang Serang juga, ada Diki dari Binong, Hasan Majalaya, Gustoner, Rahmat Puntang. Ih rame ya wargi Dahlia ya, yang gak kesapa sama Adri mohon maaf ya wargi Dahlia ya. Ini masih banyak yang gak sempat kesapa, langgamnya juga yang masih belum sempat diputerin sama Adri, mohon maaf ya. Mudah-mudahan minggu depan bisa kita puterin. Yang di TikTok, terima kasih banyak juga yang sudah nemenin Adri semuanya, yang sudah nge-gift, tap-tap layar, komen. Terima kasih, selamat istirahat ya buat semuanya. Wargi Dahlia menyambut hari Senin besok, asik. Abis ini ada siapa coba? Di madu-madu Dahlia ya, ada Ida yang bakal nemenin wargi Dahlia. Haja Ida. Pantengin ya. Terima kasih Om Bibi, ada Denny, Music Director juga ada Kang Diwan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Prung ah, go go go. Goyang.

Kalaulah ada sumo di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ingin hati riang, minggu depan nak panteng di sini lagi. Di Cindai Dahlia.

sagudang kumah di Parabana atuh wargi Dalia meni sedihnya eta cucuna sagudang di Parabana ge meni lieur segala teh pusing aku mah ya mendengarnya juga kalau misalnya punya cucu segudang ya encanu itu hayang iya encanu iya hayang kitu cenah Gusti mendingan bergoyang aja wargi dalam malam hari ini mah ya WhatsAppnya ditungguin banget di 0811-222-1015 nanti sama Ido digoyangin biar tambah semangat dikasih langgam lagi di depan wargi Dalia. Prungah, go, go, go, go, go, goyang.

lagi, mangga legar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijau mempersembahkan gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: spaghetti goreng.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte, kopi latte, gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
7: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregbeg.
8: Gaduh panyawat lawan wae, Bu.
7: Mabit nate diabetes, dumi 500 eta gula darah nate. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
8: Kumaha karaosna, Bu?
7: Karaosna lesu, terus sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
8: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
7: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tos aya, jeung teletos aya. Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat tos abdi, mangga meleset Alpha Propolis margi tos paraos ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantun jadi-jadi.
6: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
9: Sik asik, sik asik, panteng Dahlia. Sik asik, sik asik, makin juara. Hai wargi Dahlia, pilihan saya Ayu Ting Ting ya cuma satu. Panteng Dahlia yang makin juara. Dahlia.

101,5 Dahlia FM Bandung, gengsi asik. Juli di Dahlia jadinya apa? Juara, juaranya bikin Bandung go-go-go, goyang. Selamat malam sayangku semuanya yang sudah hadir di WhatsApp ya. Juga yang sudah hadir di TikToknya Ida, selamat malam. Tadi ada dari Dubai, ada dari Banten ya Kang Bosuhari. Terus juga ada di mana lagi tadi ya, aku lupa. Oh, Tasik tuh katanya. Ada Teddy di Tasik, apa kabar ya? Salah lihat aku, maaf ya. Teddy Astik di Karangan Bekasi absen katanya ya. Aku gusti nak, atau udah tulisan TikTok mah dalah leutik atuh warga Dahlia, jadi nak aku teh ninggalin nate meni. Asah kumaha gitu ya. Selamat malam Bekasi juga digoyang ya. Ada juga di Kediri tadi ya, terima kasih. Ini juga di Pangandaran di WhatsApp Dahlia ya. Ada Ajis pingin digoyangin sama langgamnya perawan atau janda ya. Goyangnya pokoknya buat yang nemenin malam ini. Biar makin syahdu katanya ya, makin bimbang, tergantung yang dengerin lagi status apa. Kumaha cenah eta teh? Jadi meninggalinnya statusnya galau berarti galau gitu ya. Walaupun itu perawan atau janda mungkin begitu ya. Ajis, cing sabar jisnya. Doi, ayo jalan sehat ya iraha cenah ya. Beli tiketnya nanti ya. Kalau yang mau beli tiket jalan sehat pasti nanti ada informasi lebih lanjut ya sayangku semuanya ya. Patengin terus Dahlia aja ya. Nanti bakal ada informasi lanjutannya kok. Oke, tenang saja ya. Selamat malam kembali. Ada Bebep Dery juga. Aduh gusti ini resep ker ngopi cenah ya di Sumaba. Mangga lah jengkeun ya. Selamat malam Kang Tatang. Ici Saranten pingin langgam cinta berawannya buat semua wargi Dahlia gocinnya buat Idoy aja. Oke. Ada juga siapa ini ya, Mas Tanto pengen digoyang sama langgamnya suratan diri ya, goyanginnya buat Idoy aja ya, juga buat wargi Dahlia sama kawan-kawan aku yang lagi kerja. Selamat malam ya, semangat kerjanya yang pada ngelembur juga ya. Semangat, gak ketinggalan Umi Lila, Umi Yuna katanya, Teh Isar, Tiara Desa, Bu Arfan ya, semua digoyangin sama Mas Tanto. Oke, semangatnya lagi pada kerja, jangan sampai ngantuk ya. Hari Minggu ada yang kerja gitu, ada biasanya nih karyawan-karyawan pabrik nih ya, ada yang sip-sipan di hari Minggu masuk. Semangat dong ya. Juga driver-driver online ya yang

semuanya yang sedang berkendara ya, selalu fokus. Kalau misalkan merasa sudah tidak aman ya, segera mencari tempat yang ramai ya, Wargi Dahlia ya, karena sekarang banyak begal ya, mengerikan Wargi Dahlia ya. Tahan dulu ah Wargi Dahlia goyangannya, aku mau ngasih tahu buat Wargi. Mulai sekarang kalau butuh kapas bulat nih untuk si kecil atau cotton bud, langsung aja belinya di CBR Retail ya. Karena di CBR Retail ada kapas bulat kemium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan juga bersih. Cocok nih untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa. Dengan dua ukuran pack yang Wargi bisa pilih. Dan kalau Wargi Dahlia beli cotton bud harmoni di CBR Retail sekarang nih, Wargi bisa dapat hadiah pink set dan wadah cotton budnya. Jadi langsung aja buruan beli ke CBR Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kaliki 2-05C, Jalan Kopo Bihbul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Siap-siap udah ini, kita angkatin teleponnya Wargi Dahlia. Rumah, go, go, go, goyang.

Dan yang penting warga Dahlia itu memiliki alasan kuat nih, salah satunya ya kenapa berhenti untuk menggunakan vape. Diantaranya warga Dahlia bisa membuat alasan khusus ya, tentunya alasan yang memang kuat di dalam hati agar warga Dahlia ini ya bisa berhenti dari yang namanya ngevape warga Dahlia ya. Selain itu bentar dong Dadang Cipteng, aku lagi baca dulu ya, jadi gak kebaca ini ya. Jangan lupa telepon ya, aku lagi baca tips buat warga Dahlia ya. Jangan lupa juga selain itu warga Dahlia, ada tips lainnya buat wargi yang ingin meninggalkan kebiasaan ngevape dalam sehari-hari ya. Adalah misalnya wargi menggunakan cara lain ya, kecanduan seperti nikotin itu kan sangat berbahaya ya, termasuk vape juga ya. Terus harus bagaimana ya wargi bisa beralih menggunakan permen karet mungkin ya, atau juga inhaler wargi Dahlia ya, itu yang paling aman kurang lebih ya, kalau misalkan masih susah ya wargi Dahlia ya. Tapi juga ada aktivitas lain, ini adalah tips yang paling-paling berguna untuk wargi Dahlia ya, agar terhindar dari yang namanya ngevape wargi Dahlia, selain yang tadi aku sebutkan ya wargi Dahlia ya. Aktivitasnya apa aja sih doi? Aktivitasnya ya wargi Dahlia bisa mengalihkan aktivitas seperti bermain game, berolahraga, membaca buku, dan juga mendengarkan idoi siaran wargi Dahlia tentunya sambil mendengarkan musik dangdut pilihan wargi Dahlia. Itu tadi tips sehat untuk wargi Dahlia yang ingin terhindar dari yang namanya vape atau berhenti ngevape wargi Dahlia ya.

0: sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdiri sakilat sapasang lengan si konsling disodorkan ke arah. Seduh! Syukur akan cecek karena dada si jelek
1: yuk. Kamu kenteras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi kata bu opat sore mengukur di Radio Dahlia FM Bandung

5 Dahlia FM Bandung, gue yang asik. Satu langgam diminta sama Kustini, apa kabar yang ada di TikTok aku. Hai, selamat malam, ini aku mau ketemu orang Cisaranten ya. Ini dari Kang Tatang di Cisaranten. Digoyang pingin langgamnya Cinta Berawan aja, goyanginnya buat warga Dahlia semua. Oke lah kalau begitu. Ada juga Mr. Ius, apa kabar, pingin langgam apa kamu Mr. Ius. Oh keenakan, dari Armal, aduh. Sorry, aku jadi pecaletot. Dari almarhum Desca, ya tuh kan. Susah ya kalau ngomongin, apa namanya, yang udah meninggal tuh jadinya agak kagok, takut ya warga Dahlia. Ya bukan takut, maksudnya agak kagok ya. Almarhum Desca, keenakan katanya ya. Goyanginnya buat Bunda Dewi, Bu Enjoy, Majeha, semua aja deh. Bocin buat Mama Ika di Cinta Aksi ya. Ngomongin liburan warga Dahlia, jangan sampai lupa wargi ya, liburannya langsung aja ya ke Trans Studio Bandung. Nikmati berbagai macam wahana, memacu adrenalin, dan saksikan juga live show yang spektakuler warga Dahlia. Beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park ya. Selamat malam Idoy, malam ya. Aku mau menyapa lagi, ada Cep Soma di Cipayut ya, hadir doi. Pingin langgamnya Bidadari Cintamu. Gocin buat Idoy aja sama Kang Ayadi ya, Kang Iwan ya, Kang Afif aja semua, Kang Rahmatnya juga ya. Gocin buat warga Dahlia semua. Halo doi, ayo ada orang petani, Teh Elis, apa kabar Teh Elis? Pengen langgamnya dari Rita Sugiarto juga yang ku ingin. Nanti aku goyangin yang versi yang lain, gak apa-apa ya. Cinta Berawan mau aku keluarkan malam hari ini. Ada juga siapa ini? Ada Mas Bro hadir di Maroko Cihampelas. Hadirmu bagai mimpi dong, Idoy langgamnya.

sekali. Nah ini aku dari orang Dago Bengkok, siapa nih? Kau Kang Dang Cahya, pingin digoyang sama langgamnya bungaku Dahlia aja, bungaku Dahlia. Ditungguin ya, digocin buat Idoy aja sama buat Ceidanya nanti aku sampaikan. Jangan kemana-mana, nanti kita ketemu lagi di interval kedua. Tetap di Madi Madu, barengan Idoy Katulampa, Tung Ah. Go, go, go.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Dia satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten.

Jakarta. Ayo pergi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Creamy Latte, kopi latte gurih.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
7: Abdi teh, Ibu Siti Darlia.
8: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
7: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
8: Ibu ieu panyawat tos lami?
7: 10 tahunan.
8: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
7: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu we ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
8: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
7: 2 majeng kadu, majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos sae. Ya, ada asin tep oge. Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes. Ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
6: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

0: sudah jam 11 malam. 101,5 Radio Dahlia FM.
1: Banteng terus, mandi maju.
0: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik.

Pijar mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten setiap

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte. Kopi latte. Gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
7: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
8: Ibu Nasriya.
9: Gaduh keluhan panyawat naon wae Bu?
8: Lambung darah tinggi mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulu angen teh sirah. Ari wengi teh tiasa sare.
9: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
8: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
9: Ibu teh tersep sabaraha botol?
8: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak. Upami gaduh panyawat insyaallah. Abdi gaya harampang.
7: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
10: Wargi

0: 21 menit lepas dari pukul 11 malam, masih barengan Ida Katulampa, Wargi Dahlia, tentunya masih bergoyang on air di kawasan Burangrang nomor 28 Bandung. Ih, keranda cinta. Ya, ini diminta sama Kang Asep di kawasan mana, Cisaranten ya. Asep goyang bot ka mana wae ari kamu di dinya teh ieu cager nya. Digoyang langgamnya buat yang lagi pantengin aja. Ketemuan juga yang sudah masuk WhatsApp di interval kedua yang mau on air, silakan dari sekarang ya Orkid Dahlia ya. Halo, Mandi Madu.
1: Halo.
0: Iya, Mandi Madu.
1: Mantap di hati masih kadang gue pernah goyang.
0: Gusti.
1: Doi, kemana wae doi?
0: Ayo, didinya wae
1: menisik. Ida, atau emang Ida?
0: Ida, emang Ida, sadar didinya teh ya.
1: Doi.
0: Didinya meninguras wae laut juga nanti.
1: Aku mah ya, kangen.
0: Kangen nao.
1: Kece Ida.
0: Kece Ida, rek nao, rek ngekupan.
1: Iya, dek mere.
0: Ah ulah iya, si Cece Ida ada bisi buduk. Jika si Bulma, apa si Bulma buduk sama
1: kawan. Ya? Bayang penting mah, iya.
0: Ari didinya ke mana hungkul
1: sih? Aku ke jengkang Dedi ke Cicalengka.
0: Tadi teh.
1: Beja.
0: Tadi teh, eta teh.
1: Mau perahu hungkul lah.
0: Kanu naon, kanu perahu iya, merenya perahu karet tuh.
1: Kanu lain, tadi nama nak minjemnya karena perahu, karena kapal seidoi, seida.
0: Ah, titolom, jadi Titanic, merenya. Dirasep kalian ya. Iya, kalian tuh kalau bertiga jalan itu kayak segitiga bermuda dilihat dari jauh ya. Gusti, kurang ketemu sama saya, masa yuk.
1: Basah, basah, basah. Menurut tubuh. Mandi madu, mata hati mukanya dangdut perum ya.
0: Jadi di antara kalian geng segitiga bermuda teh saha ketuana ya?
1: Yang naona?
0: Ketuana.
1: Kang Dedi.
0: Oh, Kang Dedi. Lah bae. Di goyang tanggamna naon ieu?
1: Hayangnya Irisusan berkeping-keping.
0: Berkeping-keping goyang lu buat siapa?
1: Buat idainya. Matulah sama juta sesolnya idainya.
0: Thank you, amin.
1: Terus atuk TV atuk.
0: Hah?
1: Terus masuk TV yang si Bulma.
0: Ah, iya TV nage pinuh mau nanti ngalirin kayaknya. Terus?
1: Kang Dedi. Ayo Isari Ibun, Mauci, Teli, Padalarang, Agus Sibo, Hasan Ngkos, Pak Eden, Deden Tipteng, Kang Tatang Cisaranten, Mahaji Eha, Bunda Dina, Mama Padil Malilis, Bu Haji Anita, Bu Haji Lia Katapang, Erni Katapang, Black Kopi, Pak Iwan Moja, Kang Lupan Pasar Baros, Mang Iris Susu Murni, Tatang Suherman, Tatang Anyo, Terini TTE, Elis Peta, Teh Tema, Teh itu tuh, Teh Ratna Kopo, Mama Ika Cinta Asih, Bu Endang. Pokoknya kedaya namanya itu, mau personalnya berdoa Ido apa juga nya.
0: Gocin
1: buat Ido aja kesulnya Ido yang mau wargi Dahlia tercinta.
0: Siap, terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia yang kena kelangkumannya ada. Berungah, gogong itu.

FM Bandung Gengsi ngasih. Selamat malam. Wargi Dahlia, aku mau ngasih tahu dulu nih. Mulai sekarang kalau buat Wargi Dahlia nih butuh kapas bulat ya untuk si kecil atau cotton bud, langsung aja belinya di CBR Retail. Karena di CBR Retail ini ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan juga bersih. Iya, benar banget ya. Ini cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang Wargi bisa pilih ya. Kalau Wargi Dahlia beli cotton bud harmoni di CBR Retail, Wargi bisa dapat hadiah pink set dan wadah cotton bud-nya. Langsung aja beli ke CBR Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kopo Bibul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Selamat malam ya, ada Kang Eman di Cicadas di Goyang malam hari ini. Terus Ciao sehat, mau digocin buat Mila. Ada Kang Dery Duda Araban, katanya langgamnya Ibu Cendani di Cimahi. Cuman ini aja kasih jempol katanya ya. Agus Honor juga hadir. Mama Ika, sehat Mama Ika. Langgam jangan kianatinya, nanti kalau keburu aku goyangin ya. Goyanginnya buat Teh Ai Sugi, Teh Ai Asgar ya. Oh beda ya, Ai Sugi sama Ai Asgar beda ya. Dua orang dengan wilayah yang berbeda merenya. Nuhiji mah Teh Ai Sugi di Sumedang, merenya Nuhiji di Garut meren kitunya. Aba Awan, Mamski, dilanjut goyangannya buat Bu Enjoy, Teh Erni Katapang, Teh Elis Kopo, semua yang lagi pantengin aja. Itu dari Teh Ika alias Mama Ika ya. Satu lagi ada siapa ini? Kang Dadang di Garut pingin langgamnya benang biru aja buat yang lagi pantengin ya. Langgam di depan pilihan Wargi Dahlia, semua jangan kemana-mana, tetap di Madi Madu, mantap di hati musiknya dangdut prung ah. Go go go.

0: 105,5 Dahlia FM.
1: Tiada hari tanpa Dahlia.
2: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka hareup. Seduh. Syukur angkat cecek karena dada si jelek.
3: Tamu kontras si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungkur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Purnas.
2: Keluhan penyebab nono ibu.
1: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
2: Tapa jawa terus berhalami bu.
1: Lami terus ulasan tahun.
2: Ibu, ayana nuju diikhtiarkan nganggu naon bu.
1: Alpha Propolis.
2: Ya ibu kumaha karosnas.
1: Ayah, lambung terus te ayah, ena terus say. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana terus sareng natuur.
2: Ibu nas te atau seep seberapa botol bu?
1: Nemeh hiji.
2: Nemeh hiji
1: kedua,
2: alhamdulillah.
1: Kedua sareng bade ayana.
2: Mohon nembe hiji alhamdulillah terus kakaos sehatnya punya.
1: Sadinten genep tetes sakali ngaleut gitu tilu kali teh danten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Terima kasih banyak wargi Dali, Edonya pamit. Maafin gak bisa kegoyang semua. OPP yang bertugas, terima kasih. Edonya pamit. Sehat selalu wargi Dali, Panteng Radio Panteng Dali ya. Enak-enak langgangnya. Dali ya. Prung ah. Go, go, go.

0: tidur nih.
1: Kenapa tuh Aa? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok gera setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM Bandung yang sikasik. Selamat pagi wargi Dahlia bareng AJP Nukasepte Orok Berem di Begadang Dahlianya dari jam 12 sampai jam 3.

Selamat pagi Margi Dahlia. Juli di Dahlia, jadinya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung goyang bareng aja. Penuh kasep orang kurep di Begadang Dahlianya dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Hey, yang udah murudul WhatsApp-nya banyak banget nih. Di 0811-222-1015. Selamat pagi ada Kang Amar, Permata Biru, langgamnya Stecu tadi udah di awal ya. Goyang punya buat semua Margi Dahlia dan juga Pak Ndong. Endang Cahya di RJP Begadang Dahlianya. Buat Margi Dahlia tercinta, langganya pengen dua kursi aja. Dan juga buat penyiar anu ganteng Tea cenanya nuti orok berem cenah. Gacenya buat Abah Jaya aja ya. Jadi gemas pasal sadang serang juga di langganya kau hadir bagaikan mimpi. Buat AJP selamat pagi ya. Buat suamiku yang lagi jualan semoga laris manis. Amin ya. Untuk teleponnya di 73.000 287.11.710 nya ada Eman Cicara Sibinong. Cas dulu dong. Hadir panjangnya dari Pagar Ageng di Tasik Malaya. Ikutan gabung AJP. Digoyangnya pokoknya buat Margi Dahlia dan juga ini lewat streaming radio katanya ya. Siau Karapitan apa kabar? Buat si Mister Alagena aja gue cintanya buat Margi Dahlia. Dan juga Kang JP anu kasep teorok beren. Sampai jam 3 pagi nih Wargi Dahlia ya. Jangan hianati aku seperti langgam yang satu ini Wargi Dahlia ya. Ditunggu kembali 0811-222-1015. Dan juga telepon on airnya. Di 73.000-287.11.710. Perung ah. Goyang.

0: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh! Seduh! Sokolah cil! Konsleng lucat kalukur, syukur ngan cicek karena dada si cil. Yuk!
1: Tamukan teras si konsleng alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Bunga!

lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten, Setia Ben, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, pakai wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Creamy Latte. Kopi Latte. Gurih.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: Oke, kembali warga Dali yang mau telepon boleh banget ya. 7 3 0 2 8 7 3 11 7 10. Hai Ibu Cendani yang ada di Cimahi. Hadir Cenah JP. Sekarang sudah hari Senin, selalu kamu ya aku kangenin tanggal 27 Juli 2026. Au, ada yang ulang tahun hari ini. 27 Juli. Hanifah Aska Putri Widya, asik. Makin cantik, makin pintar, berbakti kepada kedua orang tua ya. Happy birthday, Tete Aska. Di 7 3 0 2 8 7 3 11 7 10-nya. Halo, Begadang Dahlia.
1: Goyang.
0: Si nenek langsung ngapi helaan ini mah hiji. Jika anak mung bareng aja. Ayo senang, kayak we, kah nomor cinit nih senang. Ulah WA, soalnya mun WA mah bisiknya dihijikan, senang jeng Aki Dermansa.
1: Apalan, anak dukun mah apalan.
0: Apa tuh, manya we. Nenek sehat, Nek.
1: Alhamdulillah,
0: Jepet
1: sehat.
0: Sehat dong, Nek. Alhamdulillah.
1: Sehat,
0: ya. Amin, doa yang sama kita
1: kok, Godel. Benar-benar,
0: amin.

0: Cinta
1: Daun.
0: Daun.
1: Ini Cynthia.
0: Apa judulnya tadi? Gaun?
2: Gaun merah jambu.
0: Oh iya, oke. Okay. Digoyang buat siapa?
1: Supaya sama AJP.
0: Jam kedua ya ini ya.
1: Selalu banyak
0: hatinya,
1: banyak jamnya. Semakin lama rezekinya.
0: Amin. Dia
1: banyak mobilnya. Tangguh. Umililah, masuk Umililah, bangun. Nenek Ica, Perisutar, Maka Bunayance, Haji Eha, Teh Anin, Teh Nado, Isar Ibu, Bu Anini, Mama Aru, Pak Uci, Ibu Anin, Suka Jadi, Pengen Jebret, Teh Susu, Tolong, Teh Lupa Dalarang, Teh Santi Kopo, Teh Nopa, Teh Memes, Siwan, Bang Sahya, Mama Aji, Teh Ila, Mama Hingeda, Mayanti, Mereka Pesan, Pak Haji, Rumansah, Adanu, Agenta,

0: Acin, atur nuhun. Pak, amin. Nuhun jenazah orang. Amin, nuhun Saul Astriani jenazahnya udah digoyang.
1: Sami.
0: Sahat sih, sami naon.
2: Astriani.
0: Astra Jingga, ya. Nenek.
1: Pak.
0: Kayak diantos langgam nanya.
1: Mangga.
0: Terus disayogikan, terus disiapkan. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak ragamnya. Dahlia pun goyang.
0: Goyang balik nenek. Terima kasih Kang Yus juga atur nuhun. Ya di 73028 7311 710 nya. Kembali digoyang nih wargi Dahlia, boleh untuk lewat WhatsApp ataupun lewat telepon biasa juga boleh. Halo. Begadang Dahlia.
3: Begadang Dahlia.
0: Goyang, Umi apa kabar, Mi?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat, Umi?
3: Sehat.
0: Ini gak cuit-cuit nih, Umi. Umi, cuitin dulu, Mi.
3: Nah, sekarang gimana?
0: Hai, udah aman dong.

0: Teleponnya masih jauh ya.
1: Nanti jam kedua.
0: Itu jauh ya. Apa? Aku tak berarti bagimu.
1: Aku
0: maaf apa tuh?
1: Aku tak berarti. Digoyang buat siapa sayang?
0: Buat aja sehat terus makin banyak jobnya.
1: Amin.
0: Sehat ya keluarga buat nenek putri. Hati ya. Dulu sama nenek sehat tengah ya. Buat
1: siapa?
0: Gendri, Ipar, Teh Andin, Teh Nado.
1: Iya.
0: Lalu nenek putri nenek itu udah ya nenek Bu Haji lihat kata panggil. Pak Haji Dirman, Pak Warna, Rahmang Nanas, Kia Budi, Randy, terus itu Teh Gendri, Teh Rini atau Pang Teh Ani. Buat semua-semuanya ya.
1: Gocinnya buat siapa?
0: Itu ketinggalan jajat paspor, Ismet, Mas Sion, Mas Panto. Gocinnya buat apa? Aja punya tujuan hati itu.
1: Terima kasih sayang. Pandeng radio.
0: Pandeng dari yang
1: Goyang.

lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Van Houten, setiap

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia.

ilegal jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Makin nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte. Kopi latte. Gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdiri sakilat sepasang lengan si konsling disodorkan ke arah. Seduh, setak, setak. Curi-curi. Jelak-jelak. Si konsling lucah kalau syukur ngan jejek karena dada si jelak. Yuk.
7: Kamu kenteras, si konsling alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin, tepi ka Sabtu,

0: dengan kembali pergi dari ya asik langsung di goyang Senayan JPI sama-sama dong Astriani ya. Ada Acong Cibaduyut, apa kabar, kemana wae ye? Pengen langgamnya via Valen aja di goyang buat warga Dalia semua tercinta ya. Sampai jumpa nanti tanggal 11 Oktober 2026. Ada apa itu? Ulang tahun Radio Dalia dong. Hadir juga kakek Aguci bawa pujangga. Pengen langgamnya dari rupiah dari Bang Haji Roma Irama buat penyiar idola aja ya. Gak ada tulisan apa buat Jaya Pucung ini mah kakek Aguci bawa. Ati Rawang, Senarti, ya di Ciwide ya, di RJP ya. Mama Arul Pusdai juga hadir buat Nenek Putri, warga Dalia semuanya. Gocinya buat RJP sehat salawasna, dilancarkan segala rupina. Amin. Di 73.000, 287.11.710-nya. Halo, Begadang Dahlia.
1: Halo, Begadang Dahlia.
0: Asik atu. Asik
1: atu, bunga go-go goyang.
0: Goyang.
2: Wow.
0: Halo.
1: Iya,
2: Pak. Halo, Pak Dimansa.
1: Siapa ini?
0: Sehat. Sehat, Pak Dimansa. Udah lama ini mantan pacar.
1: Bukan, ya?
0: Pacarnya Tiara. Iya, betul. Kemana wae atuh Rocky menikah mu teh sudah lama kita tak jumpa di Kandang Kudo.
2: Tetangga heula di mana?
0: Pantesan
1: di kana teh. Iya, Rocky teh udah lama ya enggak ini ya
0: gedeun
1: teh kemana gitu teh.
0: Iya. 40 poin ah merenang ah.
1: Kita pas
2: main bola mah pan kadang wae.
0: Iya.
1: Semua AJP sama Kang Rokib juga semoga ada rahmat dan ridha Allah kita berkah.
0: Amin.
1: Ya Allah,
0: Bapak.
1: Jauhkan dari penyakit. Saya sih lagi sakit ini asam urat ini.
0: Oh gitu.
1: Asam uratnya lumayan parah.
0: Waduh.
1: Jadi aduh, jalan juga kekosehan.
0: Banyak
1: jalan diangkat oleh penyakitnya oleh Allah ya.
0: Iya, amin. Ya jangan lupa makanannya juga dijaga ya, Pak Dirmansa.
1: Iya, dijaga. Kita tetap makanan dan apalagi saya udah masuk 60 tahun umurnya.
0: Naon Rokib?
2: Tina makanan, tina bangsa. Naonnya, jengkol.
1: Iya, jengkol atau beki?
0: Kebeki, cina.
1: Itu.
0: Jojodong.
1: Jojodong.
0: Iya, gak boleh ya, tuh kangkung yang hijau-hijau itu gak boleh, brokoli gak boleh. Kacang-kacangan, tak kecap gak boleh.
1: Oh, iya.
0: Oh, iya.
1: Di emosan film
0: abis ini. Ya, di

0: Lah kamu pengen apa ini?
1: Kalau saya ingin aku tak berarti bagimu.
0: Ya, kalau
1: berarti bagi dirimu.
0: Ya, kalau ini coba
2: oke. Hati mah hayang di Jogja keren. Anu hayang itu joget morena.
0: Ya, digoyang-goyang morena itu di nyata.

0: Mira, Haji Eha, Mia Kastur, Bu Memek, Bu Titi, Bu Iko, Mangoni Nasgor, Bu Batu, Aceh Balon, Aceh Mamen, Pak Wawan, Mika Merah, sama Nawai, Pak Wawan, buat Kokom, Tiori, buat Bela, Bu
1: Titi. Ya, Pak Wawan tuh mudah-mudahannya sehat, Pak Wawan.
0: Bu Memek, Lukman di Pasar Baros,
1: ya.
0: Mas Ilon di Pakitan Surabaya.
1: Bacin.
0: Sebentar kan.
2: Lukman Pasar Baros.
0: Iya, Lukman Pasar Baros, Mas Santo. Semua buat wargi dari
1: ya. Cenur, Cenur, Ciargem. Ya.
2: Cien, Ciodien, Cione.
1: Ya, Asep Mamen, Asep Balon.
0: Cien buat Kang Jaya Pucung. Dan super bocinya buat Bela Puskita Sari.
1: Widi. Itu iyo. Panteng Radio.

0: kali ini Wargi Dahlia di Begadang Lapar, langgam langsung putar di 73.000, 28.000, 73.000, 11.000, 10.000.
1: Saatnya Begadang Lapar. Begadang, langgam langsung putar.
0: Langgam langsung putar Wargi Dahlia, dan siapa yang beruntung sok ini lewat WhatsApp juga bolehnya. Halo, Begadang Lapar.
2: Begadang langsung putar.
0: Langgam langsung putar. Siapa ini Mang Nana?
2: Sanes.
0: Saha Mang Wawan? Mang Wawan.
2: Sina. Hah? Mantan Teh Koko.
0: Halo.
2: Iya.
0: Siapa ini?
2: Mantan Teh Koko.
0: Ini saha namina ieu? Da loba.
2: Ngamprah.
0: Loba mantan Teh Koko teh. Aya Padir Mansa, aya Dedi Cicalengka, ya.
2: Abi teh urang ngamprah.
0: Ka mana wae atuh ieu urang ngamprah?
2: Nya abi teh ieu teh yeun geus taraos.
0: Oh.
2: Kaduana hapena. Rada-rada tedameng.
0: Sarwa juga Padir Mansa berasam urat ieu geus sami nya meureunanna.
2: Teh abi mah teh gaduh asam urat mah.
0: Nanaon atuh? Kanker.
2: Ya, diabetes naik deui.
0: Oh, diabetes ieu mah. Cing salah rehat atuhnya langgam nanaon atuh itu langgam.
2: Langgamna hoyong cinta hitam.
0: Tisaha eta teh ti Megi Jet?
2: Mohon.
0: Cinta hitam.
2: Nah, cinta noda hitam.
0: Mohon. Ieu gogona teh acan di

0: Lagamnya Mata. Cinta Hitam.
1: Iya.
0: Cinta
1: Damang Kasep.
0: Damang atuh abi teh ngantosan Mang Wawan tos aya 2 minggu teh aya wae. Iya. Aduh
1: kat wadi ngadu mungkin manco teras.
0: Heeh, terus.
1: Ya, yes, ya HP-na ngadat. HP cinit-nitna ngadat.
0: Iya, yes, sanes, iya, yes, sanes. Iya. Yes. Hei, Bang Wawan. Ngara saya tanya. Mohon atuh cengengal damang ah Mang Wawan mending tong lebari riwitnya.
1: Amin, amin.
0: Cengengal damang.
1: Pak Haji Bimasa, Kang Koroki, Bung Pasari nama Gedahi ya.
0: Iya, atuh nun begadang lapar langgam langsung.
1: Langgam langsung putar. Assalamualaikum.
2: Begadang lapar. Begadang lapar. Begadang langgam langsung putar.

pagi Dahlia. Sekarang sudah jam 1 pagi. Goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

Masuk ke interval kedua warga Dahlia. Aku tak berarti bagimu yang tadi direquest sama Umi Lila dan juga Pak Dirmansa. Digoyang kembali warga Dahlia di luar dingin banget ya. Warga Dahlia dari kemarin tuh, dari kedua hari kemarin tuh dingin banget warga Dahlia cuaca ya. Kayaknya harus pinjam selimut tetangga gak tuh. Di 08112222015 ada Kang Ciwan, sarang saya hadir AJP ya. Buat Kang Ciwan kasih torok bareng sehat alhamdulillah. Tanggamnya cinta sampai di sini Mansur. Itu yang punya buat Abai Iwan, buat Arno, Mas Tanto, Wawan Ngampra, Pak Dirmansa, terus juga Umi Lila, Mama Arul, Bu Cucu, Ismet, gocinnya buat JP aja. Tehane kemana wae Tehane, Cikalong Hilir hadir AJP, langganya terlalu mencintaimu cenah AJP ya. Kuncinya buat JP dan juga warga Dahlia semuanya sukses selalu, sukses terus, amin.

0: prong A. Prong A. Prong A. Goyang. Ku U lain ku O.
1: O U.
0: Mas Ion sehat, Mas Ion.
2: Alhamdulillah sehat.

0: Πάμε σιόν.
1: Εκείτο για μαλλιοπορείτε από πίσω.
0: Απαίτω.
1: Μαλλιοπορού.
0: Ακούτσαρε δούλο, για.
1: Kalau nggak ada Jogja, kalau nggak ada, kalau nggak bisa Jogja istimewa loh.
0: Malioboro di Kempot ya, betul?
1: Nggak ada ya dangdutnya ya.
0: Coba aku cek dulu ya. Tadi pengen apa ya, Jogja apa? Istimewa?
1: Kalau nggak ada Jogja istimewa
0: ini.
1: Aja.
0: Ini kan? Sebentar, yang kedua pengen apa Jogja?
1: Ya istimewa.
0: Iya, aku tanggal 7 ke Jogja istimewa. Wow.
1: Hah?
0: Enggak ada.
1: Jogja. Ya Allah. Hampir jatuh.
0: Jogja istimewanya belum ada. Ini aja berarti ya, Malioboro aja ya.
1: Oke lah kalau bisa.
0: Ditunggu langgamnya ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Digoyang buat siapa?
1: Buat Pak Dermansyah Sadid.

0: Eden apa Edot sih?
1: Enggak tahu yang mana.
0: Iya, Kang Eden lah, Kang Edet lah.
1: Oh, Kang Eden, Eden, Eden,
0: Eden. Edet ya, Kang Edet, Kang Nana, terus Mas Tanto, Arnold, Cukul Nasi, Ismet, Umi Lila, Nenek Putri, Kang Yusnya. Siapa lagi ya?
1: Ada Andri dari Astana Anyar, katanya AJP buat Pak Kurnia juga, Pak Koswara, cenah, dan wargi dari Pasar Astana Anyar. Oh, udah ada Pasar Anyar. Mas Yon.
0: Yo.
1: Salam kenal tuh dari Mas Andri yang ada di Astana Anyar katanya.
0: Oh iya, buat Mas Andri di Astana Anyar, salam kenal balik.
1: Gocinnya buat siapa?
0: Gocinnya tak lain tak lain hanyalah buat AJP. Semoga sehat selalu.
1: Amin. Atur nuhun.
0: Terus dibanyakan rezekinya. Amin. Lancar segalanya, urusannya, pokoknya lancar segala-galanya lah.
1: Amin. Panteng radio.
0: Apa Panteng Dahlia? Enak-enak langgannya Dahlia.

0: Begadang Dahlia di dia ye bareng Jaya Pucung.
1: Menggelegar lagi 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten setia.

Jakarta. Ayo pergi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM dan Buranan 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Makin nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Creamy Latte. Kopi Latte. Gurih.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdiri sakilat sepasang lengan si konseling disodorkan ke arah. Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Konseling lucat kalukur syukur ngan cecek karena dada si jelek. Yuk!
7: Kamu kenteras si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu 4 sore. Wungkur dia.

yang ingin menghuni gedung tua warga Daria ya. Gedung tua tapi gedungnya gede, rumahnya besar, komplit beserta isi-isinya, mau gak warga Daria? Mau dong. Mau dong tenangnya. Warga Daria, ada informasi kriminal dulu nih warga Daria ya. Kemarin warga Daria informasi kriminal kali ini datang dari Tanjung Balai Sumatera Utara. Sebuah video viral memperhatikan puluhan warga menggeruduk rumah seorang guru SD berstatus ASN. Hari Rabu tanggal 22 Juli kemarin, warga mendatangi rumah tersebut setelah muncul dugaan kasus pelecehan seksual terhadap seorang anak laki-laki yang masih duduk di bangku kelas 5 SD. Au. Korban merupakan seorang anak yatim piatu dan kejadian berawal saat korban dibawa oleh ibu gurunya ke rumah guru itu. Nah, di rumah gurunya itu korban mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari suami gurunya. Anak laki-laki dilecehkan oleh laki-laki dewasa. Kebayangkan traumanya warga Daria ya anak itu. Dan juga kabarnya nih gurunya ini ya tahu perbuatan bejat suaminya dan membiarkannya. Jadi mulai ketahuan saat ibu angkat korban merasa aneh, anaknya gak mau masuk sekolah sampai 2 minggu ya. Setelah diajak ngobrol dan juga lakukan pemeriksaan medis, ternyata ada indikasi terjadi tindakan asusila ya. Kasus ini masih dalam penanganan pihak kepolisian dan mengungkap fakta dan juga memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai dengan aturan. Kasus ini menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat agar semakin peduli terhadap perlindungan anak jika menemukan atau mengetahui dugaan kekerasan maupun pelecehan terhadap anak. Segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditangani dengan cepat dan juga tepat. Ya warga Daria ya. Aduh. Makin takut ini ya, padahal beliau ini adalah seorang guru warga Daria ya. Dan warga Daria, nah ini ada informasi yang sangat menegangkan juga nih warga Daria. Ternyata warga Daria tim Densus 88 polisi menangkap seorang pria berinisial AR di Kabupaten Ciamis atas dugaan tindak pidana teroris. Ketua RW setempat mengungkapkan bahwa pelaku

Bandung ini kini sudah semakin jelas dan juga dipastikan bakal segera dieksekusi. Kepastian ini terwujud setelah status pemilikan atau peralihan aset kawasan Skywalk ini resmi berpindah dari pemerintah Kota Bandung atau Pemkot Bandung ke pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Pemkot Jabar. Status peralihan aset teras Ciamplas yang dilaksanakan akan segera dibongkar itu terjadi karena jalan Ciamplas telah diubah statusnya menjadi jalan provinsi dan juga

terkait seperti Badan Pengawasan Keuangan dan juga Pembangunan atau BPKP, Badan Pemeriksaan Keuangan BPK dan juga serta Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Dan juga ada aksi begal warga Dalia di kawasan Sarijadi. Waduh, sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan dugaan aksi kejahatan jalanan begal di kawasan Sarijadi atau Pondok Hijau, Kota Bandung mendadak viral di media sosial. Dalam video yang beredar ini, terduga pelaku tampak berupaya melarikan diri saat dikejar oleh sejumlah warga setempat pada hari Kamis kemarin, 23 Juli 2026. Hingga berita ini diturunkan, status penangkapan terduga pelaku belum dapat diketahui. Namun, pihak kepolisian memastikan telah memberikan perhatian penuh terhadap insiden tersebut. Melalui tanggapan resminya di media sosial, Humas Polda Jawa Barat menyatakan bahwa Polrestabes Bandung tengah melakukan tindak lanjut serta penanganan di lapangan. Masyarakat yang melintasi kawasan Sarijadi dan juga sekitarnya, khususnya pada malam hari, dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Yang mau telepon boleh banget tuh warga Dalia di 73.000 287 311 10-nya ya. Boleh juga lewat WhatsApp-nya warga Dalia. Aduh, mana ini teh ya, sebentar. Pagi Mama Ika, apa kabar? Mama Ika cinta Asis dan AJP, selalu pantengin AJP ya buat warga Dalia semuanya. Tanggapnya mau rahasia cinta. Oh, rahasia cinta gak tuh warga Dalia ya? Nanti ditunggu kembali ya warga Dalia, ada langgam yang dari Mas Ion belum kegoyang sama AJP ya. Sampai jam 3 pagi, perung goyang.

lagi, Mangga Lengkar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten setiap

kita. Ayo Wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Creamy Latte. Kopi Latte. Gurih.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
7: Wasik di Begadang Dahlia, masih bareng AJP Nuka Septi Orok.

kita barusan ya dari Evita Malanya udah digoyang nih, spesial buat Mama Ika yang ada di kawasan Cinta Asih Senaja P ya. Hadir, waalaikumsalam Ibu Lia Katapang, kumaha sehat Bu Lia. Buat AJPW nu kasep torok beureum cenah hatur nuhun Bu Lia ya.

0: 100 lebih dengan 11 7 10.
1: Saatnya begadang lapar. Begadang, langgam langsung putar.
0: Begadang lapar, langgam langsung putar. Halo, begadang lapar. Yeah, Teli suara mana Teli? Ada? Ada. Oke, okay. Aturan datuk gedean saat itu kah Teli?

0: Dari Langgamno yang naon teh, Li? Kerinduan dari ini siapa? Rido.
1: Iya, boleh.
0: Rido Roma. Bacanya buat siapa teh, Li? Hatur nuhun. Ya, begadang lapar. Langgam langsung putar.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang langgam langsung putar.

0: 101,5 dari pemenang yang asik-asik sudah masuk ke tempat ketiga bagi Dalia, masih bareng AJP dan Kasep Torok Beruk. Kembali di goyang nih bagi Dalia dan Teanu ya, barusan langgamnya terlalu mencintaimu dari Revo dan di goyang ya. Spesial buat Teanu yang ada di Cikalong Hilir. Ada Teati yang pengen nelfon cerah AJP, mangga Teati. Di 73,283,11,7,10 nya Teati, sok angkat Teati. Kita mari kene senang yang nelfon ke JPT kangen. Sekarang udah hari Senin, selalu kamu ya aku kangenin. Halo, Begadang Dahlia.
1: Aduh, dong ah, goyang.
0: Goyang, apa kabar Teh Ati?
1: Baik, ajak gue apa kabar?
0: Sehat dong. Sehat. Alhamdulillah, iya. Teh Ati lagi apa?
1: Lalu bangun tidur.
0: Aduh, sama siapa bobonya?
1: Tidur dong.
0: Sendiri dong? Sendiri?
1: Iya.
0: Aduh, kenapa gak berdua sama Danu?
1: Gak mau.
0: Maunya sama siapa?
1: Sama siapa-siapa.
0: Oh gitu. Kita go-go dulu atuh Teh Ati ya.

0: apa?
1: Gadis Kalimantan.
0: Hah?
1: Gadis manis Kalimantan.
0: Hah?
1: Hah?
0: Oh, yang buat siapa?
1: Jatuh duluan, semoga sehat lalu. Lalu-lalu aja.
0: Terus?
1: Buat Teh Isan, Teh Nova, Nenek Kutli, Kang Ius, Mas Ion.
0: Iya.
1: Buat semuanya aja deh.
0: Jin.
1: Mungkin gak aja kok.
0: Nungkosek di orang baru. Atunun, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgangnya. Dahlia, kurang agak-agak-agak.

lagi. Mangga Legar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten setia.

Jakarta. Ayo wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte, kopi latte, gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kara batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli sakilat sepasang lengan si konseling disodorkan ke arah. Sepduh! Sepduh! Sekelat jelek! Konseling lucap kalupur syukur ngan jejek karena dada si jelek.
7: Kamu kenteras si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu 4 sore. Wungukur di

0: Siap-siap Wargi Dahlia, karena ada begadang lapar langgam langsung putar di session ketiga Wargi Dahlia ya. Di 73.287.311.710 begadang lapar langgam langsung putar.
1: Saatnya begadang lapar. Begadang langgam langsung putar.
0: Begadang lapar, langgam langsung putar Wargi Dahlia. Siapa yang beruntung di season ketiga ini Wargi Dahlia? Ya halo, begadang lapar.
2: Halo, begadang lapar, langgam langsung putar.
0: Sama siapa di mana ini?
2: Biasa we, iya masih Raja Ngakak aja.
0: Nah, Raja Zombie, dah bima apa naoge?
2: Nya Raja Zombie.
0: Nah, hajol jadi Raja, nonton itu
2: Raja Ngakak.
0: Cek saha eta teh ngakak.
2: Aja cok uing we eta.
0: Ah, dateng ngakak lamun cek anu penyiar teh ieu mah henteu.
2: Henteu.
0: Teu ngakak eta mah di kakak-kakak we meureunan.
2: Raja Zombie nya puguh da uing tanya juri dia.
0: Ya, banyak juri geu ieu nate ngaku juri geuweuh yeuh.
2: Ai Zombie teh kan eh cenah mah juri.
0: Nya. Ya, tapi kan ngarana maling oge teu nyebut manehna maling. Teu.
2: Jangan samakan dengan maling.
0: Jangan samakan dengan maling, kau maling. Lain ya. Ya, mane karunya nya eta maling hayam cenanya ngomong natenya. Nepi ka digebogan nepi ka maot kitu nepi ka decangcang
2: gusti nu
0: ngaranana
2: ieu mah hajeup nya maling naon anger we ieu mah da masa mah
0: heeh
2: maling naon we mah geus mah nikana sakalian ieu mah maling ieu mah nu diluhur
0: gusti eta nu 74 kilo emasnya batangan nepi ka teu dikukumaha mane hayang ngaduruk kitu mana.
2: Nggak
0: duruk. Ya,
2: Adi dia bayang karungan.
0: Ah, ini karungan hungkul mah. Terame, Danu.
2: Karungan, terus
0: istirahat dijagal. Jagal. Nah, ini karunya itu budaknanya. Bari iya tuh pengen bogati lu ditanggungan nanti istirahat Danu.
2: Bener, aduh.
0: Kumahanya.
2: Nah, air udah lalu luhur AJP istirahat mana, iya.
0: Di luhur di mana ya? Kenteng, luhur kenteng, luhur naon.
2: Lain.
0: Luhur naon. Lu jelas, tadinya tuh nyari oste.
2: Tikus-tikus.
0: Tikus-tikus. Oh, di luhur para, tikus-tikus. Iya.
2: Eta enak kapangi oge angger di penjara oge di penjara ngeunah.
0: Lain eta mah tuh dah tikus ini berdasi meureunan eta mah.
2: Eta tikus berdasi.
0: Iya. Eta teh lain balad si Danu gitu eta teh.
2: Lain eta mah balad AJP dah AJP sok indasi.
0: Saha? Nanya, ya.
2: Eta lamun enak wedding teh geuningan sok di ieu geus sok di dasi.
0: Saha?
2: Nanya.
0: Nanya.

0: Danu. Kenaon didinya.
1: Perkara kudang.
0: Ah, mau ngah.
1: Mau hangit.
0: Lain.
1: Nah, lain.
0: Mesti dia teh kaditu didinya mah ieu. Apalan yeuh.
1: Ka mana yeuh?

0: Itu nama tapi jauh.
1: Tapi dekat di hati, benar tuh.
0: Kemana atau dekat? Iya dong.
1: Sakit tuh nges lari-lari ke Kiara Artapak dirinya nya. Ada har, ada har mie weh aben dirinya nya nepi ka panas bujur mana ah.
0: Kemana tuh panas bujur?
1: Ya.
0: Pan aya dua anggrek eta di
1: Artapak. Iya, terus
0: Afgan.
1: Oh, terus kumat. Ayah segalanya, pokoknya mana rame nyawer tuh dirinya. Menang nyawer tuh.
0: Ente, dah bulan kolot.
1: Menang duit tuh. Menang hadiah tuh.
0: Meleh.
1: Ay, ini nyarakan. AJP mah menang sabara karung, dua karung.
0: Asli.
1: Asli, iya.
0: Nah, hati pangi.
1: Kan bayar 25 ribu tuh kita ya diskon 5 ribu. Tak, yang sedap nanti. Terus kudu menyelesaikan misi, ya, kayak karaoke, kayak main PS.
0: Hei, jadi kontak jodoh misi, ya.
1: Iya, nawar, ayo jadinya. Ah, muka ternyambung sah, digogo nges terame, terame, terame ternyambung si Danu Madi,
0: terame,
1: digogo.

0: Langgamnya pengen apa Danu?
1: Langgamna hoyong eta, JP hoyong duit.
0: Nah, untuk saha?
1: Nganggur nia.
0: Kumaha eta teh?
1: Duit, duit.
0: Gandeng, yo.
1: Kesini dong aku mau duit.
0: Tegenahkan dengan saha. Tengenangan kalahkan jari beteng dan orang jika nanti bisa kukurobokan ya lah. Eh jadi nyama lain jari beteng. Kanker.
1: Kantong kering.
0: Kantong kering bener jadi nyama.
1: Ya jadi ura ya.
0: Mas aneh ya. Gocin buat siapa gocin?
1: Gocin nama Kang Wajepe. Ya sehat selalu.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin.
1: Enak kan musim tiris AJP.
0: Jadinya mata aku udah boga selimut tetangga gara dia nyata ya. Ya supaya rada hanetnya. Cicing gak? Iya jadinya aku nyilenglem cicing di juara nyilenglem. Ya nih segala dibahem jadi namanya.
1: Nah ini segala dibahem dia dihakan.
0: Nah ini. Nges angges gocin cing salareat danunya.
1: Amin amin amin AJP.
0: Ayeuna kan mulai kerja danunya.
1: Dina teh menihasa hoream masih gawe pertama.
0: Iya ingatnya ulah kekebutan ya.
1: AJP.
0: Bensin abea kudu dieusian jadi nyate ya.
1: Atuh mamanya moal hade itu nama enak tiga.
0: Ya moal hirup merenan motor nage jadi nyate.
1: Bisa nama enak. Ya. Buru boga.
0: Ya, AJP mah udah termake motor, termake mobil lah ya nama. Baling-baling bambu ya. Gadang lapar.
1: Langsung puter.
2: Begadang lapar.
1: Begadang lapar.
2: Begadang. Langgam langsung puter.
3: Duit. Kemana, oi? Kesini dong ah. Ha ha ha.

duit cina warga dari ya aduh butuh duit 2026 teh nya cing balenghar cing lancar rezekina buat warga dari apalagi yang lasa, yang selalu pantengin aja penokasep torok berem ya buat semua karyawan karyawati SPBU seluruh Indonesia dan juga para pedagang-pedagang pasar-pasar semua pasar Andir, pasar Ciroyom, pasar Antapani, Muhammad Toha, terus juga apa nih Cimahi, Ranca Ekek, ya pasar kembar semuanya digoyang sama Jaya Pucung ya. Ada Mamar AJP hadir senanya digoyangnya juga buat wargi dari semua dan juga diri di Kiara Condong juga atuh nuhun ya. Jaya Pucung pamit undur, terima kasih. Insya Allah ketemu lagi besok di waktu dan juga jam yang sama ya. Panteng Radio Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prung Agu Goyang. Assalamualaikum.

Pergi Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

lebar lagi. Mangga lebar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegal.

0: Spaghetti Goreng.
1: Wow, Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Creamy Latte, kopi latte, gurih.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Goyang, goyang. Para hiangan di Dahlia.

tong kamamananya, saat tos acara goyang parayangan di Daria, bakal ayah tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah, hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung. Hari ini awal pekan hari Senin, hari yang ke-10 di bulan Safar 1447 Hijriah. Acara Obsesi Pagi setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu dan dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis kita akan bersama Ustaz Andi Abdurrahman yang saat ini juga di tengah beku dan dinginnya kota Bandung dan sekitarnya. Kita bersama dengan Denis sudah siap bersama Wargi Dahlia yang sudah siap bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015 di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Ustaz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tayyibat thayyib, semakin thayyib.
0: Beku semakin beku ya, Ustaz.
1: Beku semakin beku, nanti dicairkan dengan ajang harariding. Alhamdulillah, ayahanda, ibunda, wargi Dahlia, ikhwat fiddin, azakumullah. Kita berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, syukur-syukurnya kepada Allah ya, atas izin Allah. Allah membersamai kita, Allah memberikan kekuatan kepada kita, Allah memberikan anugerah kepada kita semua untuk sama-sama bersilaturahmi sekaligus bertalabul ilmi, tentunya di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM Bandung.
0: Alhamdulillah.
1: Doa terbaik dari kami tentunya di studio Dahlia di Burang-Urang 28 Bandung, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ayahanda, ibunda, wargi Dahlia dimanapun wargi berada, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kebahagiaan oleh Allah, dibersamai oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, sehingga hari ini yang berniat melaksanakan saum sunnah hari Senin sedang melaksanakan santap sahur, mudah-mudahan diberikan kenikmatan dalam makannya ya, insyaallah. Dan tentunya keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan kita soleh dan soleha, rizkinya pun melimpah ruah dan barokah, sehingga hidup kita bahagia fid dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk Wargi Dahlia yang sudah siap bergabung ini. Sudah kangen beberapa hari, 3 hari kita tidak bersama di OCO acara Obsesi Pagi Dahlia FM bersama Ustaz Andi yang sudah bergabung. Ini Kang Ayi atau Mang Ayi, Abah Ayi juga yang ada di kawasan Cigadung. Oh, dingin begini apalagi daerah atas di sana. Bangun jam segini sudah bangun. Biasa udah bangun-bang udah kira-kira qiyamulail atau juga santap sahur ya, untuk saum sunnah Seninnya untuk KKI. Lalu juga untuk siapa lagi? Ada Ajis di Pangandaran juga, terima kasih Kang Ahmad Abadi, Ibu Eti Wike, lalu Ibu Ati Batulawang, Ibu Kokom, terima kasih sudah bangun. Teh Haja Delis Nagrek 14 derajat Celcius di Kemudian siapa lagi? Ini Kang Ibu Siti Normalia, Ibu Lia di Karapitan juga dingin. Abi Haji Gunung Sembung juga kedinginan juga daerah Cigadung. Ibu Muti di Karapitan juga ya. Lalu siapa? Ibu Lia di Ibu Lia di Karapitan, Pak Haji Mumu sama Boja Iom di Majalaya Cigentur. Ibu Tati Impoy, terima kasih Kang Danu juga untuk Mama Ocha. Ibu Eha di Lembang, apalagi di sana musim harudang bang, karena ada tanggapan perahu. Ibu Tanti Empoy Patenggang, apalagi Bu Yuce Bubur Tahurai, Bu Ani Sukajadi, dan juga siapa lagi, banyak sekali masuk Ustaz. Nenek Ica juga, apalagi di sana nenek sudah sahur, nenek siap sekarang. Bu Kahyati di Banteng Kecil, Loma Lilis, Ibu 55, Teh Meri, dan juga Ibu Saadia, Teh Ane, Ibu Teh Aida di Gunung Halurongga, Bu Suryati, Mama Epa, dan juga Lukman. Terima kasih untuk wargi Dahlia yang siap bergabung pagi dini hari ini. Juga Ibu Haja Ida dan Pak Haji Nana yang ada di Purut. Dingin banget sekarang, kayaknya 9 derajat di sana.
1: Betul sekali, Masya Allah. Untuk Kang Lukman juga yang ada di situ Patenggang, situ Patenggang apa itu teh?
0: Kang di Cikadu,
1: Cikadunya,
0: Cikadu. Situ Petenggang ke sana lagi kan, Ibu Ida ke sana lagi, tapi yang naik ke atas kan kemarin kan.
1: Subhanallah.
0: Kita touring ke sana nanti ya. Dengan Teh Mira, dengan Kang Haji Cece.
1: Luar biasa. Kami juga ingin sampaikan silaturahim untuk ayahanda ibunda di warga Dahlia yang ada di dalam grup Hikmah Fajar dan Obsesi Pagi, untuk para alumni-alumni umroh, jamaah umroh Muharram 1, Muharram 2, Muharram 3, jamaah umroh Syakban, jamaah umroh Rabiul Akhir, juga ayahanda ibunda calon tamu Allah yang satu minggu lagi warga Dahlia ya, berangkat melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan Allah memberkahi, merahmati, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita insyaallah.
0: Amin.
1: Untuk para pimpinan dan jamaah majelis-majelis taklim, ada majelis taklim Fathul Mubin, Fathul Khair, At-Tawabin, Nurul Ikhlas, Al-Hikmah ya. Kemudian yang ada di Nangasuni majelis taklim Al-Mubarakah, Ar-Rahmah, kemudian di Nurul Huda majelis taklim Nurul Huda, majelis taklim Al-Huda yang ada di daerah Antapani, Teh Jawarinda beserta jajarannya, juga untuk Ibu Hajah Imas Juwariah yang ada di Balai Endah dengan para jamaahnya, juga semua wargi Dahlia dimanapun wargi berada, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan rahmat keberkahan dari Allah. Juga kami ingin sampaikan doa sekaligus turut berbela sungkawa ayahanda ibunda ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Salah satu jamaah Hikmah Fajar dan Obsesi Pagi yaitu Teh Cici yang badannya gede,
0: yang gendut, di Cicahem.
1: Yang di Cicahem. Ya betul.
0: Betul Cicahem ya.
1: Betul. Telah wafat wargi Dahlia meninggal dunia hari kemarin ya.
0: Kemarin beberapa pengajian enggak sempat ketemu dengan beliau.
1: Betul, ya. Karena lagi sakit wargi Dahlia. Kami juga dapat informasi dari salah seorang wargi bahwa beliau telah meninggal dunia. Kita doakan saja mudah-mudahan Teh Cici rahimahullahu taala diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diberikan nikmat kubur, dijauhkan dari azab kubur dan ditetapkan sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Alhamdulillah kita siap mulai wargi Dahlia ini. Abi Gunung Sembung juga sudah WhatsApp. Terima kasih juga untuk Ibu Hajah Neng Serjadi dan Ibu Hajah Oneng ya. Lagi kedinginan juga meluncur ke pasar sama Ayu ya. Dan juga untuk Mama Hajah Nur Adil.
1: Betul.
0: Pak Haji Salim, Pak Salim juga mudah-mudahan semua sehat ya.
1: Amin.
0: Di lapang tembak pagi hari ini.
1: Luar
0: hari
1: biasa.
0: Ini kita akan berbicara tentang penduduk dunia nih Ustaz. Makin kedinginan kepanasan ya, panas dingin. Kayak ke warteg mau teh panas sama teh dingin.
1: Aja ngajak tuang siapa ya.
0: Ayo atuh besok kita berdua.
1: Insyaallah ayahanda ibunda, ini materi sangat penting sekali wargi, berkaitan dengan keadaan penduduk surga saat di dunia. Jadi kalau kita ingin lihat penduduk
0: pisurgaeun.
1: Nah, ciri-cirina ayah di alam dunia ini tertera di dalam Al-Quran. Ini sangat penting, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam.
0: Kumaha pina rakaun.
1: Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah.
0: Ada rudat ayah ini tuh nirakaun. Penduduk surga tuh adem, enak. Tidak membuat kita toksik. Dan auranya tuh luar biasa. Ya luar surga biasa. Lagi tuh dingin. Bersama Ustaz Andi Abdurrahman, wargi Dahlia bisa kita diskusikan nanti di acara Obsesi Pagi. Keadaan penduduk surga yang lagi ada di dunia saat ini wargi Dahlia, di Obsesi Pagi sama Ustaz Andi Abdurrahman.

Terima kasih Bang Haji Abul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadiyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Ikhwatu fiddin azzakumullah ayahanda ibunda rahimani Allah wa iyyakum. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah azza wa jal pada pagi hari ini menjelang waktu subuh. Allah azza wa jal masih tetap memberikan kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan bersemangat untuk bertolabul ilmi. Ini jalan kemudahan yang Allah hamparkan untuk kita untuk meraih surga Allah. Ini adalah majelis yang insyaallah mendapatkan ridha dari Allah azza wa jal. Karena majelis yang diridhai oleh Allah adalah majelis-majelis yang di dalamnya selalu mengingatkan hamba-hambanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Bertolabul ilmi merupakan salah satu syarat keutamaan bagi orang-orang beriman untuk mendapatkan anugerah kemudahan mendapatkan jalan ke surga. Man sahala ila tariqal ilmi sahalallahu ila tariqal jannah. Ini adalah janji dari Nabi alaihi salatu wasalam. Barang siapa yang bersemangat berjalan untuk berada di atas kalimat-kalimat Allah, berada dalam kesemangatan untuk mencari ilmu, sahalallahu ila tariqal jannah, maka Allah akan mudahkan untuknya mendapatkan jalan ke surga. Lalu bagaimana keadaan penduduk sorga saat di alam dunia ini? Inilah ikhwatu fiddin materi yang akan kita sampaikan tentang keadaan penduduk sorga saat di alam dunia saat ini. Ikhwatu fillah a'azzakumullah, syarat untuk masuk ke dalam sorga, fokus, syarat seseorang agar masuk ke dalam surga adalah beriman serta beramal saleh. Ini syarat utama. Jadi ayahanna ibunna ikhwatu fiddin, syarat untuk masuk ke dalam surga adalah beriman serta beramal saleh. Wargi bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy-syamil 'alaihi minasy-syaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus-shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan sampaikanlah, kata Allah, kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus salihati, dan yang mengasarkan mewujudkan keimanannya dengan berbuat amal kebajikan, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, untuk mereka aku sediakan, kata Allah, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini syarat utama untuk masuk ke dalam surga adalah iman dan beramal saleh. Gambaran surga, ikhwatu fillah,
gambaran surga penuh dengan kenikmatan yang di dalamnya tidak ada rasa bosan. Gambaran surga penuh dengan kenikmatan yang di dalamnya tidak ada rasa bosan. Kenapa tidak ada rasa bosan? Karena setiap waktu kenikmatan yang ada di surga akan terus berubah menjadi kenikmatan yang baru. Ini yang tidak menjadi bosan. Karena kenikmatan yang baru tidak akan membuat kita bosan. Setiap saat, setiap detik, kenikmatan di surga terus berubah-ubah. Hal ini sesuai dengan janji Allah dalam hadis Qudsi. A'jatul ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatara fi qalbil bashar. Aku siapkan, kata Allah, bagi hamba-hambaku yang saleh sebuah tempat yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdetik, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terdetik dalam hati sanubari manusia, belum terlintas dalam bayangan kita bagaimana kenikmatan di sana, kenikmatan surga. Sementara di dalam surga penuh dengan kenikmatan, dan kenikmatannya itu setiap hari, setiap detik akan berubah menjadi sebuah kenikmatan yang baru. Maka disitulah tidak ada nilai bosan bagi orang-orang yang berada di dalam surga Allah. Ini luar biasa ini. Ini luar biasa ya Hanna ibn Khatufidin. Surga Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebagai syarat mutlak untuk mendapatkan dan meraih surga. Di mana gambaran surga penuh dengan kenikmatan, dan kenikmatan yang kita rasakan nanti di surganya Allah tidak akan pernah merasa bosan. Karena setiap detik kenikmatan di dalam surga akan terus berubah. Mala aynun ra'at wala udhunun samiat wala khatara fi qalbil bashar. Nah, lalu bagaimana keadaan penduduk surga di sana? Tentunya penuh dengan kenikmatan. Tetapi ada yang sangat penting bagi kita ya Handa Ibunda, ikhwatu fillah azakumullah, ada calon penduduk surga yang ada di alam dunia ini yang dapat kita kenali ciri-cirinya. Awas. Keadaan penduduk surga saat di alam dunia ini dapat kita lihat ciri-cirinya. Ini bukan kata ulama, ini langsung kata Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah menggambarkan ciri atau keadaan penduduk surga yang ada di alam dunia ini. Bagaimana keadaannya, bagaimana kondisi penduduk surga yang ada di dunia? Kita lihat ayahanda ibunda buka dalam surat Al-Quran. Ya, Al-Quran surat ke-83. Surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin. Ayat 29 sampai 33. Ya, ayat 29 sampai 33. Kita bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa idza innal ladziina ajramu kaanu minal ladziina aamanu yadhhakuun. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu mentertawakan orang-orang beriman. Dan apabila mereka, orang-orang beriman, melintas di hadapan mereka, maka mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila mereka kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria, seraya mereka mengatakan, sesungguhnya orang-orang beriman adalah benar-benar di dalam kesesatan.
wa ma ursilu alaihim hafidin, padahal merekalah yang diutus, yang tidak diutus sebagai penjaga orang-orang yang beriman. Ikhtu fillah azzakumullah, dari ayat ke-29 sampai ke-33 Allah subhanahu wa ta'ala memberikan informasi kepada kita bahwa keadaan ahli surga yang berada di bumi sudah menjadi sunatullah. Awas, fokus nih. Syarat orang yang akan masuk surga, iman dulu dan amal soleh. Ya, syarat masuk ke dalam surga, mendapatkan surga, iman dan amal soleh. Nah, ketika dia beriman dan beramal soleh, beristiqomah di dalam ketaatan kepada Allah, berjuang di jalan Allah, ingat ayahanda ibunda, ada ciri tertentu yang Allah tampakkan di alam dunia. Ahli surga keadaannya sangat-sangat prihatin di alam dunia ini. Secara sunatullah, calon penduduk surga ketika di dunia, keadaannya selalu dicaci, dimaki, dihinakan, difitnah, ditertawakan, dikecam, bahkan diusir dari kampung halamannya. Itu sunnatullah. Itu sunnatullah ya hanna ibuna ikhwat fidina azakumullah. Dia beriman, dia beramal saleh, istiqomah di jalan Allah, berjuang bersama-sama dengan Allah. Kehidupannya sudah dijamin oleh Allah akan berada di akhirat nanti dalam penuh kenikmatan di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi keadaan ketika mereka di alam dunia dicaci, dimaki, dihina, ditertawakan. Ada lontaran disampaikan kepada ahli-ahli surga, kamu akan ditertawakan oleh orang lain, kamu akan ditertawakan oleh saudaramu, kamu akan ditertawakan oleh orang banyak. Itu sunatullah. Dan itu mungkin dirasakan oleh sebagian ayahanda ibunda warginahnya. Pernah ada orang yang mentertawakan kita, mencaci maki kita, menghina kita, mengecam kita, bahkan kita diusir dari kampung halaman kita. Bahkan ada yang lebih nyeri dari wargi dahlia. Apa? Dibilang apa? Dibilang wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhallun. Dianggap ajaran kita yang disampaikan sebagai ajaran yang sesat. Ada? Disampaikan ini ajaran sesat, ajaran subhat, ajaran zalim. Masya Allah. Ini sunnatullah ayahanda ikhwatu fiddin azakumullah. Ini sudah menjadi ketetapan Allah azza wa ala. Itulah keadaan orang-orang ahli surga yang ada di alam dunia ini. Kita dihina, kita dicaci, kita dimaki, kita terpisah dari keluarga, bahkan kita dianggap sebagai apa? Penyebar subhat. Kita dianggap sebagai apa? Sebagai orang yang menyampaikan ajaran-ajaran sesat. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Nyeri hatete wargi dahlia. Betul tidak? Nggak akan, tidak ada orang yang merasa tidak sakit bila dikatakan kita orang sesat. Pasti kita sakit hati ketika dikatakan kita sebagai orang yang zalim. Dicaci, dimaki, dihina, disengserikan wargi dahlia. Sakit hati ini. Tapi memang itulah calon penduduk surga yang berada di alam dunia ini. Ini sudah ketetapan Allah. Gak bisa kita keluar, gak bisa kita lari, gak bisa kita menghindar. Gak bisa.
Kenapa? Kalau kita ingin menjadi bagian dari umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sejati, maka kita minimal bisa merasakan kepedihan, kesedihan, kegelisahan, rasa malu, difitnah, dicaci, dimaki yang pernah dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak sehebat dengan yang dirasakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Rasakan heula wargi dahlia. Kita harus merasakan dulu ditertawakan, dihina, dicaci, bahkan dicap sebagai ini ajaran sesat. Bahkan ketika kita melewat orang-orang bodoh, ya, disampaikan di dalam Al-Qur'an wargi dahlia ikhwatu fiddin azzakumullah, wa idza marru bihim yataghamazun, dan apabila mereka orang-orang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya dengan penuh isyarat. Isyarat. Kita jangan sakit hati. Pernah hari ini kami obrolkan dengan Teh Bentang, obrolkan dengan keluarga. Asalnya masih kita sakit hati. Asalnya kita teh mungkin ayahanda ibunda pernah ditertawakan ketika menjalankan syariat agama, dicaci, dimaki ketika kita akan hijrah dari dunia gelap menuju dunia yang penuh dengan cahaya hidayah dari Allah, gitu kan? Kita dicaci, dimaki, dihinakan, sakit hati kita. Tapi ketika mendengar ayat ini, tersenyumlah kita. Masya Allah, alhamdulillah. Dan memang sunatullah seperti ini. Maka bersyukur harusnya. Kita dicaci, kita dimaki, dihinakan, diusir, bahkan dibilang sesat, kita bersyukur. Alhamdulillah ya Rabbal Alamin. Kuatkanlah. Hal ini yang pernah dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Bagaimana dakwah beliau ditolak mentah-mentah oleh siapa? Oleh keluarganya. Bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Syufyan dan abu-abu yang lain yang menolak ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka mengatakan Muhammad sudah gila, Muhammad mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Subhanallah. Itu dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita seperti ini? Demi Allah ayahanda ibunda, selama kita menjalankan, awas, menjalankan perintah Allah, berdiri di atas Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, pasti kita akan dicaci, dibaki, dihina, ditertawakan, diusir. Kita katakan yang hak itu adalah hak, yang batil itu batil. Ini haram, ini halal, ini bid'ah, ini subhat. Kita katakan dengan sebenar-benarnya, ulah ditutup-tutup, ulah didinding kelir sindang siloka. Kita sampaikan ini haram, ini halal. Jangan dicampur adukan antara adat dengan agama. Nggak bisa dicampur adukan antara kebiasaan dengan apa? Dengan ajaran agama. Nggak akan ada warga. Walaupun di dalamnya penuh dengan ajaran-ajaran ini, kalau nggak ada contoh dari Nabi, sesat, dolalah, finar, selesai. Dan itu orang yang mengatakan berdiri di atas sunnah akan dicaci, dimaki. Bahkan ini ajaran sesat. Bahkan mungkin dikatakan ini ajaran Wahabi. La haula wala quwata illa billah. Ini adalah ajaran anu, subhanallah. Kenapa? Karena ngebenturkan kebiasaan dalam suatu masyarakat. Gak boleh kita. Gak boleh mengatakan yang hak itu batil, yang batil itu hak. Gak bisa. Hak itu adalah hak, batil adalah batil. Dan siap-siap dengan apa? Dengan kondisi seperti ini. Dicaci, dimaki, dihinakan, ditertawakan, bahkan diusir. Dibilang ajaran sesat, bersyukur, alhamdulillah. Itulah wargi dahlia, ciri orang-orang ahli surga
calon penduduk surga yang berada di alam dunia ini. Ketika kita belajar ilmu agama dan kita mengetahui, oh ternyata ini ya ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya. Oh begini tata cara wudu teh ya. Oh salat teh begini. Oh baca doa teh seperti ini. Oh ibadah yang benar seperti ini. Walaupun mungkin ngegedruk dengan kebiasaan, subhanallah berat untuk meninggalkan. Tinggalkan semua itu. Demi Allah ayahanna ibunda, ikhtu fillah azakumullah, di akhir zaman nanti orang yang menjalankan syariat Islam sesuai Quran Sunnah sedikit, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang sedikit ini ya, karena kita berpegang teguh di atas Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita akan ditertawakan, disengsarikan, ya budak, iya ajaran kia, iya mah Wahabi, iya mah iya, la haula wala quwata illa billah. Ngapa apa? Biarkan saja. Enggak usah dilawan. Karena Allah sendiri akan melawannya. Enggak usah ya handa ibunda. Enggak usah. Kita justru bersyukur, semakin dicaci, semakin dimaki, semakin difitnah, semakin diusir, semakin ditertawakan, itu menunjukkan bahwa semakin jelas dan nyata bahwa insya Allah kita termasuk ke dalam ahli-ahli surga. Semakin sakit hati kita, maka semakin kuat akar kita dan menunjukkan seolah-olah

kita diadakan seperti ini, selama kita berdiri di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan merasakan ujian, cobaan yang berat sebagaimana yang dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sunnatullah. Walaupun kita tidak seberat apa yang dialami oleh Rasulullah dengan para sahabat, tapi minimalnya kita merasakan, oh seperti ini sakitnya tehnya, seperti hal yang dirasakan oleh Nabi. Nabi terusir dari kota Mekah, bahkan diburu, ingin dibunuh, ya kan? Sampai mengadakan sayembara, siapa yang berani membunuh Muhammad, 100 ekor unta merah diberikan oleh Abu Jahal. Coba, dikatakan Muhammad ini adalah orang yang membawa ajaran sesat, yang mengobrak-abrik ajaran nenek moyang. Bukankah begitu mereka menuduh kepada Nabi Muhammad SAW? Dan apabila ada yang menuduh kepada ayahanda ibunda ajaran sesat, padahal kita berdiri di atas Quran dan Sunnah, kita dikatakan orang yang jauh dari apa? Dari kebiasaan orang tua dulu, merusak-rusak kebiasaan adat orang tua dulu, nggak apa-apa. Karena Nabi pun dituduh demikian oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Gak apa-apa. Kita bersyukur, alhamdulillah. Kita ikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu penduduk surga. Itu ahli surga yang ada di dunia. Tenang hidupnya, gak usah. Orang mau ngetawain kita, mau mengusir kita, gak akan berpengaruh. Lihat. Di dalam surat Fusilat ayat 30. Ini janji Allah Azza wa Jalla.

Surat cinta dari Allah Azza wa Jal, bahkan didukung oleh para malaikat. Istiqomah engkau mengatakan aman tu billah, iman kepada Allah. Hei, kata malaikat, orang-orang yang istiqomah gak usah bersedih hati, gak usah takut, gak usah risau. Aku di belakangmu. Para tentara-tentara malaikat berada di belakang kita, memohon kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada kita, dijauhkan dari ketakutan, dijauhkan dari kesedihan. Kalau jauh dari takut, muncul berani. Jauh dari sedih, muncul bahagia. Kebahagiaan yang sudah Allah siapkan bagi siapa? Bagi mereka yang istiqomah dalam menjalankan Quran dan Sunnah, berada di atas Quran dan Sunnah. Itulah balasan Allah bagi penduduk sorga yang ada di dunia ini, di mana keadaannya penuh dengan ketidaknyamanan dan ketidakenakan. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.

0: itu tadi
1: sudah lihat tentang keadaan penduduk surga yang ada di dunia, sudah kelihatan dan sudah merasakan apa yang bakal terjadi dan kejadian-kejadian yang menjadi ciri khasnya. Ya, Ustaz.
2: Insyaallah.
1: Harus jeda untuk sholat subuh pagi hari ini.
2: Insyaallah nanti setelah sholat subuh ya Anda Ibunda kita lanjutkan kembali acara obsesi ya. Tetaplah di obsesi pagi Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Wahai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh

Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Van Houten, Setia Band, Republik, dan serta Ayu Wargi. Daftar sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Creamy Latte, kopi latte gurih.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
7: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
6: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 5 pagi. Wargi Dahlia masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.

0: Bismillah. Alhamdulillah, inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung bersama Ustadz Andi Abdul Rahman setiap Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis bersama kita Wargi Dahlia, tentu di 101,5 Dahlia FM Bandung, live dari frekuensi 101,5 Dahlia, dan juga live di Facebook Radio Dahlia. Juga Wargi Dahlia bisa ikuti TikTok Dahlia FM juga sudah dipersiapkan oleh tim dari redaksi acara Obsesi pagi hari ini. Ustadz, alhamdulillah dinginnya makin terasa, makin nanti dia jam 6 ke sana, jam 7 naik ke berapa derajat kalau lihat dari BMKG informasi itu. Tapi berkah sekali ya, biasa panas kepanasan, dingin kedinginan. Kapan bersyukurnya? Alhamdulillah. Kayak di Ibu Ida di kawasan Purut Ranca Bali di Pengkolan Seribu.
1: Seribu, Masya Allah. Dinginnya luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Baik, Bang Haji Apul, Ayahanda, Ibunda, Ikhwatu Fillah, Azzakumullah. Setelah kita melaksanakan salat subuh, tentunya kita berharap kepada Allah semoga zikir dan doa kita dicatat oleh Allah menjadi amalan soleh, amalan jariah, dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fillah, azzakumullah, mohon doa dari Ayahanda, Ibunda, Wargi Dahlia. Insyaallah kita dengan para jamaah Wargi Dahlia akan melaksanakan ibadah umrah nanti di tanggal keberangkatan kita di tanggal 4 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 12 Agustus ya. Kami mohon doa dari Ayahanda, Ibunda, semoga rombongan kami di Obsesi Pagi Hikmah Fajar Dahlia FM yang akan melaksanakan ibadah umroh dapat berjalan dengan lancar, ada di dalam kesehatan, perlindungan, kesemangatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rangkaian ibadah umroh para jamaah kita diterima oleh Allah menjadi bagian amal soleh yang insyaallah akan mendapatkan jamuan istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan insyaallah setelah kita melaksanakan ibadah umroh, kita juga akan membuka peluang pendaftaran lagi ya Wargi Dahlia, insyaallah dengan promo, harga promo lagi Wargi Dahlia insyaallah ya. Persiapkan Wargi Dahlia yang ingin melaksanakan ibadah umroh bersama kami, setelah kita kepulangan kita insyaallah di umroh bulan Agustus, kita akan membuka lagi pendaftaran bagi Wargi Dahlia, Ayahanda, Ibunda yang ingin bersama-sama dengan kami melaksanakan ibadah umroh ke Baitullah dan berziarah kepada makam Nabi alaihi salat wassalam. Dengan doa Allahumma hajjan mabrura wa sya'yan maskura wa danban maghfura wa amalan salihan makbulan wa tijaratan lan tabur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. InsyaAllah nanti kita berkumpul di Radio Dahlia FM pada pukul 10 malam Wargi Dahlia ya, di hari Senin malam Selasa Wargi ya. Kami tunggu semua jamaah Ayahanda, Ibunda, Wargi Dahlia untuk berkumpul di halaman parkiran Radio Dahlia FM. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan perlindungan serta dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian juga kami mohon doa restu dari Ayahanda, Ibunda, Ikhwatu Fillah, Wargi Dahlia untuk putra-putri kami yang kami bina, yang kami asuh di Panti Asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan mereka menjadi putra-putri yang soleh dan soleha, dan ini investasi kebaikan bagi kita semua Ayahanda, Ibunda. Semoga kita diberikan kekuatan untuk memberikan kebahagiaan, kasih sayang dan perhatian kepada mereka, dan insyaallah perhatian kasih sayang kita akan dicatat oleh Allah menjadi amalan jariah yang tentunya akan mendapatkan pahala dari Allah serta akan dirindukan oleh Rasulullah, bertetangga dengan Rasulullah kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Juga kami ingin ingatkan bagi Wargi Dahlia yang ingin menyimak kajian-kajian kita yang kami tuangkan ya di dalam video di TikTok Wargi Dahlia. Wargi dapat mengunjungi TikTok Ustadz Andi Abdul Rahman. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita berikan dan kegiatan yang kami lakukan insya Allah akan mendatangkan kemanfaatan sekaligus menjadi wasilah bagi kita untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunjungi TikTok Ustadz Andi Abdurrahman insya Allah.
0: Baik, Wargi Dahlia yang pagi hari ini siap bergabung di 0811-222-1015. Pertanyaan Wargi Dahlia silakan disampaikan tentang keadaan penduduk surga yang ada di dunia. Terima kasih yang sudah bergabung, ada Teh Entes, juga Ibu Tati Empoy, Bu Syadiah, Rini Batu Jajar, kemudian Ibu Iswari, lalu ada Mama Epa, Ibu Nani Soreang, Ibu Dani, lalu juga ada Ibu Puspa, Nining, Teh Nining Rajut, Mama Ika, Nenek Indah, Cita Lahap, Kakek Agus Sudrajat, Ibu Lilis Nur Laila, kemudian Ibu Ai, betul ya, Ibu Kokom, alhamdulillah, Bojak Entin di Kebun Gedang, Ibu Heni yang ada di Palasari, Mama Lutfi, Ibu Ice di Batu Jajar, kemudian Wak Uci, Ibu Isnisa. Dan kita langsung ke pertanyaan, kayaknya Ustadz harus gerak cepat kita pagi hari ini, karena kita tadi berakhir untuk melaksanakan sholat subuh menjelang jam berapa tadi? Jadi kita agak karena azan subuhnya juga sudah jam 4:43.
1: 4:43
0: betul. Baik.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Sudah kita langsung ke pertanyaan untuk yang ada di TikTok Nur Hayati dan Bunda Atur juga. Terima kasih. Rosmida, dan ini pertanyaan dari Ibu Tati Empoy.
1: Iya.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mau bertanya nih Ustaz.
1: Toyib semakin toyib.
0: Nah, tentang bagaimana kalau kita selalu berdoa nih Ustaz, tapi doa-doa kita belum terkabulkan. Kita berkata, oh berarti dosa-dosa kita lebih banyak. Bagaimana tidak berdosa? Hatur nuhun, salam ke muslimah Al-Wafah yang selalu setia manco tahu siapa Ustadz, sarang turut berduka cita atas meninggalnya sahabat kita yang selalu aktif di Hikmah Fajar Dahlia pengajian Ibu Cici, semoga dipeparin tempat surga Allah, amin ya rabbal alamin.
1: Baik, untuk Bunda Tati Empoy di situ Patenggang, ikhwatu fiddin azakumullah jazakillahu khair, mudah-mudahan Ibu Tati dan keluarga sehat walafiat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi Dahlia, beliau bertanya tentang bagaimana kalau kita senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jal tapi belum terkabul doa tersebut. Kemudian kita teringat akan dosa dan kesalahan kita. Boleh jadi mungkin saking banyaknya dosa dan kesalahan, ya, doa itu belum terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatu fillah azakumullah, dalam berdoa yang pertama kita harus bersungguh-sungguh yakin doa itu akan dikabulkan oleh Allah, karena sesuai dengan janji Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah, mintalah kalian kepadaku, pasti akan aku kabulkan permintaanmu. Yakini dulu itu warigidah ya. Kemudian yang kedua, ketika kita berdoa kepada Allah itu adalah perintah dari Allah. Ya, itu perintah dari Allah. Ketika salah satu ibadah atau salah satu perintah ibadah kemudian kita dilaksanakan, maka sudah serta-merta kita akan mendapatkan nilai pahala. Jadi warga Dahlia, ketika kita berdoa memang ternyata doa itu belum dikabulkan oleh Allah, sesungguhnya kita sudah mendapatkan nilai plus di sana. Apa? Pahala dari doa-doa kita. Semakin banyak kita berdoa kepada Allah, maka kontan dari Allah balasannya adalah pahala, ya. Pahala akan terus diberikan oleh Allah kepada kita yang senantiasa terus berdoa memohon sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla, terlepas belum atau tidak dikabulkannya doa itu. Karena dalam ungkapan para ulama-ulama wargi Dahlia, bahwa saat kita berdoa itu ada beberapa kemungkinan dari doa kita. Satu, dikabulkan sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, Allah akan simpan doa itu dan dibalas kelak di hari kiamat. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi, ketika seseorang menghadap Allah, dihadapkan kepada hamba Allah itu ada pahala yang bergunung-gunung. Nah, kemudian si orang itu mengatakan, ya Rabbal Alamin, ini pahala apa sampai bergunung-gunung seperti ini, gitu kan? Maka Allah mengatakan, ini adalah doa-doamu yang kau panjatkan selama di dunia, dan aku tangguhkan doamu akan dibalas olehku pada hari ini. Maka sesungguhnya orang beriman mengatakan, andai kata aku tahu balasan dari doa-doaku, kami mohon kepadamu ya Rabbal Alamin, agar doaku di alam dunia kau tangguhkan biar dibalas di hari ini, yaitu di hari kiamat. Maka jangan berputus asa saat berdoa kepada Allah. Dikabulkan ataupun tidak, sesungguhnya Allah maha melihat dan maha mendengar. Allah balas pahala, dan minimalnya Allah Azza wa Jal akan mempersiapkan pahala yang berlipat ganda. Yang ketiga, Allah akan ganti dengan hal yang serupa dan yang lebih baik menurut Allah Azza wa Jal. Termasuk apa yang terlintas dalam pikiran kita, boleh jadi Allah akan menggugurkan dulu dosa dan kesalahan kita sebelum dikabulkan doa kita. Itu sebuah berprasangka baik kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah mampu menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Jadi tidak ada kata rugi dalam berdoa. Allah akan kabulkan sesuai dengan keinginan kita, Allah atau Allah gugurkan dosa dan kesalahan kita, atau Allah simpan, ya, simpan doa-doa kita, dibalasnya itu kelak di hari kiamat. Dan yang keempat, boleh jadi dengan doa itu Allah menghindarkan kita dari berbagai macam bara bahaya dan malapetaka. Maka disinilah sebuah konsep berdoa tidak pernah merasa rugi. Orang yang terus berdoa kepada Allah, semakin banyak berdoa kepada Allah, semakin membuka peluang, pahala yang diberikan semakin banyak, dan Allah akan menyelamatkan dari hal-hal mara bahaya yang akan membahayakan diri kita. Gitu Bunda Tati ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Ya syukur Ustaz, terima kasih. Untuk yang sudah bergabung juga pagi hari ini, ada pertanyaan dari, bentar, kita lihat, oh iya, Pak Gatot. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Obsesi pagi, tayyib,
1: tayyib, tayyib, semakin tayyib.
0: Badai-badai narus nih Ustaz, tentang punten badai narus, upami orang tua nyarios ke putrana, upami maut ulah ditahlilan, soalnya anjena anti tahlil. Pas begitu maut ku para putrana ditahlilan, nah doana nyampe ke mayit sareng bakal ketampi teku Allah Subhanahu wa taala. Amin
1: ya. Baik. Untuk Pak Gatot ya, jazakallahu khair, mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi dahliya, ini permasalahan harus kita uraikan terlebih dahulu. Orang tua kita masih hidup atau orang tua kita telah meninggal dunia, kewajiban dari ahli-ahlinya, yaitu anak keturunannya, adalah mendoakannya. Ketika orang tua masih hidup maupun orang tua telah meninggal dunia, kewajiban anak adalah waladun solihun yad'ulahu, menjadi anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, baik yang meninggal dunia ataupun masih berada di alam dunia ini, dalam artian masih hidup. Jadi ciri anak-anak yang soleh itu yang senantiasa mendoakan orang tua. Pertanyaan wargi dahliya, kita sebagai orang tua nih, berapa kali kita mendoakan anak kita? Berapa kali anak mendoakan kita? Gitu kan? Nabi Ibrahim alaihi salam saja dalam sehari semalam mendoakan anaknya dengan doa Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk menjadikan anak yang soleh dan soleha sebanyak 63 kali sehari semalam. Sampai-sampai keturunan Nabi Ibrahim itu ada yang menjadi para nabi, para rasul, bahkan ada yang menjadi nabi rasul, ya raja. Saking hebatnya doa orang tua kepada anak, 63 kali dalam sehari semalam. Pertanyaannya, berapa kali kita selaku orang tua mendoakan anak-anak? Semakin banyak kita mendoakan kepada anak, maka akan kembali lagi doa itu kepada kita. Anak-anak kita akan mendoakan lagi kepada kita. Contohnya Nabi Muhammad SAW, keturunan dari siapa? Nabi Ibrahim AS, yaitu dari siapa? Dari Nabi Ismail. Maka Nabi Ibrahim disebut-sebut oleh Nabi Muhammad dalam sholatnya yang dikenal dengan sholawat Ibrahimiyah sampai dengan kita. Artinya itu menunjukkan bahwa doa anak kepada orang tua luar biasa, ayahanda ibunda. Cuma, awas, cuma doa yang bagaimana yang akan nyampe kepada orang tua? Tentunya doa-doa yang telah disyariatkan oleh Quran dan dicontohkan langsung oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau mohon maaf, masalah tahlilan yang ada di dalamnya adalah doa-doa, tidak menjadi masalah, silahkan saja. Tetapi tidak ada aturan waktu, ada 3 harinya, ada 7 harinya, ada 40 hari, gak ada itu. Kita buang saja 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Karena itu adalah kebiasaan dari siapa? Bukan dari ajaran kita. Nabi SAW berdoa untuk mendoakan orang tua itu tidak terukur, tidak terkungkung dengan waktu dan tempat. kapan saja, mau hari ketiga, mau hari keempat, mau kelima, mau setahun, dua tahun, seribu tahun, kita tetap berdoakan orang tua kita. Jangan terpatok kepada masalah yang namanya adat kebudayaan, yang namanya tahlilan ini, ayahanda ibunda. Kalau orang tua kita mengatakan nanti kalau orang tua saya, kalau saya meninggal jangan ditahlilkan, itu sesuai dengan syariat, jangan kita lakukan. Tapi kalau misalkan dilakukan karena kebudayaan, ya, karena kebudayaan, lalu disponsori oleh anak keturunan untuk mendoakan orang tuanya, yang akan nyampe adalah doa dari anak itu sendiri. Kalau yang lain hanya pendorong, hanya istilahnya mengadedel doa saja. Tapi yang menjadi pokok utama doa yang akan nyampe kepada orang tua yang telah meninggal dunia adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam dari Abu Hurairah, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ketika anak cucu Adam meninggal dunia terputus seluruh amal kebaikannya illa min talatin, kecuali tiga. Pertama, sedekatun jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun solihun yad'ulahu, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua kita. Begitu Pak Gatot ya, wallahu ta'ala.
0: Masyaallah, Pak Gatot, terima kasih pertanyaannya. Dan kita langsung ke pertanyaan berikut lagi, wargi Dahlia. Silakan di 0811-222-1015. Terima kasih untuk Mama Hajah Nur Adil, juga ada WA nih, beliau selalu setia. Alhamdulillah. Juga dan keluarga di Lapang Tembak, terutama juga untuk Pak Salim ya. Nah, sekarang pertanyaan dari Bu RT. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Toyib semakin.
1: Semakin toyib.
0: Pertarosan tersawios Pak Ustaz, pami mencari ilmu berkiblat hanya kepada guru. Taunya maksat nanaon mumpami seueur pendapat sanaos sami pamaksadanana. Masih bingung gitu Pak Ustadz. Hatur nuhun. Jazakillah khair. Dari Ibu Bude RT.
1: Baik. Untuk Bude ya, Bude RT 02 di Karapitan, jazakillah khair. Mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mencari ilmu kepada salah seorang guru, ya, apakah ini baik atau bagaimana Ustaz? Karena bingung warga dahlia, kata ini begini, kata itu begitu. Baik, fokus ayahanda ibunda ikhwati fillah azakumullah. Berguru ini diperintahkan oleh siapa? Oleh para ulama-ulama. Kalau kita mencari ilmu agama, tujuannya untuk memperbaiki apa? Akhlak dan adab kita. Akhlak dan adab kepada Allah, akhlak dan adab kepada Rasulullah, adab dan akhlak kepada sesama. Itu akan muncul dari ilmu yang kita pelajari, terutama ilmu agama. Para ulama, ada salah seorang ulama yang mengatakan kita wajib memiliki guru. Karena apabila kita beribadah tanpa memiliki guru, maka sesungguhnya gurunya adalah syaitan. Na'udzubillah. Kalau kita tidak punya guru, kita ada guru. Apa gurunya? Namanya syaitan. Sehingga amal ibadahnya itu sesuai dengan keinginan syaitan yang menumpangi hawa nafsu kita.
0: Imajinasi kita.
1: Imajinasi kita. Maka kita butuh guru. Pertanyaannya, guru yang mana yang harus kita jadikan pegangan? Guru yang menyampaikan risalah-risalah agama yang sesuai dengan bimbingan Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Guru ini menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Ini dalilnya, Qurannya, ini hadis.

0: Ikhtilaf di kalangan pendapat-pendapat ulama, sepanjang perbedaan pendapat itu tidak keluar dari tuntunan Quran dan Sunnah, tidak menjadi masalah. Makanya guru ini, ikhwatu fillah azakumullah, menyampaikan semuanya. Misalkan dalam masalah ibadah, ini pendapat Imam Malik, ini pendapat Imam Syafi'i, ini pendapat Abu Hanifah, ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Dan semua pendapat ulama ini bertumpu kepada ini Qur'annya, ini dalilnya. Sehingga para jamaah tidak menjadi bingung. Sehingga tidak terjadi pengotak-ngotakan dalam ajaran kita, ajaran Islam. Sekarang kan terjadi Islam di kotak-kotak. Ini, yang ini aturannya ini. Sehingga bingung, sehingga apabila tercampur, bingung para jamaah. Maka guru yang baik itu menyampaikan, kenapa orang ini tahiyatnya utak-utakan? Ini dalilnya ini. Kenapa yang tahiyat ajag? Ini dalilnya ini. Kenapa yang kunut? Ini dalilnya ini. Kenapa yang tidak kunut? Ini dalilnya ini. Disampaikan sehingga cakrawala pandangan umat menjadi terang benderang, tahu sehingga dari sekian banyak pendapat mana yang akan kita pilih. Yang akan kita pilih itu tidak keluar dari tuntunan Quran dan Sunnah. Kita tidak perlu bingung. Kita perlu ke Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C. Sepanjang Ustaz itu sesuai dengan Quran dan Sunnah, dan kita mempercayai keabsahan dan keilmuannya, ikuti. Karena sesungguhnya agama memerintahkan kita harus memiliki ilmu, memiliki seorang guru, atau dalam istilah orang tarekat itu namanya mursyid, ya, guru-guru yang disesuaikan dengan Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala bissawab.
1: Terima kasih. Juga ada yang sudah begitu banyak tidak berhenti di TikTok kita yang sedang mengikuti siaran acara Obsesi Pagi melalui TikTok, juga yang ada di Facebook. Dan pertanyaannya silakan ke nomor WhatsApp aja. WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015. A'a Subang, terima kasih yang sudah masuk di TikTok. Kemudian Maula, Tahya Bomber, Teh Ros, kemudian Wini, Tini Kartini, Selamat Riyardi, Elis, kemudian juga ada Switi, Panel, dan Ian, Ugandik, ya, itu. Kemudian Didin, ada Rosida dan Juliet Parsia, lalu ada siapa, Mama Lilis, ada Okinawa, kemudian Kang Aden, Mama Lutfi, kemudian Irfan Mutakin, lalu juga ada Mayong dan Mirza Prabakti, kemudian ada Rifa. Oh, masih banyak lagi yang silakan warga dan untuk bergabung di TikTok saling ini. Ada siapa lagi? Ada Rojak, ada Ojan juga, terima kasih banyak.
2: Warga Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Sekarang kita lihat pertanyaan yang sudah datang dari Nenek Indah Cita Lahap, yeah. Ustaz, di 0811-222-1015. Pertanyaan warga Dahlia, silakan. Ini dari Nenek Indah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Toyib, semakin toyib.
0: Semakin toyib.
1: Leres pisan, Pak Ustaz. Seker anu memandang sesuatu rendah atau tinggi hanya dari lahiriah saja. Padahal ahli ilmu mengatakan apa yang kita pandang buruk belum tentu buruk menurut Allah. Saur pepatah mah, don't judge a book by its cover. Sok aya nu mengharamkan atau napi ngabid'ahkeun sesuatu, padahal anjeunna teu gaduh ilmu. Kumaha tah, Pak Ustaz?
0: Baik. Baik,
1: Nenek Indah
0: Cita Lahab. Untuk Nenek Indah dan Abah Dahrom di Cita Lahab, jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Salah satu di antara kemuliaan seseorang adalah memiliki adab dan akhlak. Memiliki adab dan akhlak. Adab itu terbentuk dari pola pikir pendidikan yang diterima di bangku-bangku sekolah, ya, pendidikan di pondok pesantren, itu melahirkan yang namanya adab atau sopan santun. Nah, sementara akhlak itu terbentuk dan lahir dari kesungguh-sungguhan dari ibadah yang ditunaikan. Bila kita ingin melihat seseorang ini luhur, ya, luhur budi pekertinya, akhlaknya, lihat ibadahnya. Kalau ibadahnya baik, kemudian terpancar akhlak yang baik kepada sesama, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu

0: menunjukkan keberhasilan dalam beribadahnya, kekhusyuan dan kesempurnaan dari ibadahnya. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibadahnya mantap luar biasa, rukunya hebat, sujudnya luar biasa, puasanya, zikirnya, memberikan contoh kepada umatnya. Lihat akhlaknya, sebagai sampai-sampai Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik, akhlak yang baik. Kenapa? Bermula dari ibadahnya yang baik, ibadahnya yang sempurna, lahir akhlak. Nah, kalau orang yang beribadah tapi merendahkan orang lain, dia memiliki pendidikan yang tinggi tapi merendahkan orang lain, nah ini sudah salah kaprah. Ada yang salah dalam apa? Dalam nilai ibadahnya, dalam nilai, dalam mencari ilmunya. Karena orang yang benar ibadahnya, benar dalam berpendidikannya, dia memiliki akhlak dan adab, memiliki adab dan akhlak. Kita tidak boleh dalam akhlak diajarkan, dalam adab diajarkan, jangan sampai kita merendahkan orang lain. Karena di hadapan Allah itu bukan dilihat secara zahirnya saja. Allah tidak melihat muka kita atau wajah kita atau penampilan kita. Allah tidak melihat pangkat dan jabatan kita. Yang Allah lihat apa? Qalbu kita, hati kita. Karena hati itu rahasia di balik rahasia kita. Tidak ada yang tahu tentang hati kita. Tidak ada yang tahu hati orang lain, yang tahu cuma kita dan dia dengan Allah saja. Gitu. Makanya makna ikhlas itu kata para ulama, kata Imam Al-Ghazali adalah rahasia di balik rahasia. Gak ada yang tahu. Maka tidak boleh kita merendahkan orang lain. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian, yang direndahkan, yang dimuliakan oleh Allah siapa? Bukan pangkat jabatannya, bukan tampang atau wajahnya, bukan hartanya, bukan keadaan hartanya, punya mobil, punya emas, punya, bukan. Yang Allah lihat adalah siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya ada orang yang tanpa punya ilmu dengan mudah mengkafirkan orang, dengan mudah membid'ahkan orang, ini terlalu dini apabila kita mengkafirkan seseorang. Enggak boleh kita mengkafirkan sesama muslim, kamu kafir, kamu ini pelaku bid'ah. Jangan, sepanjang kita tidak memiliki ilmu, sepanjang kita tidak memiliki apa? Memiliki keilmuan yang bisa mendukung kepada itu. Yang lebih haram itu kita tidak boleh mengkafirkan seseorang. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa akhir kehidupan kita dan orang lain. Sesuai dengan hadis Nabi, janganlah engkau merendahkan orang lain, mengkafirkan orang lain, menjelekkan orang lain. Boleh jadi di akhir yang kelihatannya ahli ibadah, siapa tahu nanti pas akhirnya dia tergelincir kepada kemusyrikan. Dan boleh jadi ahli maksiat, jangan kau katakan ahli neraka. Boleh jadi ahli neraka itu di akhir penghujungnya dia beribadah kepada Allah. Contoh seperti Umar bin Khattab, dia ingin membunuh Nabi, ingin mencaci maki Nabi, bahkan ingin menghancurkan Islam. Apa yang terjadi? Di akhir hidupnya beliau berdampingan dengan siapa? Makamnya dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Gitu kan? Nah, maka dari itu ikhwatu fillah azakumullah, jangan serta dengan cepat kita merendahkan, membid'ahkan orang lain sepanjang kita tidak memiliki ilmu. Kalau kita sudah tahu ilmunya, oh ini yang disyariatkan oleh agama, dalilnya ini, Qur'annya ini, hadisnya ini, sementara ada orang yang beribadah yang tidak sesuai dengan dicontohkan oleh Nabi, boleh kita membid'ahkan. Tapi ingat, ketika saya membid'ahkan Bang Apul, bukan berarti mencaci maki atau membenci Bang Apulnya, bukan. Tapi membenarkan apa? Membenarkan ibadah yang buruk supaya menjadi benar. Jadi bukan membenci kepada orangnya. Misalkan Bang Apul ibadahnya bid'ah, dolalah, neraka. Itu bukan berarti kita benci pada orangnya, tapi benci kepada nilai ibadahnya yang tidak sesuai dengan syariat. Maka sampaikan nasihatnya yang benar menurut Quran, dalilnya ini, hadisnya ini, ibadah yang benar seperti ini. Karena merujuk kepada Quran dan Sunnah. Ketika kita membid'ahkan orang lain, jangan membenci orangnya, tapi kita ingin membenarkan, meluruskan tata cara ibadahnya. Karena bid'ah itu hukumnya adalah apa? Wajib bagi orang yang salah beribadah kita benarkan sesuai dengan Quran maupun Sunnah Nabi. Wallahu ta'ala bishawab.
1: Ustaz, terima kasih. Fit, TikTok kita semakin seru juga nih pagi hari ini yang sudah bergabung. Hadi Hadian, Yuni Yuliani, Haris Sogir, kemudian Siti Entuy. Ya. kemudian Sofi Nur Basir, kemudian Ibu Imas Deda, Yayan Daryana, Ridut, Firdaus Bidawati, Budi Cahyo, kemudian Rani Suhardi dan Iing Suhandi, juga Yoga Anjani, Didit Ali Murtado. Dan sekarang pertanyaan yang sudah bergabung berikutnya lagi ada di WhatsApp kita dari Bunda Puspa di Mandala Jati. Toyib semakin toyib. Nah, ini jika menghadiri kajian dalam suatu masjid yang tidak satu orang pun yang dikenal dan mereka berpakaian semua tubuh tertutup kecuali kedua matanya saja, dan kadarullah kehadirannya merupakan perhatian mereka, maka merasa salah tingkah dan merasa kurang nyaman. Yang menguatkan karena niatnya mencari ilmu Allah, apakah situasi tersebut merupakan ujian tanda-tanda masuk surga ketika di dunia? Pertanyaan pertama tadi. Dan yang kedua, haruskah menghadirinya agar tidak bersuujon dalam hati? Karena di situ yang sudah bercadar semua tiba-tiba kita di sini jadi perhatian oleh ibu-ibu yang lain. Nah,
0: baik, ini luar biasa nih warga Dalia ya. Baik, jazakillah khair untuk Bunda Puspa di Mandala Jati, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Warga Dalia, kita menghadiri majelis ilmu diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu seakan-akan kita berada di taman-taman surga. Artinya di dalam taman-taman surga itu penuh dengan kenikmatan, ketenangan, kedamaian, dan mengingatkan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui materi-materi yang disampaikan oleh guru-guru kita. Maka wajib hukumnya kita mencari ilmu, hadir majelis ilmu. Adapun nanti situasi dan kondisi pas kita masuk ya ke suatu pengajian dan hampir semua bercadar, tentunya kita mendapatkan dulu husnuzon, berbaik sangka dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada lirikan mata orang ya kepada kita, ada sesuatu hal yang menjadi pusat perhatian diri kita, jangan mengabaikan, apa kita abaikan saja perhatian mereka. Kita fokus kepada apa? Kepada materi yang disampaikan oleh guru-guru kita. Ini adalah bagian dari ujian untuk diri kita, wargi dahli. Ujian bagi diri kita. Yang kita harapkan di sana adalah apa? Mencari karunia dan ridho Allah dari ilmu-ilmu yang disampaikan. Adapun pandangan orang yang sudah berhijab, yang sudah bernikob, ya sudah, kita fokus saja kepada materi. Nggak usah kita memperhatikan atau mengiyakan perhatian kiri kanan depan belakang kita dengan melihat wajah kita, nggak usah. Kita fokus saja kepada materi yang disampaikan oleh guru kita. Ini adalah bagian dari ujian kita. Ambil hikmahnya. Kita hadiri saja 1, 2, 3 kali mencari ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi mereka mungkin keilmuannya sudah lebih tinggi daripada kita. Kita mengedepankan kehusnuzonan, berbaik sangka saja kepada Allah. Fokus kepada ilmu yang disampaikan, tidak peduli dan jangan memperdulikan perhatian para mustami kepada diri kita ya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Oke, Ustaz, terima kasih ya RD dan juga Arya Kang Aden yang sudah bergabung juga ini di WhatsApp kita, Ibu Candani. Lalu ini dari Pak Asep Wildan yang ada di Batu Jajar, yang pagi hari ini bertanya. Ya, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kumaha upami abdi nyumponan jalmi dina hal identitas kependudukan, si jalmi eta teh janten murtad. Abdi nyantumkeun ngarobih status agamana tina Islam janten kafir. Pertarusanana dosa ka abdina karena abdi tugasna. Ti apa Asep Wildan Ci Ampel Batu Jajar.
0: Baik,
1: Pak RT, Bu RT.
0: Pak RT, Bu RT. Baik, ini luar biasa ya.
1: Tinggal Bu Camat kita tunggu nih, Pak. Ubud amat mau diklat lama 4 bulan.
0: Baik, Pak Asep Wildan di Batu Jajar, jazakallahu khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Bila kita mendapatkan tugas dari negara untuk mencatat ya catatan sipil, merekap identitas warga baik sebagai RT, RW ya, ataupun apapun yang telah menjadi tugas kita, bagian dari tanggung jawab kita, laksanakan sesuai dengan SOP kita. Misalkan ada nama orang berubah nama, cantumkan perubahan namanya. Alamatnya pun termasuk identitas keagamaannya disampaikan pula. Walaupun misalnya pertama dia dari agama Islam berubah menjadi non-muslim ataupun dari non-muslim berubah menjadi Islam, ada perubahan, tidak menjadi dosa bagi kita untuk mencantumkan perubahan itu. Karena kita dituntut sebagai pendataan nama-nama warga, identitas warga, dan insya Allah tidak menjadi dosa bagi kita. Justru kita menyampaikan yang hak itu hak, yang batil juga kita batil. Sampaikan, karena tugas kita seperti itu. Dan insya Allah tidak akan menjadi sebuah dosa, karena kita menjalankan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita. Wallahu ta'ala bishawab.
1: Jazakallah untuk Pak Asep Wildan ya. Dan ini pertanyaan dari Ibu Muti di Karapitan. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Semakin toyib. Ini kamari aya pameget. Anu naroskeun pamingarokok teh haram atawa napi makruh. Teras pamibade jamaahan, pamibade jamaah tos ibak tos gaduh wudu sok ngarokok heula. Tah, upami kitu batal teu wuduna atawa napi kedah wudu kitu. Saurna kumaha Pak Ustaz? Nah, saurna kita tuh kumaha Pak Ustaz? Atur nuhun walarnana.
0: Baik, untuk Ibu Muti jajakilah saya.
1: Mengering gedut ngelepus bari kadieu teh teh kenal pot belakang dud. Nah. Batalnya.
0: Baik. Apakah ngerokok haram atau makruh bari gedali? Ini terjadi khilaf ya. Ada sebagian jumhur ulama mengatakan ngerokok itu haram. Kenapa haram? Karena ngerokok itu bisa merusak kondisi badan kita, kesehatan kita. Ada yang mengatakan makruh warigi dahliya, ada yang mengatakan makruh karena lebih baik ditinggalkan, ya lebih baik ditinggalkan karena tidak baik pada kondisi tubuh kita. Ya, ini terjadi perbedaan pandangan dari ulama-ulama kita. Nah, apakah rokok itu bisa membatalkan wudu? Nah, gitu ya. Kalau secara lihat urutan-urutan yang membatalkan wudu, merokok tidak membatalkan wudu. Ya, cuma ada baunya di sana. Maka karena baunya itulah disampaikan oleh Nabi, bersiwaklah terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan sholat. Kata Nabi, andai kata aku tidak memberatkan kepada umatku, aku perintahkan umatku setiap mau sholat harus bersiwak, gosok gigi. Supaya apa? Supaya wangi dari napas kita tidak tercium bau yang buruk ya, yang bisa mempengaruhi, bisa mengganggu kenyamanan dalam melaksanakan sholat di dalam masjid. Gitu Pak Intan, Ibu Muti ya. Wallahu ta'ala.
1: Ya, Ustaz, terima kasih. Pertanyaan berikut. Oh, sebentar Ustaz, kita harus lihat yang sudah bergabung. Teh Janing Sarijadi, Ibu Memes, terima kasih. Lukman Basar Barus, dan juga ada Teh Andini di Ujung Berung, Amburati di Sumedang, dan juga Teh Delis juga dengan Dafa, Buda RT, Bulia di Katapang. Yang masuk di TikTok kita juga ada Ibu Ida, Pak Nana, kemudian Dodi. Ibu Ida dan Pak Nana ini Ustaz ya. Ibu Ida dan Pak Nana di Purut, Ciwide.
0: Alhamdulillah.
1: Kang Lukman juga di Cikadu, Pak Dedek Supendi, Gita Lestari, Deviana, Arya, Kang Aden juga. Ada Dodi Ratih, kemudian Kurnia Fajar, Abah Yaya, dan Sifa Madu. Ini pertanyaan yang berikut dari Bunda Jamuti di Karapitan. Ustaz, yang sudah siap kita coba lihat pertanyaan. Oh, sudah tadi ya?
0: Sudah
1: Ibu Muti. Dan yang berikut lagi dari kita lihat yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-2211.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dania FM Bandung.
1: Ini pertanyaan dari Bu Kahyati ya Ustaz ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di banteng kecil. Semakin toyib. Bade naroskeun upami witir hiji deui aya tamu. Teras wae Pak Ustaz, hatur nuhun.
0: Dia suping tamuna wengi meureun bari gadinya subuh-subuh bari kita. Baik, kalau kita sedang Ibu Kah ya, Ibu Hajangka di Banteng Kecil, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Bila kita sedang sholat sunnah maupun sholat fardu bari gadali, kalau misalkan kita sedang sholat ada yang bertamu, kita keraskan bacaan kita dengan takbir. Dan orang itu mungkin mengetahui bahwa kita sedang melaksanakan ibadah sholat wargi dahlia ya. Jadi intinya ketika kita sholat, bacaan sholat itu dikeraskan dalam takbirnya atau dalam bacaannya supaya terdengar oleh tamu kita. Dan tamu itu mengetahui bahwa kita sedang melaksanakan ibadah sholat sehingga tamu itu bisa menunggu untuk beberapa waktu. Gitu Ibu Angkah ya. Wallahu ta'ala.
1: Terima kasih untuk semua wargi dahlia.
2: Wargi dahlia. Masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Masya Allah, banyak pertanyaan yang belum sempat kita jawab nih Bu Arpan. Terima kasih juga untuk Ibu Ani Sukajadi dan lalu Ambura. Ini juga ada Kang Akhir Gunung Puntang, Bu Haja Neng Sarjadi, dan kami mohon maaf keterbatasan waktu kita untuk menjawab beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab pagi hari ini. Insya Allah besok Selasa, Rabu, dan Kamis kita akan bersama lagi Wargi Dahlia bersama Ustaz Andi Abdul Rahman di acara Obsesi Pagi. Ibu Siti Aminah, terima kasih. Ibu Siti Amirah juga yang sudah bergabung di TikTok, terima kasih. Dan juga di Facebook, mohon maaf banyak pertanyaan sebenarnya belum sempat kita sempat jawab pagi hari ini. Luar karena biasa, kita ya. Fokusnya ke tema tentang keadaan penduduk surga yang ada di dunia.
0: Baik, ayahanda ibunda, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu kepada Allah. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Amin.
0: Dan Allah kuatkan kita untuk bisa mengamalkannya insyaAllah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Doa ya Allah, Tuhan kami, terimalah taubat kami yang penuh dengan harapan kepada-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan serta kelalaian kami. Sucikan hati kami agar senantiasa mengingat dan mentaati segala perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Karuniakan kepada kami kekuatan untuk berubah menjadi insan yang lebih baik, insan yang Kau ridhoi, menggapai rahmat dan keridhoan, keberkahan dari sisi-Mu.
1: Amin.
0: Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiral da'wati anil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik.
1: Amin ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Wargi Dahlia. Mohon maaf atas kebersamaan, banyak pertanyaan belum sempat kita jawabkan. Dennis dan Bang Apul dan Ustaz Andi Abdul Rahman menyampaikan terima kasih, dan besok kita kembali bersama di Obsesi Pagi. Dan
0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana, setelah Obsesi Pagi akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang. 101,5 Dahlia FM.

0: Warga Dahlia, sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Sekarang hari Senin 27 Juli 2026. Kita dangdutan lagi sampai jam 8 pagi barengan sama Erlan Magatro di sini dong di Kopi Dangdut Dahlia. Moal aya pituduhan, wani diriungkeun, preung ah, go go go, goyang.

ayo sayang, WhatsAppnya sayang jangan lupa dijawab di awur-awur sini ya sayang ya. Di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Teleponan lewat WA boleh di nomor ini ya, di nomor yang sama. Atau juga pengen teleponannya lewat seluler katanya. Bisa banget nanti Pak Boro-Boro juga di 73028 atau di 73117710 ya. Sambil nemenin pagi-paginya warga Dahlia semuanya aktivitas pagi. Yang lagi sarapan, yang lagi papokat, cenanya kerja sayang. Lagi mau kerja ini tehnya atau mungkin lagi ngumpulin pengajian ya. Meskipun ada tiris memangnya. Senin iya sekarang pagi ini mending ayah tirisan, ayah nama sayang. Heeh, tercegah kamar mah ada ayah semua. Hanet seetiknya ayah nama tiis sayang, tiis. Ajang tiris enggak beri gedik sayang. Mending antel karo cai teh mending asa hoream. Tapi dah kumaha atunya biar tidak tunduh nanti kerjanya, mending mandi aja ya langsung digaskeun. Ditemenin sama Erlan Magatru di sini tentunya. Sampai jam 8 pagi ya di program Anu Moal Aya Pitunduheun Wani Diriungkeun. Kopi Dangdut Dahlia. Pulung ah. Go.

Ayo sayang, ayo sayang. Sananya Ade Cibiru, ayah dong, hadir dong pagi-pagi. Iya dong. Satu keram mandi Ade ya meta tiris. Cina heu, em puku tiris jadinya. Asasinarionya wayah kiamat tiris pican sayang. Terima kasih udah patangin Erlang, katanya lagi OTW mau kerja. Asik. Hati-hati di jalannya sayang ya. Ada lagi sama siapa nih, IRB dari Riung Badung hadir. Kata-kata hari ini cenanya jangan lupa ngopi biar tidak wali leu sayang. Iya dong. Biar tidak wali leu dan juga biar tidak boloho ya sayang. Ada Kang Deden Cipto Cipari Tengah hadir. Ya semoga Erlan sehat selalu cenah. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Kang Deden. Dari Cipari Tengah selalu pantengin terus Radio Dahlia ya. Ada juga berikutnya sama Teh Isar dari Ibun. Selamat pagi ya Besti. Ada lagi Mr. Ius yang lagi di mana yutenya? Programnya digoyang katanya buat semuanya warga Dahlia juga. Oke. Okay. Ada Teh Siti Ajija lagi streaming ya di Malaysia. Yuk, selamat pagi yuk. Comelnya Teh Siti Ajija. Ada Derry juga hadir di kawasan Cibiru ya, hadir pokoknya mas selalu pantengnya terus Radio Dahlia. Mal ayah pituduhan wadi Derry ungkil cina asik. Ada Kang Deddy Kurniawan Nagrak Ciwidey dan juga ada sama Teh Esa di Jalan Kaca Piring ya. Bungsu Cikaputihan selamat pagi. Ada Ponti Gerai Bagi juga hadir. Ada Teh Nining, assalamualaikum Erlan. Waalaikumsalam Teh Nining. Dari Cisere di Gogo katanya buat Erlan seorang aja ya. Tayang. Ada juga sama Kang Tatang Cisaranten hadir di Kopi Dangdut Dahlia sambil minum kopi juga senanya. Ya pokoknya ayat tapi kopinya kopi setengah cenah. Nah aja kopinya kopi setengah atau mau warak beren sayang. Disesakan berennya setengah jang isuk-isuk, setengah jang berang berennya. Biar wali launya setengah-setengah sayang. Ada Bunda Ois Ciba juga hadir dari mana nih? Dari Cibaduyut cenanya hadir sayang sambil masak sarapan juga. Oke. Okay. Tuh aja yang lagi masak. Selamat masak ya, jangan sampai kurang bumbu sayang ya. Oh, cenah eta heeh pecin teh kaasupkeun aja uyah heeh jadi we kurang karasa. Kopi dan Natalia ketemu juga sama Teh Iin dan juga Aida di Ciwidey Jaringau cenah ya. Teh Nani Memori juga di Cicaheum hadir. Mama Fiani Tasikmalaya, Mama Alifa juga hadir Besti dari sekitaran Cisarua KBB Tirisna pakai luar biasa. Oh ya. Tiris sayang, nyabak ogenya nyabak beusi dipan oge meni asa kuat kangangerannya deuh. Ada Teh Neneng Jebret juga selamat pagi dari Rahayu. Ada juga sama Kang Asep Dapota, Mama Putri Najla. Teh Mas El sama Jalaya, Teh Ani Sugi Cimahi. Neng Yolan KBB, Mama Zidan Zikri dari Ciwidey juga selamat pagi ya. Udah gitu juga sama Teh Rini Otik dan juga Zenri. Zenri lagi apa Zenri? Lagi ini cenanya biasa wenya lagi mau sarapan ya. Lagi hulang-hulang dulu sekarang. Kamu kenapa pagi-paginya suka hulang-hulang aja? Heeh, enggak tahu aku mah suka gini dah. Kang Lukman Pasar Baros lagi nunggu mau on air boleh ya, ditungguin aja. Kang Irfan. Selamat pagi Kang Irfan di Cisarantut. Oh, kemarin nih resepnya heeh. Ngalet sakula wargi caranya ke Bumi Kiwari ngaborong parfum. Au. Terima kasih sudah pantengin ya Kang Irfan nih goyang katanya buat Indo Pet Shop. Buat Felix dan juga Fancy Pet Shop sama Teh Isa, Teh Nilam, Bunda Fatih, Kang Danu, Teh Siti Ajija dan juga semua wargi Dahlia. Ibu Lia Katapang hadir. Aman abadi jadi digoyang Kang Aman jadi nangur pokok namanya moal tunduh moal cenah benda moal ayo ditunduhkan wadi diriungkeun. Oke. Okay. Teh Dewi Pasko pasir koja digoyang sayang. He-he, siap dong. Selamat pagi juga Teh Ati Sunarti Batu Lawang Ciwidey, Teh Heti Heriati juga hadir ya. He-he, lagi nyetri kau ya gini sayang. Orang lagi mau mobilan cenahnya Coyati mah ya. Ada Bunda Yansa juga hello dari Arca Manik di Goyang ya. Barengan sama Teh Wati juga hai. Selalu hadir di kawasan Sukamandi, Teh Devi Ciwidey barengan sama Mami cenahnya sambil ngopi dulu biar strong menghadapi hidup yang indah ini. Au. Iya dong, hidup teh indah cenah bestinya. Matakan kamu teh benta. Benta sayang, hidup teh indah ternyata ya. Heeh. Lah kamari mah cenahnya can benta teh soalna kapareungpeunan. Kapareungpeunan ku naon sayang? Ku janji-janji manis sayang. Au. Pring ah go go go. Go ya.

Dahlia Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfumija. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten,

Jakarta. Ayo Wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, pakai wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Creamy Latte. Kopi latte gurih.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: tayang. Ini teh ceritanya udah masuk mau ke akhir-akhir Juli ya, di tanggal 27 Juli 2026 ya. Ada yang masih kene bingung juga ceritanya, kunaon bingung sayang. Biasa we ceritanya ngun. Lamun geus panungtungan dari bulan Juli teh cenah atau panungtungan bulan sok lieur, lieurna kunaon? Lieurna jatuh tempo murudul sayang. Ya udah atuh enggak apa-apa, semangat ya. Nu penting mah aya niat jang mayar, aya lah rezekina ya. Karena apa cenah sayang? Karena rezeki mah sudah tertakar, tidak akan tertukar ya. Insya Allah ikhtiaran heula, usaha dulu, mudah-mudahan aya hasilna. Kitunya sayang. Kayak ini cenanya kayak Adi Cibiru pagi-pagi udah tangina, sebenarnya udah OTW mau kerja. Iya dong, harus tuh. Jadi semangat ya kerjanya, jangan melendoy-melendoy, karena ingat ya, mumpung hirup di alam dunia cenah sayang. Dong dengerin Radio Dahlia juga ya, mumpung hirup di alam dunia. Jangan lupa, jangan cuma beraktivitas doang, jadi biar aktivitasnya lancar, mumpung hirup di alam dunia dengerin Radio Dahlia. Tayang. Dewi Dianti selamat pagi. Ada lagi juga sama siapa nih, Nengka nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah gitu dari Singa Jaya, selamat pagi, terima kasih udah pantengin juga ya. Teh Suhayati, ada lagi sama Teh Lili Sukaemi, Kang Sandy Siliwangi, ada Teh Siti, Dewa As juga hadir, katanya lagi mau gegeroh dulu. Oke, atuh sok, wilujeng gegeroh Teh Siti. Mama Viani tadi udah dibacain ya WA-nya, ada lagi sama Teh Wiwin Kirchon. Hadir Erlan katanya siap dong Teh Wiwin. Semoga makin asik terus dong. Iya dong, harus makin asik ya sayang ya. Ada lagi sama siapa di Erlan? Ketemu juga sama Mama Hami. Udah gitu juga sama Cece dari Garut. Selamat pagi Cece. Wah Uci dari Jalan Suci hadir juga Erlan. Oke. Kang Ujang Pecai, Jamali Cianjur, TST Dago. Ada Mama Lilis dari Ciwidey. Ada Mami Imas juga hadir di Cimohai. Udah gitu sama Ibu Empoy juga di situ Patenggang hadir ya. Mama Juli lagi pantengin, lagi siap-siap juga mau kekejek katanya siap. Ya pagi-pagi udah kekejek aja nih Mama Juli. Orderan lagi gacor barunya sayang. Assalamualaikum Erlan. Waalaikumsalam. Ini sama Mama Elda. Mama Elda dari Ujung Berung, hari ini dingin banget ya. Iya Mama. Soal tuh hurungkan kompornya biar hangat ya. Si diurutin no kompor daya nama nges awu hawu. Hawuna dibukbak he. Paranti hawuna nges dibangun di iya. Nges di nongar nanti nges kuria kamar itenya. Dibangun jadi kamar. Oh cenah Kang Indra Ledeng, Erlan benernya. Mumpung hirup di alam dunia dengerin Radio Dahlia. Luar biasa. Yaudah kalau gitu, Teh Tatat lagi pantengin Erlan di kios depan. Siapnya sok volumena oge diunderkeun nya. Volumena gedean ame under saburang-rangeun. Kita goyang dulu yuk, Pak Boro-Boro on air dulu yuk sayang yuk. Coba ya, ada sama siapa? Halo, 73028 7311 710. Kopi Dangdut Dahlia. Goyang balik. Sayangku lagi apa?
1: Lagi nomek.
0: Iya mene. Kamu mana yang ngengwai? Kadang bisa disangka kumang ya.
1: Apa tuh
0: nomek? Ya teh. Di hah cenang langsung hudang. Hah. Hah cenang. Bang Aning napas isuk-isuk manya ya. Walu bau lakbala doalin sayang. Kadang. Nya.
1: Nya.
0: Tapi dia teh nada dolar mah cenah mah ini mah napasnya bahamnya cenah bau katumiri cenah ya. Sengit katumiri sama sengit bawang daun seutik. Urut susah sesa martabak telur semalam sayang. Ya udah atuh kita ngagoyang dulu teh nado. Dari Cicalengka 1 2 3.

0: Hey, ngabogo buat siapa sayang? Amin.
1: Mama Putri, Kang Yusna, Kang Heri Pasko, wow.

0: Atau sakitunya heuh olap sayang. Gocinnya buat siapa? Tayang. Makasih tayang. Pantong radio. Kenal sih tengah gorowok. Ini asa iya nya. Masa ninungnya nggak gorowok teh nada dolar. Gorowok nanti gorowok maratan langit teh gini. Di belakangnya sama siapa lagi? Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Aduh, pantesan awu tep-tep layar si Oco dakur. Ngada do on air meureun.
1: Tep-tep ya,
0: Ki. Tep-tep naon?
1: Tep-tep nomor telepon.
0: Oh, bener, ame asupnya. Teisar, nuju naon ieu sayang?
1: Lagi duduk
0: genjot mesin gitu.
1: Iya.
0: Pagi-pagi udah pada datangin aja semua ini konveksian luar biasa,
1: iya.
0: Euy. Nya sok atuh biar semangat kita enggak goyang dulu aja siap. Cika 1 2 3 go.
1: Ayo digoyang, mari digoyang, goyang di kopi. Dang dut dut dut dut dut dut dut. Hey,
0: enggak goyang buat siapa sayang?
1: Buat dirimu duluan, sehat selalu dilancarkan segalanya buat
0: amin.
1: Yang barusan Teh Nado, Pak Uci Danu RB, Kang Genta, Pak Iwan, Arno, Mang Ayi, Kang Deden, Dagopin, Teh Yati, Ain Suki, Kang Lukman, Ratu Onde, Ratu Engang, Kang Nana, Teh Unik, Nenek Ica, Nenek Putri, Ius, Umi Yuna, Umi Lila, Rini Oti, Kang Tatang, Teh Erni, Rici, Bay Budayang, Semah Bayu, Maapep, Mah Lilis, Ma Juli, Maeha, Mama Elda, Teh Dewi, Teh Santi,
0: Doa
1: Ain, Agus, Kang Rocky, Neng Jepret, Teh Eli, Teh Eva, Buda Dinda, Bu Enjoy, Teh Cucu, Teh Imas, Dery, Kang Kum,

0: si Ajija. Ikang Ipan, awo.
1: Aya, tadi nggak sak wong awe ada.
0: Oh, lain di dinya dina tok tok.
1: Awo, teker top up biasa we kan jika jang awur ngawur.
0: Awur
1: ngawur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gocinnya buat siapa sih, Yeng?
0: Gocin buat Eran Magadru. Sayang, kemarin menitas goyang semutnya.
1: Iya, goyang semut. Nah, apa?
0: Apa? Atau kan aku mah boga CCTV.
1: Nah, hanya apa goyang semut? Sakadeng, sakadeng. Sakadeng, sakadeng.
0: Geol
1: kanan kiri. Gua masih mau. Sakadeng,
0: sakadeng.
1: Ini keluarga peragiannya, tapi... Kadang-kadang lamun suara perakyatnya sayang juga seksi gitu.
0: Alah Gusti, seksi.
1: Oh. Kemana? Namun teh Isar sayangku.
0: Sama-sama.
1: Ya dari kawasan Ibun pokoknya panteng radio.
0: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia perungah go go go ya.

0: sisanya dikit banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
1: Tenang, Bu. In this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
0: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
1: Betul, Bu. Bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.

0: penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.